Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, harga cabai merah di Kota Pekanbaru tengah merangkak naik. Kondisi ini menjadi perhatian tim pengendalian inflasi daerah Pekanbaru yang langsung melakukan inspeksi mendadak harga dan pasokan bahan pokok di Pasar Induk Akap, Jalan Air Hitam, Senin 5 Oktober 2026 malam. Sidak dipimpin Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Didampingi jajaran TPID, Zulhelmi meninjau satu persatu kios pedagang untuk melihat langsung harga sekaligus pasokan bahan pokok yang masuk ke Pekanbaru dari sejumlah daerah penghasil. Dari hasil pemantauan, kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai merah. Harga cabai yang masuk ke pasar induk Pekanbaru berbeda-beda tergantung daerah asalnya. Zulhelmi mengatakan cabai dari Lampung saat ini dijual di pasar induk sekitar Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai yang didatangkan dari Medan dan Aceh berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, anggota Komisi 3 DPR RI Sudo Sontandra mendorong penguatan arbitrase nasional dan pelibatan jaksa pengacara negara untuk melindungi kepentingan serta aset negara dalam sengketa hukum. Hal ini disampaikan Sudoson dalam rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Politisi fraksi Partai Kuning itu menegaskan, setiap pembahasan sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas, terutama dalam kontrak yang melibatkan BUMN. Ia juga menyoroti penerapan Pasal 5 New York Convention terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Menurutnya, persoalan tidak cukup hanya dilihat dari pembatalan putusan, tetapi juga harus memastikan apakah putusan tersebut dapat dieksekusi di Indonesia. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: sekarang pukul 7 hingga pukul 8. Sampai pukul berapa nih? Jeje tidak tahu. Mari kita tanya langsung saja. Ada rekan Jeje di sini, ada
1: Chessy
0: sampai jam berapa, Chess?
1: Temenin sampai jam 10.
0: Sampai jam 10 temenin Jia ya untuk hari ini. Iya. Nah, nanti akan ada Chessy dan Jia dalam rangkaian program Tema Pagi Beranda Budaya hingga pukul 8. Kemudian nanti program spesial itu pukul 8 hingga pukul 9, 9 hingga 10 nanti ada obrolan komunitas ya, Chess, iya, ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita akan bersama dalam rangkaian Tema Pagi lagu-lagu Melayu tentunya ya, Chess ya.
1: Tentu.
0: Oke. Okay. Nah, seperti biasa Cetuan dan Puan, kita sambung kembali untuk Beranda Budaya. Akan ada informasi budaya untuk Cetuan dan Puan. Bahas apa ya kita enaknya pagi ini ya, Chess, ya?
1: Apa ya?
0: Kita scroll dulu ya, Chess.
1: Boleh.
0: Sekarang kita nikmati satu tembang lagu dari Dayang Nur Faiza featuring Ramli Sarip, ada Musafir Rindu.
1: Waduh.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: joget hati senang Cetuan dan Puan, satu tembang lagu dari Adi Bahnur. Masih bersama Jay di sini dan masih bersama
1: Jessie tentunya.
0: Baik, kita sambung kembali ya Jess ya, beranda budaya kita pagi hari ini. Kalau tadi Jia sudah ajak Cetuan dan Puan ke Rokan Hulu, kita berangkat menuju Riau Pesisir sekarang Jess. Sebab Riau Pesisir ada banyak sekali potensi yang bisa kita eksplor ya.
1: Iya.
0: Nah, Cesi udah pernah ke Riau Pesisir belum? Riau Pesisir ini contohnya ke Bengkalis, daerah-daerah seperti pesisir pantai, tepi laut gitu, Cesi.
1: Dumai mungkin ya.
0: Dumai, Dumai. Gak itu
1: pernah
0: juga.
1: Kami ke Dumai.
0: Nah, jadi kalau dari Riau Pesisir ada salah satu kerajinan yang menurut dia tuh unik, Cesi. Ini jadi salah satu yang apa ya, yang bisa jadi ciri khas lah untuk daerah Riau Pesisir ya Ces ya.
1: Tuh.
0: Ada mengkuang. Nah, pernah dengar mengkuang tidak Cik Tuan dan Puan? Jadi mengkuang ini bukan buah bengkoang ya.
1: Bukan yang biasa dirujak ya.
0: Betul, beda. Nah, sebab ada beberapa dari kita yang pelafalan buah bengkoang itu tuh jadi mengkuang. Ya Ces ya. Buah mengkuang, padahal mengkuang dan bengkoang itu adalah
1: dua hal yang berbeda.
0: Nah, tapi Cesi, mengkuang ini apa sih Ces? Mungkin boleh sharing ke kita semua Ces.
1: Nah, mengkuang itu adalah tanaman ya, Cik Tuan dan Puan. Biasanya masyarakat pesisir Melayu itu memanfaatkan mengkuang ini untuk diolah menjadi kerajinan anyaman, begitu. Jadi prosesnya panjang ya, Cik Tuan dan Puan, Kak Jia.
0: Iya betul.
1: Anyaman-anyaman ini diolahnya bisa menjadi tikar, bakul, tudung saji.
0: Wow.
1: Tas. Nah, kalau sampai sekarang pun bisa jadi cenderamata.
0: Oke, berarti mirip-mirip daun pandan atau bukan?
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih macam itulah ya.
1: Kurang lebih macam.
0: Jadi mengkuang ini merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya itu dianyam ya.
1: Dianyam
0: jadi bahan kerajinan. Ada jadi keranjang tadi kata Cesi, bakul, jadi tas juga
1: iya, jadi ya.
0: Memang masyarakat Melayu ini masyarakat yang hidup dengan alam. Pemanfaatan tumbuhan seperti ini ya Ces menunjukkan hubungan yang erat tentunya antara manusia dan lingkungan. Nah, karena alam itu bukan hanya tempat tinggal Cik Tuan dan Puan, tetapi juga menyediakan berbagai bahan untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya tadi daun mengkuang itu bisa diolah menjadi perlengkapan rumah tangga. Sementara keterampilan mengolahnya menjadi pengetahuan yang diwariskan dalam keluarga dan komunitas. Dan juga selain itu diolah sebagai oleh-oleh yang menghasilkan cuan juga ya.
1: Tentu, Ces, berpotensi
0: ya? Betul. Jadi Cik Tuan dan Puan, tradisi anyaman tidak selalu dimulai dari bahan yang mahal. Dengan ketekunan dan keterampilan, bahan seperti daun mengkuang pun juga bisa jadi bagus ya Ces ya.
1: Betul.
0: Tapi Ces sih pernah lihat atau beli secara langsung tidak anyaman dari mengkuang ini?
1: Lihat pernah.
0: Apa tuh Ces bentuknya waktu itu?
1: Tikar. Karena nenek kami di kampung pun pengrajinnya. Salah satu pengrajin.
0: Oh wow. Dan
1: itu dipakai.
0: Oke.
1: Dipakai di rumah.
0: Iya. Biasanya tuh ukurannya tidak terlalu lebar ya Ces.
1: Iya, karena memang panjang prosesnya Cik Tuan dan Kak Jia juga.
0: Baik. Wow, luar biasa. Ternyata nenek Ces ini jadi salah satu yang
1: pengrajinnya.
0: Pengrajin dari mengkuang ya Ces ya.
1: Memang sudah turun-temurun. Mak kami pun pandai lah.
0: Baik. Ces, kita akan sambung nanti. Dan untuk Cik Tuan dan Puan jangan kemana-mana tentunya. Kita akan masih berada dalam rangkaian beranda budaya. Kita lanjutkan nikmati satu lagu Melayu, ada Umpan Jina.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya sudah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak, atau bahan

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama Mbak Indah dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi Mbak Indah.
2: Iya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pada pagi hari diperkirakan udara cenderung mengalami kekaburan yang disebabkan oleh asap hingga cerah berawan, dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Untuk siang hingga sore hari berpotensi terjadinya kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap atau smog hingga cerah berawan dengan hujan dengan intensitas ringan yang terjadi sebagian sporadis diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya untuk malam hari berpotensi terjadi kekaburan udara yang disebabkan oleh asap hingga berawan dan hujan dengan diperkirakan dengan intensitas ringan yang terjadi secara sporadis diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak. Selanjutnya untuk dini hari berpotensi terjadi yang kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap hingga berawan dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak. Untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Sia, dan pada malam hingga dini hari. Untuk udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot update 23 waktu Indonesia Barat terpantau di wilayah Sumatera ada 3.142 titik, yang di mana tersebar di wilayah Riau sendiri ada 8 titik, yaitu di Kota Dumai 1 titik, Kabupaten Pantan Singingi 2 titik, Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 2 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di Riau pada hari ini, kami untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan, kami mengimbau untuk sobat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin dekat. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website tamat.riau.bmkg.go.id serta Instagram kami @info_bmkg_riau dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Cetuan dan Puan, pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih membicarakan tentang mengkuang. Salah satu kerajinan tradisional Melayu yang menggunakan daun tanaman ya sebagai bahan baku utama untuk dianyam jadi banyak sekali produk tadi. Ya Ces ya?
1: Iya.
0: Kalau Nenek Cesi biasanya bikin tikar. Nah Ces, inget gak Ces gimana prosesnya? Sempat ngeliat gak?
1: Kalau untuk lihat langsung belum sih, tapi tahulah pernah diceritakan. Panjang kali prosesnya.
0: Gimana tuh prosesnya?
1: Dari daun. Nah, daunnya ini kan macam daun pandan. Nah, tapi dia berduri pinggir-pinggirnya. Tentu harus dibersihkan dulu. Harus dicuci, harus dijemur. Sampailah hampir kering.
0: Daun yang dipilih pun juga katanya harus ini ya, daun yang bukan yang layu yang kering gitu.
1: Iya, memang harus harus yang sehat lah.
0: Harus yang sehat ya. Dipilih dan dipotong pada waktu sejuk agar tidak mudah patah katanya.
1: Betul.
0: Ya Jess ya. Nah, terus durinya dibuang. Pakai rebus-rebus gitu nggak Jess?
1: Mungkin ada sebagian yang direbus. Tapi kan ada plus minusnya kalau direbus ini. Kadang patah dia.
0: Oh, berarti ada yang direbus, ada yang
1: sebagian
0: direndam,
1: ada
0: gitu ya.
1: Ada yang direndam
0: atau langsung dijemur.
1: Dijemur.
0: Lalu dilembutkan ya pastinya ya supaya bisa dianyam, lebih gampang dianyam ya Ces ya.
1: Betul.
0: Nah, oh iya Ces, untuk pewarnaan ada warna-warna khusus gitu enggak Ces? Biasanya dikasih karena kan kalau misalnya warna asli, misalnya cuma warna
1: coklat
0: nude, ya, natural ya.
1: Warna natural. Biasanya kan kalau kita lihat pun ada yang warna hijau, ada yang warnanya merah, tentu harus diwarnai dulu biar makin cantik lah.
0: Oh, berarti itu bisa diwarnain,
1: Ces? Bisa.
0: Aduh, saya kira selama ini tikar-tikar dari mengkuang ini nih hanya
1: yang polos-polos aja.
0: Gitu ya.
1: Dia biar makin cantik memang diwarnai lah.
0: Ternyata tidak hanya bisa jadi tas, jadi dompet pun bisa katanya.
1: Bisa.
0: Keren sih. Berarti ada banyak produk mode wadah serbaguna yang bisa dibuat dari mengkuang ini.
1: Betul.
0: Tidak hanya tikar, ada juga tadi penutup kepala. Penutup kepala ini topi ya.
1: Topi.
0: Kemudian tudung saji.
1: Tudung. Bakul.
0: Kalau topi biasanya dipakai pas untuk ini nggak sih di pantai gitu nggak sih Ces?
1: Bisa kan daerah pesisir tadi kan.
0: Betul,
1: agak panas.
0: Tapi itu bisa dipadupadankan sama bahan lain nggak Ces biasanya untuk mengkuang ini, misalnya ditambahin apa gitu, aksen apa gitu, pernah nggak?
1: Kalau yang kami tahu sih masih mengkuangnya aja. Mungkin bisa dipadukan dengan yang lain, apalagi kalau untuk aksesoris. Biar makin cantik lah dia.
0: Baik. Berarti memang mengkuang ini bukan sekedar tumbuhan yang tumbuh di lingkungan Melayu, Cik Tuan dan Puan. Daunnya juga bisa dimanfaatkan menjadi berbagai benda anyaman ya Ces ya.
1: Iya betul.
0: Bahkan dalam kehidupan masyarakat pesisir digunakan untuk kebutuhan yang sangat praktis sekali.
1: Iya.
0: Nah, di Riau sendiri tradisi menganyam ini kan jadi bagian dari budaya material yang diwariskan lintas generasi. Ces sih bisa nih menganyam ya Ces.
1: Kalau ada bahannya dan diajari.
0: Tuh kan, nah, bener.
1: Betul.
0: Jadi Cituan dan Puan, untuk Cituan dan Puan yang mungkin tertarik dengan produk-produk dari mengkuang ini, silakanlah berkunjung daripada kita berlibur ke provinsi sebelah terus ya. Mungkin pesisir-pesisir kita juga jadi sesuatu yang
1: banyak
0: menarik
1: yang bisa kita cari, kita dapat.
0: Oke, Cituan dan Puan, kita akan sambung kembali masih dalam rangkaian Tepak Pagi tentunya. Nanti kita nikmati satu tembang lagu dari Romitan, Bujang Lapuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, masih bersama saya Fajriyah Hidayati, dan kali ini bersama rekan saya,
1: Chessie.
0: Baik, Cetuan dan Puan, kita ke kabar berita pertama. Jajaran Polsek Cerenti kembali melakukan penindakan terhadap dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singingi. Penindakan dilakukan di sejumlah titik yang dilaporkan masyarakat sebagai lokasi dugaan aktivitas peti di Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Iduman pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan ini dipimpin Kasubsektor Iduman Ibtu Haripin, mewakili Kapolsek Cerenti Ibtu Debi Setiawan. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat saat melakukan pengecekan ke lokasi. Di Kecamatan Cerenti, personel Polsek Cerenti bersama pemerintah kecamatan mendatangi wilayah desa Pulau Jambu.
2: Berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai penghapusan batas minimum harga saham Rp50 menjadi Rp1 mulai menunjukkan pembentukan harga pasar yang wajar. Kebijakan Bursa Efek Indonesia atau BI tersebut berlaku di pasar reguler dan pasar tunai sejak 28 September 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan harga saham kini terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran investor. Menurutnya, mekanisme tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan untuk membentuk harga keseimbangan baru berdasarkan kondisi fundamental perusahaan.
0: Baik, Jatuan dan Puan, sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar tadi dapat Anda akses melalui rri.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya. Okay.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas. Gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Cetuan dan Puan, satu tembang lagu dari Yu Herman ada Zapin Senapelan. Masih bersama aja di sini.
1: Dan juga Chessie.
0: Oke, Cetuan dan Puan, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita siaran investasi. Chess, udah pernah investasi belum, Chess?
1: Udah pernah.
0: Apa tuh, Chess?
1: Emas.
0: Pasti dipaksa mama ya.
1: Iya, betul.
0: Dari uang THR biasanya disisihin, beli emas aja ya nak ya, gitu ya.
1: Kalau ditabung habis.
0: Pasti habis. Tapi mama Chessie tipikal yang kalau misalnya kita invest ke mama uang THR gitu, terus jadi investasi bodong nggak? Nggak ya.
1: Enggak. Amanah, insya Allah amanah.
0: Karena dibeliin emas ya Chess ya.
1: Iya, dibeliin.
0: Karena kan ada tuh keluhan anak-anak Gen Z dulu mungkin ya yang punya
1: waktu
0: orang
1: kecil,
0: tua.
1: Ya. Oh,
0: betul betul betul betul. Jadi abis dapat THR itu sini uangnya mama simpan aja
1: dulu.
0: Nah, gitu ya. Gak tahu tuh simpannya sampai sekarang soalnya gak jelas bentuknya di mana gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi gak juga, kita bisa makan ayam yang enak gitu ya. Terus juga beli baju baru.
1: Beli
0: nah,
1: jajan.
0: Iya betul-betul, jajan bisa sampai 10 kali sehari gitu. Nah itu hasil dari investasi kita. Jadi gak investasi bodong-bodong banget lah ya.
1: Adalah.
0: Betul. Nah kita gak ngomongin investasi bodong, kita ngomongin investasi betulan, yaitu emas, salah satu investasi yang sudah dilakukan oleh Chessie, Cetuan dan Puan. Kira-kira Chess, Chessie pilih investasi emas ini karena diarahin sama orang tua atau pilih sendiri Chess?
1: Satu, karena memang orang tua juga investasinya emas.
0: Okay.
1: Kedua, karena gampang sih Kak.
0: Okay.
1: Gampang didapat. Sekarang kan juga digital udah bisa, emas digital.
0: Ya, memang sih ada tiga poin ya yang jadi kecenderungan orang memilih emas sebagai investasi. Karena yang pertama dia aman ya Chess ya.
1: Iya jelas.
0: Harganya tuh cenderung stabil atau bahkan meningkat nilainya saat terjadi krisis ekonomi dan juga inflasi tinggi ya Chess ya.
1: Iya.
0: Nah, likuiditasnya juga tinggi, sangat gampang sekali dicairkan. Prosesnya nggak panjang. Kalau misalnya lagi BU banget atau butuh uang sekali gitu, tinggal bawa aja emasnya ke toko emas,
1: bawa
0: jual,
1: suratnya,
0: bawa jual. Suratnya jual gitu ya. Jadi sangat gampang lah digunakan investasi emas ini. Terus juga bebas bunga biasanya, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga perbankan. Karena kan kebijakan negara tuh beda-beda ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lagi inflasi, untuk mencegah inflasi nanti suku bunga tuh dinaikkan. Nah emas itu terbebas dari suku bunga. Demikian. Sekian ya Chess ya.
1: Iya.
0: Untuk bentuk investasi emas sekarang Chessie investnya di emas fisik apa emas digital nih Chess?
1: Ada fisik, ada digital juga.
0: Gitu. Emas fisik ini bentuknya seperti apa? Emas digital ini gimana nih Chess?
1: Nah kalau fisik kan biasanya yang kita tahu itu ada yang batangan, ada juga perhiasan, cincin, kalung, gelang juga.
0: Iya, iya, benar.
1: Nah, kalau mau lebih gampang biasa kalau Chessie digital sih Kak Cia.
0: Kelebihannya apa dibanding emas fisik, Chess?
1: Kalau digital biasanya kalau fisik itu kan minimal kalau yang batang harus minimal 1 gram ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau digital kan bisa sistem cicil lah. Nah, misalnya punya uang 100 dibelikan dulu. Nanti ada lagi bisa dibeli sampai dia jadi 1 gram misalnya, baru bisa diubah menjadi fisik.
0: Oh, I see. Berarti emas digital ini lebih ke apa ya, gampang proses pembeliannya ya.
1: Iya.
0: Karena kan gak semua orang mampu tuh beli 1 gram emas tiap bulan abis gajian ya.
1: Iya, betul.
0: Yang ada mah gajian abis dalam 2 hari gitu.
1: Iya.
0: Boro-boro mikirin emas. Nah, tapi dengan adanya emas digital, jadi kita semua punya kesempatan untuk punya emas walaupun cuma 1 gram setahun ya Chess ya. Jadi itu lebih gampang, praktis, karena bisa dibeli dalam nominal kecil. Kita gak pusing mikirin biaya, kita gak pusing juga nyimpen-nyimpen fisiknya. Jadi gak khawatir kecurian, karena yang simpen bank ya Chess ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah untuk mulai investasi emas seperti apa, nanti kita akan lanjutkan kembali. Cetuan dan Puan yang punya pengalaman mungkin dengan investasi Generasi Emas boleh berbagi bersama kita di line telepon program 4, atau nanti boleh berbagi informasi juga bersama kita di Instagram @pro4pekanbaru. Kita akan nikmati satu tembang lagu dari Agus Mahendra featuring Ion, ada Tudung Priok.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Metro 4 FM di Tepa Pagi.
1: Cetuan dan Puan, kita masih berbicara soal investasi emas yang jadi pilihan Chelsea dan keluarganya ya. Pastinya juga jadi pilihan banyak orang ya, Chelsea ya. Jadi untuk Cetuan dan Puan yang mau mulai investasi emas, coba kita tanya Chelsea dulu. Ches, gimana Ches kalau misalnya nih dia pemula nih, dia belum pernah investasi sama sekali, pingin mulai investasi emas. Gimana Ches?
2: Boleh, pertama harus ada uangnya dulu.
1: Oh iya, bener
2: itu,
1: ya.
2: Itu yang utama, harus ada uangnya dulu. Kalau jumlahnya kecil bisa yang seperti Chelsea bilang tadi, di emas digital.
1: Ih, bener banget.
2: Karena
1: lagi
2: minimalnya, ya seingat Chelsea itu minimalnya 10.000.
1: Bener Ches.
2: 10.000 untuk dompet, di salah satu dompet digital ya.
1: Oh, murah banget ya Ches ya?
2: Murah.
1: Aduh, seharga baso itu. Terus gimana? Lanjut lagi?
2: Lanjut lagi?
1: Boleh tuh dilanjut gitu ya kan. Pokoknya modalnya 10.000
2: untuk emas 10.000.
1: digital. Tapi kalau untuk emas fisik batangan ini mungkin yang orang have ada,
2: orang
1: ya.
2: Orang ada.
1: Orang have yang punya kelebihan uang gitu. Nah, itu bisa mulai, ternyata harus mulai di 1 gram, 0,5 gram juga bisa emas fisik batangan itu di Antam. Iya. Kalau tidak salah harganya per hari ini tuh 1,3-an ya. 1.300.000-an ya.
2: Iya.
1: Kalau tak salah ya, kalo karena dia kan salah. Harganya itu fluktuatif, naik turun, bisa naik banget, bisa turun, bisa banget, turun banget gitu. Itu 0,5 gram Jeton dan Puan, bukan 1 gram ya. Kalau 1 gram sih sekarang mahal ya, Ces ya.
2: Iya. 2 juta ke atas ya.
1: Iya, benar. Terus Jeton dan Puan, intinya langkah praktis sebagai pemula, kita harus tentukan anggarannya.
2: Iya.
1: Gunakan dana dingin di luar kebutuhan pokok ya. Jangan investasi pakai dana beli beras. No. Jadi nanti itu bukan invest, jatuhnya malah memaksakan diri untuk invest.
2: Iya.
1: Yang ada mah bukan dapat tabungan, malah dapat penyakit ya, karena telat makan asam lambung.
2: Asam
1: gitu.
2: Lambung.
1: Oke, beli secara rutin tiap-tiap bulan.
2: Walaupun harus sedikit.
1: Itu dia tadi, bisa manfaatkan kan fitur emas digitalnya ya, Ches ya. Nah, tiap bulan tuh tanpa harus menunggu harga turun drastis. Nah, terus juga simpan di tempat aman seperti brankas rumah atau safety deposit box atau SDB bahasa emas digitalnya ya. Dan pastinya untuk orientasi jangka panjang minimal 3 hingga 5 tahun ke depan untuk emas ini. Oh, iya Ches ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, Ches sih waktu awal investasi emas dulu modalnya boleh share. Boleh share gak Ches?
2: 3M.
1: 3M.
2: Enggak ya, bercanda.
1: Wuh, 3M. Ches minta dong 2M.
2: Waduh, makasih mbak. Makasih mbak 2M-nya.
1: Aduh 2M-nya makasih mbak lagi.
2: Iya Ches itu seingat Ches ya 100.000 awalnya.
1: Oh,
2: karena
1: wow.
2: Digital.
1: Oh, keren sih Ches. Aduh, pengen ikutan. Emas digital juga sekarang udah gampang banget.
2: Iya, gampang. Jual belinya gampang.
1: Jual belinya juga gampang. Nah, jadi
2: harganya juga menyesuaikan Antam.
1: Iya. Enggak ada alasan lagi ya untuk menunda-nunda menabung.
2: Iya.
1: Ingat, makin lama inflasi makin gede,
2: harga emas makin naik.
1: Harga emas makin naik. Jadi tunggu apa lagi? Karena kenaikan gaji kita juga enggak tahu kapan. Caranya supaya kita bisa tetap hidup dan bertahan hidup adalah dengan
2: investasi.
1: Menyisihkan ya. Investasi, menyisihkan sebagian dari uang kita untuk jadi bekal di masa depannya.
2: Betul.
1: Ches ya. Baik Ceton dan Puan, untuk investasi, obrolan investasi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan sambung di obrolan komunitas. Akan ada narasumber yang bergabung bersama kita ya Ches ya.
2: Betul.
1: Nah, kita akan ngobrol seru seputar apa? Follow Instagram @pro4pekanbaru karena di sana sudah ada flyernya. Ya Ches.
2: Selanjutnya juga pantengin YouTube
1: Pro 4 Pekanbaru. Karena nanti kita juga tayang lewat
2: kita
1: YouTube.
2: Kita akan live streaming.
1: Yay. Jangan kemana-mana, Cetuan dan Puan tetap di 95,9 FM.
2: Suara Budaya Riau.

0: ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
1: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum Cetuan dan Puan. Masih bersama Jay dan masih bersama
1: Jessie.
0: Tadi kita sudah umumkan, announce-kan berkali-kali ya. Karena pukul 9 hingga pukul 10 kita berada dalam rangkaian obrolan komunitas. Dan hari ini senang sekali, happy sekali karena sudah hadir bersama kita komunitas Separuh. Yeay, ada Miss Juwita, Ketua Umum Komunitas Separuh. Selamat pagi, Miss.
2: Iya, selamat pagi.
0: Ini dia panggilnya Miss MG atau apa bagusnya nih, Miss?
2: MG aja deh.
0: MG, oke. Okay. Selamat pagi, MG.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Sapa juga, Ces.
3: Nah. Selamat pagi, MG.
2: Selamat pagi, Bestie.
0: Ini Cesi duduknya di samping MG ya, di samping Kak Suci Rahmanadi juga, Rahmadani maksud dia, selaku sahabat separuh ya.
4: Hai.
0: Halo sahabat separuh Kak Suci.
4: Halo.
0: Oke. Okay. Gimana kabarnya kakak-kakak cantik sekalian MG dan juga Kak Suci?
2: Alhamdulillah
0: baik ya. Tapi memang pekan baru agak asep tadi ya, bukan agak sih.
3: Tebal
0: asapnya pagi ini.
2: Udah PJJ lagi.
0: Wah, mudah-mudahan cepat selesai lah asap perasapan ini. Capek jadikan salai terus ya MG.
2: Iya. Kegiatan separuh pun jadi terhalang tuh.
0: Betul. Aduh. Nah, mungkin untuk Cetuan dan Puan yang sudah pernah dengar separuh, kita kilas balik. Tapi untuk yang belum tahu separuh, kita kenalan lagi sama separuh. Langsung bersama Ketua Komunitas Separuh. MG, separuh ini apa sih?
2: Oke. Yuk, terima kasih ya teman-teman. Dan terutama nih RRI Pro 4 udah sekian kali separuh tampil di sini untuk mempromosi, sosialisasi, apalah gitu.
0: Ya, yeah, betul.
2: Jadi teman-teman yang baru mendengar nih siaran kita di Pro 4, ada separuh. Separuh itu sedekah pakaian Pekanbaru yang beralamatan di belakang UIR Jalan Muslimin.
0: Jadi separuh itu sebenarnya singkatan ya.
2: Iya, seru kan?
0: Akronim dari sedekah pakaian
2: Pekanbaru.
0: Oke, berarti alamannya di
2: Jalan Muslimin belakang UIR.
0: Belakang UIR. Jadi salah satu ini sahabat separuh ada Kak Suci Rahmadani.
4: Iya.
0: Oke, MJ ya. Nah, MJ, kenapa sih MJ dari sekian banyak komunitas kan ada komunitas Go Green, komunitas ibu-ibu apa gitu.
2: Iya.
0: Kenapa malah pilih separuh?
2: Oh iya.
0: Yang dibentuk
2: separuh ya, malahan sedekah ya, sedekah-sedekah gitu. Oke deh, sedikit ya cerita ya awalnya berdiri separuh ini.
0: Boleh.
2: Karena ada teman-teman yang belum mengetahui separuh itu apa. Di tahun 2015 keinginan MG secara pribadi ini ada pakaian nih di rumah. Ternyata pakaian ada yang dipakai, ada yang enggak.
0: Iya.
2: Yang enggak itu terus MG ambil, MG bawa menuju ke kantor. Ada teman-teman kita yang jumpa di jalan, maaf ya kakak-kakak yang jaga nyampu kebersihan atau apa gitu. MG tawarin. Kakak mau baju, baju apa, baju seperti ini. Ih maulah, karena kan masih bagus, kan gitu ya. Terus sampai ke kantor, kadang ngopi-ngopi, di kafe, di mana, ditanyain. Kalau memang mau baju pakaian atau apapun, besok dibawa. Akhirnya mereka mau gitu kan.
0: Okay. By the way MG, ngomong-ngomong,
2: Tepatnya
0: sejak kapan separuh ini berdiri?
2: Semuanya perlu proses. Dari tahun 2015 itu berakhir dilanjutin dengan tahun-tahun berikutnya dukungan suami dan anak, akhirnya separuh ini bisa dikatakan viral lah ya setelah corona. Tepatnya tahun 2002-2003.
0: 2002-2003 waktu itu ya, MG ya.
2: Awalnya MG sendiri-sendiri aja karena di maklum lah ya MG udah tua nih, udah jadi nenek-nenek masalah apa namanya media sosial kan gatek ya. Bener.
0: Kayaknya enggak gitu banget tapi agak itu, kurang waktu itu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, cuma tahu Facebook, IG, TikTok tuh belum begitu lancar. Dibantu anak-anak magang di kantor. Alhamdulillah. Sampailah seperti ini. Mudah-mudahan separuh bisa dikenal se-Indonesia Raya.
0: Berarti tepatnya itu pas abis-abis COVID
2: Corona,
0: ya, abis-abis COVID.
2: 2000. 2003 2004 lah ada. Enggak tahu lah, lupa.
0: Ya pokoknya sekitaran itu ya.
2: Iya,
0: berarti kurang lebih sudah 3 atau 4 tahun
2: ya,
0: berjalan.
2: Oh, seru.
0: Separuh ya. Wah, Cesi ada yang mau ditanyain?
1: Oh ya. Kalau mau nyumbang nih. Kira-kira gimana?
0: Langsung ya, Cas ya?
1: Langsung aja.
0: Gak sabaran ya?
1: Langsung gak sabaran.
2: Masya Allah, tuh kan baru aja sosialisasi di sini.
0: Langsung.
2: Udah pada mau nyumbang. Oke, dijelasin dikit. Separuh itu menerima pakaian apapun. Seperti jilbab, gamis, celana panjang, dan bla bla bla. Kenapa MG bilang pakaian? Karena pakaian itu kan semuanya. Kalau

0: dari seluruh Indonesia
1: antero,
0: gitu ya. Iya. Ada yang kenal sama MG, MG mau nyumbang, mau nyumbang pakaian okay. nih gitu ya. Jadi kirim aja ke alamatnya MG yang ada di belakang Wir tadi ya,
1: belakang
0: ya. Tapi ada syarat-syarat pemilihan pakaiannya enggak? Kalau misalnya warnanya seperti apa atau gimana, silakan
2: iya.
0: MG.
2: Di media sosial siapapun yang mau bersedekah pakaian itu MG kirim apa namanya itu syarat-syarat tertentu. Ya. Seperti yang dibilang tadi, gamis dan bla bla bla itu, dan yang ke seterusnya dicuci bersih. Kalaupun enggak sempat dicuci, mbok disemprot aja deh. Karena mungkin ibu-ibu pada sibuk gitu ya, bongkar lemari mau dicuci sebanyak itu gimana ya. Nah, itu. Dan syaratnya ya mbok, kalau kita sedekah itu memang yang wajar aja, yang layak, baik,
1: yang layak pakai.
0: Jangan yang sobek-sobek dikasih kayak gitu.
2: Iya.
0: Aduh, mau dijadiin apa nanti ya, di sana?
2: Itu.
0: Disumbang dikasih ke orang juga enggak enak.
2: Enggak kepantau.
0: Nah, berarti tadi penyalurannya itu tadi ada Jumat Berkah sama CFD.
2: CFD ya, rutin tuh ya.
0: Rutin
2: banget.
0: Oke. Nah, untuk penerimanya nih, untuk yang mau jadi sahabat separuh itu ada syaratnya enggak?
2: Awalnya enggak ada syarat, Cinta.
0: Wah, semua orang ngambil tuh.
2: Iya.
0: Termasuk yang jualan thrifting juga bakal ngambil.
2: Tahun 2000 sekarang 2006 ya. 2006 sekarang.
0: 2026.
2: 2005, 2024 itu MG mensyaratkan orang yang membutuhkan.
0: Oke.
2: Okay. Ada kategorinya.
1: Ada kategori.
2: Karena ke apa ya, beriring waktu perubahan sudah maju. Ternyata yang butuh baju itu bukan orang-orang yang membutuhkan, yang maaf ya, yang di kelas menengah itu. Ternyata kita-kita itu pada suka baju.
0: Iya.
2: Apalagi mak-mak. Jadi untuk saat ini siapapun boleh ngambil baju, oke?
0: Okay? Oh, kalau ya, sekarang?
2: Ya.
0: Kalau dulu tuh disyaratkan untuk siapapun yang butuh, siapa yang membutuhkan. Tapi kalau sekarang siapa yang mau?
2: Siapa yang mau? Siapa dari kelas manapun boleh.
0: Dari kelas manapun boleh berarti ya. Tapi sebenarnya bagus sih, karena ada perputaran recycle daripada kita beli baju baru terus. Yang mana itu nanti bikin bumi kita jadi makin panas juga ya. Karena kan sampahnya juga pasti
1: makin
0: akan
1: banyak,
0: numpuk
2: benar.
0: Seperti itu ya. Ada recycle seperti ini, bagus. Kita akan sambung lagi bicaranya nanti MG dan juga Kak Suci. Karena Kak Suci belum kita tanya-tanya.
2: Iya dong, harus ditanya.
0: Kita akan tanya-tanya banyak soal separuh ini ke sahabat separuhnya langsung. Jadi Cituan dan Puan, Cesi juga, MG dan Kak Suci, jangan kemana-mana. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan undang juga tentunya untuk pendengar yang ingin bergabung. Oh, udah ada telepon ternyata dari tadi. Nah, nanti ya, semangat.
1: Semangat
0: kita akan iklan.
1: Ya.
0: Kita akan iklan dulu sebentar. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
3: Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
6: Assalamualaikum Pak Haji.
7: Waalaikumsalam Bu Hajah.
8: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan perang.

0: Jawa pada masa itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dan Puan masih bersama Jay dan juga Jessie. Yeay. Kita masih bersama MG, founder dari Separu Sedekah Pakaian Pekanbaru. Seru banget ya ternyata ya. Dan setelah kita tadi ngobrol di belakang layar, ada banyak kegiatan. Jess, tadi mau nanya apa Jess?
1: Iya, tadi kan MG udah bilang kita Jumat Berkah ada, CFD juga ada. Iya. Program lain apa kira-kira yang udah dijalankan di Separu?
2: Itu makanya ya cinta-cinta masyarakat dan sekitarnya mendengar siaran RRI Pro 4 wajib deh bergabung di Separu.
0: Kenapa? Apa yang menarik kenapa dari Separu? Kan?
2: Karena di Separu itu banyak kegiatan, banyak event-event, banyak ide-ide yang menarik. Contohnya di Separu pakaian yang kami sortir ini nggak kepake nih, ini yang jelek atau yang gimana kami sortir, yang bagus-bagus nanti kita sumbangkan ke beberapa tempat. Mau tahu? Di CFD, Jumat Berkah, terus bencana alam, kebakaran. Untuk kebakaran istimewa mereka langsung yang memilih pakaian di Separu
1: yang mereka butuhkan. Ya.
2: Malahan mereka terkaget-kaget pakaian di sana ada brand bla bla bla. Gak yakin besok besti-besti ke gerai ya.
0: Kita abis ini kita ke sana ya.
2: Boleh. Ke panti asuhan. Kalau panti asuhan MG kasih kriteria kenapa? Di panti asuhan itu kebutuhannya apa? Enggak sembarang ngasih. Kalau kita ngasih semuanya kan enggak kepake toh. Ukurannya apa?
0: Yang ada malah numpuk juga di panti asuhan. Karena juga banyak relawan-relawan lain yang datang yang kasih pakaian ke panti ya MG-nya. Iya.
2: Jadi kita tanya kebutuhannya yang bla bla bla bla. Kita siapin.
1: Udah kita pasti antar. Bajuan anak ya.
2: Iya, baju
1: ya.
2: Anak ukuran
1: sekian. Ukuran kecil ya.
2: Dan yang menariknya Separu itu udah sampai ke Talang Mama lo cinta. Tahu Talang Mama di mana?
0: Dong, suku pedalaman.
2: Iya.
1: Pedalaman.
0: Ih keren banget.
2: Jadi teman-teman yang mendengar siaran kita sekarang ini, kalau ada rekomendasi ke suku pedalaman, monggo mampir ke RRI Pro 4, tanyain nomor MG atau MG tulis langsung nih, boleh?
0: Boleh.
2: 0852-6573-4042.
0: Ini ada telepon yang masuk.
2: Oh iya, yang tadi. Break dulu ya, cinta.
0: MG baru aja lah sebarin nomor telepon nih, udah ada aja yang mau bergabung bersama kita ini. Sebentar, ini jawab teleponnya. Kita coba jawab dulu ya Cetuan dan Puan yang bergabung kita bergabung sama kita hari ini. Halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Mbak Jia ya?
0: Iya benar.
3: Ini dari Aan Rumbai ini.
0: Oke, silakan Bang Aan.
3: Tanya, Mbak Jia.
0: Ada Cesi juga di sini, Bang Aan.
3: Iya, kalau mau tanya ini, kalau kita mau ngantar pakaian layak pakai ke RRI itu jam berapa kira-kira?
0: Oh, ke RRI ya, tapi sebenarnya pakaian layak pakainya ini tidak diantarkan ke RRI, Bang Aan. Silakan MG.
2: Oh ya, oke, Pak Aan di Rumbai.
3: Pernah dua kali tidak salah tahu ke RRI Kuantan.
0: Oh, ada program waktu itu ya. Tahun berapa waktu itu Pak Aan?
3: Waktu itu tidak tahu juga ya.
0: Mungkin ada program kali waktu itu ya. Kalau untuk sekarang sih kita nggak ada program khusus untuk pengantaran kain. Mungkin kegiatan amal dari RRI sendiri itu, ya. Karena RRI juga punya banyak kegiatan amal. Nah tapi Pak Aan nggak usah khawatir, karena untuk baju layak pakai yang ingin diantarkan bisa banget, tapi bukan ke RRI. Kemana?
2: Ke Separu Pak Aan. Sedekah Pakaian Pekanbaru.
0: Oke.
3: Kemana?
2: Separu Sedekah Pakaian Pekanbaru. Alamatnya di Jalan Muslimin di belakang UIR. Oh iya sih. Boleh Pak Aan catat nomor Separu, nanti sahabat-sahabat Separu yang di Rumbai bisa menolong membawa pakaiannya. Gimana?
3: Oh, sebentar ya.
2: Oke.
3: Karena kalau yang insya Allah lah, kalau pakaian mendiang istri aku ini bukan layak pakai lagi. Dia pakaian dia kemana-mana, pakaian dia ke apa.
0: Pakaian masih bagus-bagus ya, baru-baru gitu ya Pak Aan.
2: Ya wes.
3: Aku ngambil hikmahnya aja.
2: Iya boleh.
3: Mudah-mudahan Allah memberkahi pahala buat dia.
2: Iya, amin. Benar, amin. Memang ya seharusnya memang demikian. Satu baju aja sekian hisapnya kan.
3: Mm-hmm. Oke. Okay. Apa nomor teleponnya?
2: 0852.
3: Bentar.
2: 0852 65 63 40 42 Juwita.
3: Iya, atas 0852 265 734 042.
2: Salah Pak. 0852 65 Pak.
3: Ya, 0852 657 34042.
2: Oh ya.
3: Oke. Siapa nama Mbaknya?
2: Juwita.
0: Juwita Founder Separu. Founder Separu.
3: Juwita Bahar ya.
0: Nanti kita nyanyi nanti di sini. Aku disakitin.
3: Oh, Juwita aja ya.
0: Juwita Separu. Founder Separu, pendiri Separu Pak.
3: Oke. Mbak Juwita, makasih banyak ya.
2: Ya mari Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Andi Rumba yang langsung ya berpartisipasi aktif. Udah tahu kemana arahnya mau diantarkan nih. Kita sambung kembali MG.
2: Yuk.
0: Sampai di mana kita tadi ngomong ya?
2: Panti asuhan.
0: Sampai program. Sampai program-program. Silakan lanjutkan lagi MG.
2: Bukan. Apa tadi?
0: Kita udah diantar nih, diantar ke panti asuhan, didata sesuai kebutuhan.
2: Talang mama tadi loh.
0: Talang mama.
2: Oke. Selanjutnya talang mama, terus apa lagi ya? Sekarang Separu itu suka jelong-jelong.
0: Kemana itu jelong-jelongnya?
2: Jelong-jelongnya setiap sahabat Separu yang kepingin Separunya jelong-jelong ke tempatnya harus izin dengan Pak RT. Ya.
0: Izin dengan Pak RT maksudnya gimana tuh MG?
2: Kita berbagi pakaian di daerahnya.
0: Oh.
2: Tambah seru.
0: Jadi jalan-jalannya antar pekan baru gitu ya.
2: Keluar daerah juga pernah ke Pulau Mandai.
0: Oke. Okay. Oh iya iya iya.
2: Pulau Mandai di Sumba. Kebetulan MG sekeluarga lagi liburan ke Pulau Mandai, bawa pakaian dia kasih ke masyarakat sana. Tuh. Pokoknya banyak seru deh Pak, program-program kita. Kalau kepingin tahu ya lihat-lihat kegiatan kita di media sosial ya.
0: Boleh. Nanti dia juga ikutan follow saya aja. Siap. Penasaran seperti apa.
1: Iya sama.
0: Ada brand-brand apa di
2: brandnya Separu, aduh
0: gitu ya.
2: Dan satu lagi Cinta, itu kan Separu programnya ada belajar merajut nanti.
0: Nah, itu tadi ada juga tadi di-share sama MJ. Yeah. Itu belajar apa aja programnya selain tadi
2: merajut? Ya, untuk saat ini baru merajut. Sahabat Separu ya, sahabat Separu semuanya dimanapun berada. Kita di Separu ada program merajut, itu diajarin oleh relawan kita sendiri. Ya.
0: Okay. Kita kayak tadi berat sebelah ya. Sahabat Separunya belum kita tanyain MJ.
2: Iya, udah ini sekarang giliran sahabat Separu, tanyalah sampai habis.
0: Karena kebetulan sahabat Separu hari ini sudah hadir, kita tanya reviewnya langsung.
2: Iya,
0: sebagai sahabat Separu ya. Kak Suci.
1: Iya.
0: Ini jadi sahabat Separu udah dari tahun berapa, Kak?
1: Baru tahun ini, tapi sangat menyenangkan lah.
0: Baru tahun ini gabungnya nih.
1: Iya.
0: Berarti udah ikut kegiatan apa aja tuh Kak? Tahun ini bulan berapa tepatnya?
1: Udah dari bulan pertama.
0: Bulan Januari kemarin.
1: Iya.
0: Oh, udah mau setahun juga ya MJ ya, dan Kak Suci ya. Wah, apa aja kegiatan yang udah ikut Kak?
1: Itu kalau misalnya ada CFD ikut, kalau enggak di Jumat Berkah. Di mana tempatnya kan kita tengok kan ada grupnya nih. Jumat Berkah di sini. Udah.
0: Langsung OTW.
1: Langsung OTW, kasih tahu dulu ke teman-teman. Nanti Jumat Berkah di Separu di sini ya. Langsung OTW sama teman-teman, ngajak kau tetangga, saudara gitu kan.
0: Tapi dia penasaran deh. Jessie pasti penasaran juga.
2: Iya. Kenapa?
0: Apa yang jadi awal gitu, Kak Suci ini kenal sama Separu tuh dari mana?
1: Dari sosial media.
0: Dari sosmed?
1: Nggak lama baru dari tetangga juga bilang.
0: Oke, okay, berarti tetangga bilang ini benar-benar nih gitu ya.
4: Kalau tetangga tuh pertama itu, ragu.
0: Nah, iya itu dia.
4: Iya.
0: Karena dari sosmed kan kadang tidak trusted ya.
4: Iya, gitulah kan.
0: Terus ragu, tanya-tanya ke tetangga akhirnya benar.
4: Benar.
0: Gitu. Nah, baru terus gabung nih. Nah, Kak Suci apa nih perasaannya? Gimana perasaannya saat pertama kali jadi sahabat separuh? Karena kalau pertama kali jadi sahabat separuh berarti jadi penerima ya,
4: iya.
0: Ngambil baju ya dari sana.
4: Iya.
0: Ya. Kita juga jadi sahabat separuh ntar
4: cewek. Boleh. Boleh. Jangan baju semuanya Anda dapat. Sepatu, tas,
0: oke.
4: Jilbab. Okay. Dapatnya bukan yang kaleng-kaleng.
0: Wah.
4: Bagus-bagus.
2: Dicek berapa harganya?
4: Kemarin saya dapat sepatu cantik.
0: Uh-huh.
4: Saya cek harganya berapa ya?
0: Berapa?
4: 300-an. Sumpah.
0: Okay. Okay. Jess, kayaknya kita daripada beli baju baru
4: iya,
0: separuh ya, aja Jess, deh. Ya. Penasaran Jess gitu.
4: Boleh gabung boleh.
0: Jess ada mau yang mau ditanyain ke Kak Suci?
1: Mungkin experience Kak Suci ikut langsung itu gimana? Setelah bergabung. Kan ketemu, berarti ketemu sahabat-sahabat lain juga kan Kak Suci kan?
4: Iya ketemu,
2: rame.
1: Jadi makin banyak teman juga lah
4: iya,
1: ya.
4: Iya makin banyak teman, makin banyak kita kenal gitu sama orang-orang
1: makin
4: lain.
1: Makin banyak link lah ya, makin banyak relasi.
0: Dari mana aja nih Kak, dari mana aja nih sahabat separuh nih?
4: Yang udah
2: seluruh,
4: pernah?
2: Seluruh Riau. Riau.
0: Seluruh Riau?
2: Iya. Paling jauh di itu, apa Pulau Semut?
0: Pulau Semut.
2: Pernah dengar?
0: Enggak.
2: Paling jauh.
0: Kirain Pulau Semut itu cuma pepatah aja, saya akan kejar kamu sampai ke Pulau Semut.
1: Betulan ada.
0: Ternyata beneran ada Pulau Semut ya.
4: Ada.
2: Oh, kaget aku pun baru tahu.
0: Jadi gimana waktu di Pulau Semut KMJ? Kok KMJ? MJ?
2: Enggak, warga Pulau Semut itu ke gerai.
0: Oh ke gerai. Oh,
2: ditanyain, MC kan kalau ada warga baru tuh kenampak tuh wajah-wajah baru ditanyain dari mana
0: gitu. MJ jadi penerima itu syaratnya harus bawa ini juga enggak? Bawa tentengan juga enggak? Maksudnya
2: ada entah program. Baju
0: oh.
2: Iya, ada programnya. Programnya okay. Barteran.
1: Barter.
0: Oke. Okay. Ah, ntar periksa dulu ah. Soalnya di rumah juga banyak badan Jia ini dari 50 sekarang ke 62.
1: Wow. Nah,
0: jadi banyak
1: yang
0: jadi banyak banget ya, baju-baju tidak terpakai.
2: Oke, okay. ditunggu ya Cinta.
0: Yeah. Jessy masih ada yang mau ditanyain, Jess?
1: Ke Kak Suci ya?
0: Iya, iya.
1: Jessy mau tanyain apa ya?
0: Sebenarnya ada banyak.
1: Banyak.
0: Ya.
4: Iya, manfaatnya. Ini baju yang saya pakai nih, jilbab.
1: Oke, okay, ini semuanya dari separuh.
4: Iya, separuh okay. Jilbab. Ini tas. Tas. Okay. Cantik loh. Tas.
0: Oh, wow.
4: Kalau dibeli berapa pula lah kan?
0: Iya, betul.
1: Oh, OOTD-nya tiap hari ganti berarti.
0: Oh, berarti ya. Iya.
2: Pasti. Eh, ini jangan ya. Separuh juga pakai ini rajut dan
4: rajut
2: separuh enggak malu-malu. Aku enggak malu pakai separuh.
1: Cantik banget
4: cantik.
1: Loh.
4: Ya.
1: Keren ini dari brand
2: apa gitu ya?
0: Brand Z ya.
1: Z ya.
0: Katanya kayak brand Z gitu ya kan. Tapi emang brand yang sangat Z
2: iya.
0: Spektakuler. Aduh. Bisa aja ngelesnya Jia. Wow. Nah, kalau Jia sih mau tanya ke Kak Suci, apa yang dirasain? Maksudnya ada yang berbeda kah dari sebelum kenal separuh sama yang setelah kenal separuh
4: iya,
0: gitu?
4: Iya, jauh sekali berbedanya.
0: Apa tuh, Kak Ci?
4: Ya sebelumnya kan kita kan enggak punya yang pengen kita kayak barang mahal gitu kan. Pas dapat barang mahal tuh jadi
2: senang.
4: Wow, senang gitu, kaget lah gitu kan. Banyaklah dapat yang dari separuh nih, selain okay. Sendal, tas, baju, celana, jilbab. Itu pun juga dapat untuk anak pun juga ada.
0: Ah, itu yang tadi Jia mau tanyain juga.
4: Boneka maksudnya, sering saya dapat.
0: Kakak apakah sendiri datang ke separuh atau melibatkan keluarga juga?
4: Kalau gitu? Saya sendiri kalau bawa anak kan repot. Sendiri aja nanti kalau nampak pakaian tuh anak ya saya ambil.
1: Yang kiranya cocok lah ya.
0: Tapi boleh kayak gitu
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh.
0: Berarti boleh diwakilin iya, ya. Ini boleh. Untuk anak saya boleh gitu ya.
2: Jadi di separuh itu ya diumumkan juga di setiap event ataupun di saat ini juga MG umumkan sebenarnya separuh itu memberi pakaian satu orang 3 piece.
0: Oh, maksimalnya 3 piece.
1: Oke. Okay.
2: Kenapa demikian? Karena kan nanti Jumat berkah, CFD.
1: Biar kebagian semua
2: iya,
1: ya.
2: Iya, terus program-program yang lain dapat hadiah juga.
1: Kalau untuk yang mau nyumbang, ada nyumbang minimal atau maksimal?
2: Bebas.
0: Malahan bebas ya. Bebas.
2: Nih, pengalaman. Pernah yang nyumbang itu satu truk.
1: Sebanyak
2: satu
1: itu
2: ya, kargo ya, dari Duri. Ada 7 kotak gede.
1: Itu dari satu orang atau satu orang yang berbeda-beda?
2: Satu orang.
1: Itulah. Sebanyak itu berarti
0: saya jadi penasaran sebesar apa rumahnya.
2: Bukan rumahnya, gerainya aja. Gerainya kecil cuman. Okay. Tapi kena yang nyumbang banyak kan kita sortir setiap saat kita.
0: MG, maksudnya rumah yang nyumbang MG.
2: Oh, itu jauh.
0: Karena kan karena dia sampai ya, satu kargo ngirim gitu kan. Dia taruh di mana pakaian dia yang sebanyak itu?
2: MJ sekarangnya enggak tahu lagi tuh dihubungi kayaknya hamba Allah deh.
0: Baik.
2: Keren. Banyak sih seperti itu.
0: Emang orkai tapi senang berbagi gitu ya.
1: Harusnya gitu.
0: Keren. Nah, kita lanjut lagi nih masih ke Kak Suci. Kak Suci, ada gak momen atau cerita yang paling berkesan banget selama gabung dan berinteraksi sama rekan-rekan ada di Separu?
4: Kemarin kan ada tuh bagi-bagi TV juga ada.
0: Wih!
1: Gak berhenti di baju ternyata.
0: Bagi-bagi iPad ada gak, MJ?
4: Nanti mau, mungkin.
0: Oke, lanjut lagi.
4: Tapi kan kalau bagi-bagi TV kayak gitu ada, kan kami ada grupnya gitu kan. Nah, jadi ada ikut listnya. Pas bagi TV itulah belum rezeki gitu.
0: Tapi tetap berkesan ya.
4: Berkesan.
0: Walaupun enggak rezeki, berkesan.
4: Ibaratnya kayak apa, main arisan gitu kan, keluar namanya, keluar atau enggak, itu kan deg-degan.
0: Tapi MJ pernah dapat enggak, MJ? Kayak, "Wih, ini gede banget ini," gitu.
2: Enggak, paling jadi gini ya, Cinta. Saya sebagai founder tetap ikut list loh, Cinta.
0: Iya.
2: Kenapa? Kan kepingin juga.
0: Iya dong. Benar.
2: Iya kan? Ada juga MG dapat gitu, tapi kan ya MG kasih lagi ke teman.
0: Gitu.
1: Experience-nya,
0: nama aja. Bisa dimengerti. Jadi MG kayak pengen ikutan seru-seruan, gimana deg-degannya pas ambil voucher gitu ya kan. Terus pas dibacain, "Wih, dapat," gitu kan. Dapatnya dikasihnya ke Kak Uci juga atau ke yang lain?
2: Pokoknya ya, yang pokoknya yang cantik-cantik, yang brand-brand itu di list tuh, Cinta. Kayak gitu. Spray bak cover. Banyak deh.
0: MG ada spray ukuran 200x200 gak?
2: Ada. Ikut list dulu.
1: Ikut list dulu ya. Kita join Separu dulu.
0: Kita lanjut ke Kak Uci. Kalau Kak Uci apa nih Kak yang paling gede Kak?
4: Itu
0: dapatnya
4: sepatu tadi.
0: Sepatu.
2: Wow. Masih bagus tuh, 300.000.
4: 300.000 cantik.
2: Masuk mahal tuh.
4: Sepatu bermerek gitu deh.
0: Keren.
4: Terus celana. Tas. Kalau boneka-boneka untuk anak-anak, boneka-boneka cantik-cantik.
0: Oh, I see. Wah, banyak juga ya. Kalau dari sekitar, dari keluarga, dari tetangga atau dari mana-mana nih, pokoknya dari sekitar Kak Suci lah, gimana tanggapannya? Support kah atau malah memandang apaan sih ini orang gitu? Atau gimana Kak Ci?
4: Sebagian sih ada juga, orang ini kan berbeda-beda ya, ada yang support, ada yang kata apalah kata kayak gitu ya kan. Kalau itu saya nggak ambil pikir, yang support aja saya, ayolah kita pergi lagi, kita cari lagi, ayo saya ajak lagi. Kalau itu payah, kalau ngajak kayak gitu kan payah lah kita kan, nggak usah kita urusin lah gitu lah kan.
0: Yang mau-mau aja,
4: mau aja ya
0: kan. Ya MMA. Kadang memang ada orang yang ngerasa kayak harga dirinya tuh di gengsi.
4: Iya.
0: Memilih barang-barang gratisan gitu ya, MJ. Itulah.
1: Padahal itu dari kita untuk kita.
0: Dari kita untuk
2: betul.
0: Kita.
2: Iya. Kadang ada juga tuh kita beli di PJ.
0: Sama. Apa bedanya?
2: Iya. Sama ya, aja. Kan? Ngeluarin duit. Ini kan. Kalau ini gratis.
0: Free. Nah, ya itu balik lagi itu tuh kayak jadi circle perputaran ya, daripada kita jadi konsumtif karena beli baju terus menerus, beli baju baru terus menerus. Nah, lebih baik dari kita tuh kayak puter-puter aja, bosan sama outfitnya, oper,
1: barter lagi,
0: terus bosan lagi, barter lagi,
1: ganti lagi, jadi ganti-ganti terus outfitnya, isi lemarinya.
0: Oke, kita sambung lagi nih, MG.
2: Oke.
0: Udah karena kita udah iklan tadi ngobrolnya seru, nanti aja iklannya.
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Apa nih MG tantangan terbesar yang dihadapi Sparu selama menjalankan kegiatan ini?
2: Aduh, alhamdulillah ya, tantangan itu pasti ada.
1: Pasti.
2: Pasti ada. Tantangan pertama itu, aduh, gimana ya? Gak bisa juga ini ngomongnya. Tantangan pertama ada keluarga-keluarga yang ngechat, yang butuh-butuh bantuan. Sementara kita cuma pakaian yang ada. Itu kan? Memang sedekah pakaian ini awalnya memang pakaian yang MG terima. Tapi beriring waktu juga, sahabat Sparu langsung ngechat MG butuh ini butuh itu. Akhirnya MG menerima juga sih beberapa sedekah dari Mbak Allah seperti barang-barang dan lainnya. Dan ada juga kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup dialah untuk makan gitu kan. Tapi karena kita berkolaborasi dengan apa namanya tuh komunitas yang lain, jadi MG arahkan ke mereka.
0: Okay, menyediakan.
2: Jadi MG tuh nggak mau ngambil semuanya, kan masing-masing udah ada nih, udah misalnya ada untuk kebutuhan makan ini komunitasnya apa gitu kan. Nah, itulah tantangan selanjutnya. Kadang kami pergi ke suatu tempat itu memang kami sendiri berenam orang, bertujuh dengan MG, pakai motor, bawa pakaian yang untuk disedekain. Jadi tantangan kami itu tentang itulah transportasi. Iya.
0: Oke.
2: Saat ini kan.
0: Berarti sejauh ini transportasinya masih mandiri ya?
2: Mandiri banget.
0: Okay.
2: Wow. Dan Allah aja yang ngasih semuanya.
0: Oke, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan sambung kembali pembicaraan kita mengenai Sparu sedekah pakaian Pekanbaru. Ceton dan Pon, jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: masih bersama Jia dan Jessie. Masih bersama MJ, Kak Suci juga. Ngobrolin soal separuh. Wah, haru tadi suasananya pas di belakang layar ya. Karena Jia sempat bertanya kan, dari sekian banyak pakaian, berbal-bal pakaian yang diterima oleh MJ di separuh, kenapa tidak kepikiran untuk komersilkan? Iya. Nah, mungkin MJ bisa jawab.
1: Iya. Oke deh, teman-teman semuanya yang dengar siaran kita di RRI Pro 4 ya. Dari dulu MJ itu udah berniat untuk berbagi sedekah pakaian untuk kepada teman-teman kita yang membutuhkan.
2: Memang tujuan awal, iya, niat awalnya itu ya.
1: Sampai sekarang terharu teman-teman kita yang dapat pakaian, yang selama ini pakaian itu kita pakai hari-hari, ternyata untuk mereka pakai lebaran loh cinta. Begitu senangnya mereka dapat baju itu. Sampai sekarang mereka pun paling senang. Kadang orang tuh dapat baju di postingnya, MJ kemarin kami dapat baju ini, cantik kan? Memang cantik bajunya. Terima kasih ya semua hamba Allah yang telah bersedekah pakaian di separuh. Dan MJ niatnya gak ada dijual beli. Hari itu ada laporan, MJ pakaian kita dijual, mana buktinya? Gak ada. Jadi teman-teman, sahabat separuh yang udah dapat pakaian dari separuh, sekiranya nanti ada teman-teman kita yang menjual, tolong dipotoin, akan MJ viralkan. Gak boleh, itu kan amanah orang.
2: Iya.
1: Iya kan? Jadi MJ abaikan, karena gak ada bukti, MJ abaikan. Banyak kemarin laporan. Karena bajunya cantik-cantik cinta, sampai di CFD itu orang berebut lepis gini, dibilangnya dijual di sana, mana buktinya? Nggak ada juga. Akhirnya MJ abaikan semuanya. Gitulah. Jadi untuk teman-teman yang mendengar siaran ini, kalau kita mbok punya pakaian yang udah kayaknya nggak muat gitu ya, udah kelebihan di lemari, ayo mampir ke separuh. Banyak teman-teman kita yang membutuhkan, seperti di pelosok-pelosok. Kemarin, tadi MJ lupa ya ngasih tahu, MJ udah sampai ke Pulau Rupat loh cinta.
0: Wow, bekali sana.
1: Iya.
0: Ya. Nyebrang tuh.
1: Benar, MJ. Kebetulan ada tugas, sekalian bawa juga. Jadi kita itu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dakwah gitu ya. Nah, jadi kita titip di sana.
0: Okay. Tapi MJ penasaran Ji ya, karena jalannya kan udah panjang dan jauh ya MJ ya. Luar biasa, keren banget sih MJ. Semua orang tuh punya kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya kita kasihkan uang, rata-rata dari kita tuh pasti akan mengedepankan beli beras dulu. Nah, tapi dengan MJ memikirkan pakaian itu menyenangkan hati ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi dikesampingkan dulu lah, mungkin beras akan ada jalannya dari komunitas lain gitu. MJ pengen fokus untuk semua orang yang ingin tampil cantik.
1: Iya, berbeda, bangga gitu dengan yang didapat.
0: Betul. Ih, keren sih. Nah, tapi Ji penasaran, MJ kan udah sampai ke Rupat, sampai ke berbagai daerah-daerah di Provinsi Riau ya MJ ya. Itu dari mana uang jalannya MJ? Sendiri?
1: Itu Allah aja yang ngasih. Ya?
0: Masya Allah.
1: Allah ya, semuanya sudah ditentukan Allah ya, tak semuanya dengan perjalanan tersebut kita ambil hikmahnya, semuanya itu hanya titipan. Ya, kita hanya berbagi ini ya, itulah untuk kita ke depannya.
0: Okay. Berarti besarnya mungkin sekitar 50-70% MJ keluarin dari kantong sendiri ya, alias Allah yang kasih.
1: Iya,
0: Allah
1: gitu aja, ya. Allah.
0: Tapi juga ada tangan-tangan baik yang membantu gitu ya MJ ya mungkin ya.
1: Kalau yang membantu itu seperti Wakaf Al-Quran cinta.
0: Seperti itu. Iya. Kalau misalnya kayak nih MJ buat tambah-tambah bensin atau beli tiket kapal gitu, ada nggak MJ?
1: Nggak ada.
0: Waduh, ini padahal misi MJ udah keren banget loh. Wah, mudah-mudahan yang dengar atau ketuk pintu hatinya ya, bantu. Wah, keren sih MJ, luar biasa ya Ches ya.
2: Sangat luar biasa.
0: Ches, orang yang peduli. Maksudnya kadang kan orang kan pengen praktis aja ya. Ya udah like, kita jual aja terus nanti uangnya kita kasih aja
1: sama
0: gitu kan. Selesai gitu kan. Tapi itu tadi karena enggak semua orang yang dapat uang, apalagi kalangan menengah ke bawah, itu mementingkan pakaian. Pas dapat uang justru mereka malah belinya tuh beras, stok makanan gitu kan. Yang penting kebutuhan dasar dulu gitu. Nah, tapi MG memperhatikan dari sisi mereka berbahagia dan bersenang hati, keren. Cici, ada yang mau ditanyain gak?
2: Jujur haru dengarnya ya MG dan Kak Suci. Harapannya nih, harapan untuk separuh kedepannya tuh gimana sih? Untuk dari founder dan dari sahabat separuhnya sendiri.
3: Yuk, duluan aja.
2: Iya, boleh.
3: Harapannya, ya,
2: boleh Kak Suci, harapannya untuk separuh kedepannya.
4: Ya, semakin tetap apain masyarakat gitu kan, lebih peduli lagi sama masyarakat kayak gitu.
0: Oke. Kalau dari MG apa nih MG harapannya?
1: Harapan MG sih untuk masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya dimanapun berada dan se-Indonesia Raya. Sekiranya ini harapan nih. Satu, ada pakaian yang enggak kepake, mbok mampir aja ke separuh, barteran boleh, ngantar boleh, gitu ya harapan. Jadi kita berbagi hanya satu helai pakaian bisa membahagiakan untuk kita semua. Benar. Coba nanti cinta siap ini ke separuh, satu helai aja bawa, terus barteran di sana agak tiga, gimana rasanya?
2: Senang maksudnya.
0: Happy mungkin
1: happy ya.
0: Nanti kita coba ke sana ya. Soalnya seneng juga dia nge-thrift kan. Daripada nge-thrift, mending barter kali ya.
1: Duit lagi kan keluarkan. Dan harapan juga, harapan MG kepada sahabat-sahabat separuh yang sering hadir di CFD, di Jumat Berkah, dimanapun event-event berada, kita tertib, kita selalu berterima kasih kepada Amba Allah yang telah bersedekah pakaian sehingga kita bisa menghangatkan badan seperti MG ini, pakai sweater kena udara dingin bisa menghangatkan badan, bahagia. Terus selalu kita mendoakan mereka gitu kan, bisa berbagi pakaian lagi.
0: Amin. Ya? Mudah-mudahan
1: ya. Tapi tepat ingat ya, 3 piece satu orang.
0: Ya. Maksimal 3 piece.
1: Iya, maksimal.
0: Semua 3 piece. Jangan maruk ya, ntar dibawa selusin pulang dijual.
1: Iya. Itu yang utama harapan-harapan kita. Dan mudah-mudahan mohon doa semuanya masyarakat separuh tetap berjaya.
0: Amin. Tadi Jessy udah nanya harapan aja, padahal dia tadi mau nanya rencana MG ke depan apa nih untuk separuh.
1: Iya. rencana ke depan itu tadi diutamakan lagi separuh jalong-jalong.
0: Itu.
1: Ya. Alasannya itu. Satu. Di satu RT kan mereka gak tahu tuh separuh seperti apa, gak pernah dapat nih baju cantik, ya baju yang brand-brand. Dengan harapan separuh jalan-jalan ke tempat RT se Pekanbaru,
2: jadinya pada tahu ya.
1: Jadinya pada tahu. Dan bertambah nanti grup kita.
0: Jadi ada separuh roadshow.
1: Iya. Oh iya, boleh nanti diganti namanya.
0: Separuh roadshow. Lucu juga tuh MG gitu ya.
1: Dan harapan MG ini keinginannya ya, di grup sekarang udah ada 860 orang.
0: Anggota.
1: Iya. Capai 1000 aja jadi deh. Ayo. Ditunggu ya.
0: Benar-benar jadi donatur tetap bahkan lebih oke juga ya MG ya. Enggak kerasa ternyata udah 9.53. Kita ngobrol udah hampir sejaman aja. Dan iklan cuman sekali tadi.
1: Iya. Kayaknya kebanyakan MG deh yang ngobrol. Tanya lagi nih sahabat separuhnya.
0: Kita udah ini sih udah kelihatan sih Kak Suci tuh happy banget gabung di separuh ya Kak Suci ya.
2: Pastinya.
0: Kak Suci akan berencana keluar dari separuh tahun ini?
1: Enggak bakalan. Enggak bakalan ya. Iya nih Kak Suci ini sebagai apa tuh? Ebi Pro apa gitu?
4: Iya. Ebi Pro ya juga TikTokannya juga.
0: Jadi sekarang Kak Suci selain jadi sahabat separuh jadi konten kreator juga.
4: Jadi konten kreator.
1: Ikut
0: cakalah Cesi mah.
1: Ikut mempromosikan separuh nanti cinta.
4: Iya.
1: Janji ya.
4: Janji lah. Udah diedit-edit.
2: Oke, udah siap kontennya Kak.
4: Udah siap.
0: Okay. Sukses deh kalau begitu untuk MG, untuk Kak Suci.
1: Iya, terima kasih.
0: Mudah-mudahan separuh makin gede.
2: Untuk donatur donatur juga.
0: Iya,
2: semoga makin
0: banyak
2: bertambah.
0: Bertambah ya bertambah, dan juga untuk yang mau jadi sahabat separuh juga jangan pada gengsi-gengsi ya.
4: Itu terutamanya.
0: Ini juga kampanye bumi untuk kita. Kalau misalnya kita bisa jadiin lingkaran tadi ya, barter, terus apa namanya, dapat pakaian, barter lagi kalau bosan. Benar. Itu tuh lebih baik daripada kita jadi konsumtif, dengan beli baju terus-menerus gitu.
1: Menumpuk jadinya.
0: Selain boros, kita juga menumpuk sampah di bumi ya MJ, Suci dan juga Jesse. Baik, Cetuan dan Pun, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung pagi hari ini dalam obrolan komunitas kita, pakaian gratis separuh dan cerita di balik penerimanya. Kita cukupkan untuk obrolan komunitas hari ini. Terima kasih MJ sekali lagi.
2: Terima kasih
0: Kak Suci juga.
4: Sama-sama.
0: Semoga kita ketemu kembali.
1: Iya, insya Allah.
0: Abis balik ini kita OTW ke sana.
1: Oke.
0: Dan terima kasih juga untuk pendengar Programa 4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sederhana sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: berperang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Udah.
1: Jatuhan dan Puan, pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam rangkaian obrolan kesehatan RRI Programa 4 Pekanbaru. Masih bersama Jia tentunya hari ini, Jatuhan dan Puan. Jatuhan dan Puan, untuk Jatuhan dan Puan yang mungkin saat ini berada pada usia yang sedikit sudah matang atau justru malahan yang masih muda tapi memiliki permasalahan pada kolesterol. Nah, ada 13 makanan, ada beberapa makanan ya yang harus dihindari penderita kolesterol demi jantung sehat, Cetuan dan Puan. Makanan yang harus dihindari penderita kolesterol penting kita ketahui karena beberapa jenis makanan bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah jika dikonsumsi secara berlebihan, Cetuan dan Puan. Dengan membatasi makanan tertentu dan menerapkan pola makan yang lebih sehat, kadar kolesterol bisa lebih terkontrol sekaligus membantu menjaga kesehatan jantung. Makanan yang harus dihindari penderita kolesterol umumnya mencakup makanan yang tinggi lemak jenuh, lemak trans, atau kolesterol yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah, Cetuan dan Puan. Yang pertama sekali yang paling harus dihindari oleh penderita kolesterol adalah gorengan. Gorengan seperti tahu, tempe, bakwan, dan juga pisang goreng umumnya mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Jika dimasak menggunakan minyak yang dipakai berulang kali, kandungan lemak transnya juga bisa meningkat dan berdampak buruk pada kadar kolesterol, Cetuan dan Puan. Makanan olahan yang kedua, sosis, nugget, kornet, daging asap, dan juga berbagai makanan olahan lainnya sebaiknya dibatasi. Karena jenis makanan ini umumnya mengandung lemak jenuh, garam, dan juga bahan tambahan pangan yang bisa mempengaruhi kesehatan jantung jika dikonsumsi berlebihan, Cetuan dan Puan. Selanjutnya, daging merah berlemak. Daging sapi atau daging kambing yang masih mengandung banyak lemak itu termasuk makanan yang harus dihindari penderita kolesterol. Alasannya karena kandungan lemak jenuhnya bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah, Cetuan dan Puan. Kulit ayam, jeroan, makanan laut, kue manis, makanan bersantan, es krim, keju, makanan cepat saji, keripik kemasan, dan makanan kaleng. Ini juga makanan-makanan yang harus dihindari oleh penderita kolesterol. Nah, beberapa makanan kaleng seperti daging kaleng atau olahan daging sapi siap saji itu bisa mengandung lemak jenuh dan natrium yang cukup tinggi. Jadi karena itu konsumsi makanan ini sebaiknya dibatasi oleh penderita kolesterol, Cetuan dan Puan. Selain membatasi makanan yang harus dihindari penderita kolesterol, penting juga bagi kita untuk memilih minyak goreng yang lebih sehat seperti minyak zaitun, extra virgin olive oil atau EVO ya, minyak canola, minyak biji bunga matahari. Karena jenis minyak ini umumnya mengandung lemak tak jenuh yang lebih baik untuk membantu menjaga kadar kolesterol agar tetap terkontrol baik, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, sudah saatnya dia pamit undur diri dari ruang dengar Cetuan dan Puan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sudah dari pukul 5 jam menemani hingga sekarang hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya programa 4 masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cetuan dan Puan, tentunya dalam rangkaian tepak siang, jelang tepak petang, dan juga tepak malam nanti. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami perempat yang pegang bersuara berdari yang di udara yang pesa FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Saat ini pukul 11.16 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sesaat lagi kita melangkah ke program obrolan komunitas UMKM. Hari ini kita akan berbincang tentang peluang bisnis ya, dan beragam kuliner Nusantara. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Ibu Yulika AMD, Ketua DPC APBKINDO Kota Pekanbaru. Nanti kita akan berbincang dengan beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempatan Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Citra Kuam. Dimanapun Anda saat ini bisa mendengarkan suara kami Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kembali bersama saya Herman Sur yang akan menemani Citra Kuam di tepak siang ya. Dan tentu saja kami berharap Citra Kuam kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersama di obrolan MKM dan Cilembuan. Kita akan berbincang hari ini ya tentang ya peluang bisnis dari program Kuliner Nusantara. Dan saat ini sudah hadir di studio ada Ketua DPC Apikmindo Kota Pekanbaru, Ibu Yulika EMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Semangat, Ibu ya. Sebagai Ketua DPC ya.
2: Siap.
1: Kemudian di samping Ibu Yulika ada Ibu Nina Sundari. Ya. Beliau adalah owner Kuliner Nusantara. Assalamualaikum, Bu Nina.
3: Waalaikumsalam, Bapak.
1: Tapi sehat ya, Bu ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ibu Nina tidak sendiri, didampingi oleh Bapak Budiono sebagai juga owner dari Kuliner Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiono.
4: Waalaikumsalam, Bapak.
1: Ini suami istri ya?
4: Betul. Mantan pacar nih.
1: Mantan pacar jadi istri, Pak ya?
4: Betul.
1: Jadi mantan pacar jadi istri. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita dan satu ketua DPC ya. Baik, saya dulu ke Ibu ini yang sebagai ketua DPC ini.

0: mungkin hari ini ya kan boleh dikatakan hari pertama Ibu ya, Bu Yulika ya.
1: Hari
0: kalau kemarin udah. Kan belum ada narsu, belum ada ownernya kan? Yang kemarin.
1: Oh iya iya
0: benar. Iya kan? Sama si Pardi kan? Baru bicara tentang ini.
1: Apikindo.
0: Nah, mungkin sedikit kita flashback ke belakang, Bu Yulika. Apikindo ada di Kota Pembaru mulai tahun berapa itu, Bu?
1: Kalau Apikindonya adanya di tahun 2022 itu DPC. Terus ada juga DPD, maaf. Terus ada juga DPC-nya, cuman waktu itu kurang bergerak ya, maka saya yang menggantikan di 2024 bulan Juli. Itu alhamdulillah kita sudah mulai banyak lah yang kita kerjakan untuk para UMKM di Kota Pekanbaru ini.
0: Mulai tahun berapa, Bu? Mulai 2024 ya, Bu?
1: Juli 2024.
0: 24. Sebelum itu sudah ada juga.
1: Sudah ada, Pak.
0: Cuma jalan di tempat ya, Bu ya. Waktu 2024 sebelum Ibu Lika sebagai Ketua DPC, sudah berapa anggota UMKM waktu itu, Bu?
1: Waktu itu sekitar semuanya sekitar 100-an sih ya, Pak ya.
0: Udah lumayan ya, Bu ya.
1: Lumayan. Cuman masih berkutat di DPD ya, karena DPC-nya juga kurang bergerak. Alhamdulillah lah, kalau sekarang sudah banyak lah penambahannya. Dan karena Apikindo ini asosiasinya, kita juga punya koperasinya, Pak, namanya Koperasi KNAB.
0: Bukan Koperasi Merah Putih ya, Bu,
1: bukan.
0: Ya.
1: Tapi kayaknya kawannya nggak sih?
0: Iya, masalah itu saudara kembarnya.
1: Iya, betul.
0: Karena sekarang ini salah satu cita presiden kita sekarang itu kan UMKM.
1: Betul, betul,
0: ya, Pak. Kan? UMKM itu erat kaitannya dana KUR kan gitu.
1: Benar.
0: Jadi rata-rata anggota UMKM itu memang berharap dana KUR itu bisa tersalurkan dengan baik.
1: Siap.
0: Ya kan, Bu ya, untuk menunjang ini. Nah, sekarang berapa anggota dari Apikindo, Bu?
1: Kalau sekarang tuh sudah hampir menembus 400 lah, Pak.
0: Wah, lumayan ya.
1: Lumayan sih.
0: Itu di Kota Pekanbaru aja?
1: Kalau di Kota Pekanbaru itu sekitar 120-an. Selebihnya tersebar di 13 kabupaten, tapi yang kita baru ada di 5 kabupaten lah.
0: 5 kabupaten ya?
1: Iya.
0: Di antaranya mungkin bisa Ibu sebutkan?
1: Ada yang di Pelalawan, di Siak, terus di Tembilahan ya, di Kampar, dan di Rohul. Baru itu aja. Baru itu.
0: Ya, jadi di antara 5 kabupaten ini berarti dengan arti kata sudah terorganisir yang baik ya, Bu ya.
1: Insya Allah.
0: Sampai sejauh ini, Bu, dari Apikindo sendiri punya bapak angkat nggak, misalnya kayak misalnya salah satu perusahaan besar yang ada di bawah naungan mereka, mungkin kalau ada apa-apa mereka bisa bantu apa gitu.
1: Kalau Apikindo ini kita sih sentralisasi sepertinya, Pak, karena Koperasi KNAB kita ini juga bisa menggelontorkan dana pinjaman untuk UMKM loh, Pak.
0: Iya, nggak perlu apa-apa yang lain ya, Bu.
1: Insya Allah, karena kita juga sebagai anggota Apikindo ini banyak, Pak, karena kita juga punya namanya Apikindo Pay. Di Apikindo Pay itu kita bisa juga melaksanakan semua aktivitas kita. Contoh kita mau beli pulsa, mau beli token, semua bisa di sana. Dan di Apikindo Pay itu tinggal di download aja di App Store ya, Pak. Itu juga kita punya namanya aplikasi kasir. Jadi nanti kita mau ada pelatihan buat UMKM, contoh ya. Contoh Ibu Nina setiap hari ada transaksi. Transaksinya 10.000, 15.000. Kadang kan itu tidak terinput dengan baik ya. Nabungnya juga misalnya 2 hari sekali atau seminggu sekali di bank. Kalau ini setiap hari dia bisa transaksi melalui aplikasi kasir kita di Apikindo Pay. Jadi setiap yang belanja tinggal dimasukkan aja datanya, dan dia punya nanti rekapitulasi harian.
0: Iya,
1: seperti rekening koran. Jadi nanti bisa diajukan untuk yang misalnya mau ke BRI bisa, ke ke KUR bisa, ke kita juga bisa sebagai rekening koran.
0: Iya. Bu Ilika kalau boleh tahu, ini kan tadi Bu Ilika mengatakan bahwa Apikindo itu punya koperasi sendiri.
1: Iya, betul.
0: Nah, dari anggota Apikindo sendiri semuanya termasuk masuk dalam organisasi koperasi itu juga, Bu?
1: Harusnya seperti itu, cuman sebagian sih belum, karena belum, kita ya? Kan perlu sosialisasi juga ya, Pak. Tapi sebagian sudah.
0: Tapi yang disampaikan Bu Yulika tadi kan cukup menarik nih, sudah terorganisir dengan baik tentang seperti ada nabung dan sebagainya ini. Untuk saat ini untuk Kota Pekanbaru sendiri, Ibu sebagai ketua DPC-nya, itu dikelola berapa orang Bu Apkindo ini? Selain ketuanya ada berapa aja itu?
1: Oh, kita sehingga kepengurusannya bisa, ada sekitar 35 orang Pak.
0: Wah lumayan Ibu ya.
1: Karena KSB, terus dia ada bagian bidang-bidangnya di 10 bidang. Jadi kalau koperasi itu berbeda tuh Pak sayapnya Pak. Itu udah beda lagi.
0: Koperasi beda lagi ya, ya. Tapi di bawah satu naungan.
1: Iya betul.
0: Benderanya satu ya.
1: Benderanya satu itu. Dan di situ kita sebagai pengawas aja Pak, gak boleh sebagai pengurus lagi di sana.
0: Iya, karena Ibu sudah ketua DPC kan.
1: Jadi
0: nggak boleh.
1: Boleh
0: merangkap jabatan. Iya kan. Menteri nggak boleh merangkap jadi apa. Iya kan.
1: Tidak sudah boleh merangkap tapi ada lupa sekarang.
0: Itu kalau kepepet Bu.
1: Oh iya.
0: Iya kan ada.
1: Siap-siap.
0: Hidup itu kan nggak kaku.
1: Iya.
0: Kan hidup itu kan seperti karet. Ada tarik ulurnya.
1: Betul. Ketika kalau kepepet boleh.
0: Iya. Ya. Kalau misalnya bahasanya itu kalau lagi dalam keadaan darurat kan bisa panggil 119.
1: Siap. Ya kan?
0: Siap. Baik, sudah kita ketahui cerobohan sedikit tentang DPC Apkindo ini, dan kita akan beralih, tadi sudah berbincang dengan ketuanya Ibu Yulaika. Ini owner dari Kuliner Nusantara, Ibu Nina sama Pak Budiono. Bu Nina, apa Budiono dulunya sebelum usaha kuliner apa usahanya itu? Ada punya usaha nggak sebelum kuliner?
2: Dulu ada Pak. Sebelumnya kita usaha toko bangunan.
0: Toko bangunan. Ya. Di mana itu Bu?
2: Di Jalan Suakarya Pak Panam.
0: Oh Panam.
2: Di Panam.
0: Jual material bangunan.
2: Material bangunan ya benar. Itu udah hampir sekitar 15 tahun yang lalu Pak.
0: Tahun dari tahun berapa? Dari Ibu mulai menikah atau memang sudah adanya tuh sudah menikah atau gimana?
2: Dari mulai menikah lah.
0: Sama Pak Diono.
2: Ya. Gitu ya?
0: Iya. Toko bangunan.
2: Jadi beralih profesi. Habis itu ya namanya usaha Pak ya.
0: Mulai tahun berapa Bu?
2: Tahun berapa dia?
3: 2008.
2: Iya.
0: Oh, sebelum Covid ya?
3: Sebelum COVID.
0: 2008. Kok bisa ujuk-ujuk itu pikir itu gimana Bu? Memang Ibu Nina hobi masak atau ini kan kuliner Nusantara ini kan?
2: Nina hobinya enak. Masak Pak. Sebenarnya kan masak. Nah, jadi ada tamu disuguhi masakan. Ya kata tamunya sih enak kan gitu kata. Bukan 1-2 orang, mungkin lebih dari 10 orang katanya enak. Cobalah, bolehlah dibuatin, dipesan apa segala macam. Nah, mulailah dari situ Pak.
0: Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Ibu Nina apa? Kok bisa hobi masak itu memang turunan atau?
2: Ini lari jalurnya Pak. Enggak. Saya sarjana ekonomi Pak, akuntansi.
0: Oh, bang. Kalau
2: kuliner
0: itu masih ada hubungannya Pak.
2: Iya. Namanya seorang karena, ibu ya, seorang istri itu harus masakan.
0: Ibu Lika ya. Kalau sarjana ekonomi itu tepat sasarannya.
2: Pas.
0: Karena kalau orang kuliner itu dengan modal yang sedikitnya tapi menguntungkan hasil yang besar.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: Iya memang betul Pak.
0: Misalnya bikin onde-onde kan tepungnya apa?
2: Iya,
0: tapi benar-benar kecil itu jadi banyak kan?
2: Iya.
0: Itu kan ekonomi juga.
2: Yes,
0: tapi dalam keadaan sekarang ini kan ilmu ekonomi harus ditinggikan. Karena semuanya bahan-bahannya serba mahal sekarang.
2: Benar. Nah, dengan modal yang semurah-murahnya untungnya.
0: Tapi tidak mengurangi rasa nikmatnya makanan. Kalau boleh tahu Bu Nina sama Pak Budiono, masakannya yang saat ini apa saja itu? Karena dikasih nama Nusantara itu apa?
2: Ini sekarang Pak yang lagi viralnya di saya ini ya Pak Jak. Nah, rujak itu alhamdulillah udah masuk ke kantor-kantor mana aja udah dapet lah Pak. Terus kayak
0: rujak apa tuh, rujak betis atau rujak apa?
2: Enggak, rujak buah,
1: rujak buah Pak.
0: Ya kan banyak itu, ada rujak kampung, ada rujak ada rujak serut. Iya. Ya kan? Rujak kampung itu setahu saya ada pisang lidinya itu kan?
3: Iya. Ada pisang batu.
0: Biar ada getahnya kan gitu ya.
2: Iya benar.
0: Karena dulu saya waktu kecil-kecil juga senang rujak.
2: Ya itu sama tuh kayak.
0: Kalau mau dari mana kampung Ibu Nina?
2: Saya aslinya orang Medan, Pak.
0: Di mana Medan?
2: Medan, kalau Medan itu sebenarnya nggak di Medan, di tebing tingginya. Cuman kalau kita di sini nggak di Medan gitu.
0: Iya, saya sesepunya orang Medan.
3: Wah, luar biasa.
2: Iya.
0: Makanya saya tanya. Tapi kebanyakan orang Medan begitu. Dia udah pernah ke Pekanbaru? Sudah. Di mana? Di Kerinci. Di Pekanbaru. Sama orang Medan, di mana? Tebing. Tebing di mana ya Bu? Di Semang Beo itu, enggak?
2: Ya, ya di apa Pak? Jalan Siantar.
3: Jalan Siantar.
0: Jalan Siantar.
2: Di Bandar Sono.
0: Ada ke Dolok Melangir.
2: Ah iya.
3: Pak Batu.
0: Itu iya Kampung Batu itu. Di Dolok Melangir tuh istri saya yang lahir, Bu.
3: Wow.
0: Istri saya itu kampungnya itu dulu kan, sekarang kan Brickstone, dulu kan Godjer ya.
2: Yeah.
0: Oh, itu kebunnya. Sekarang kan Brickstone, ya kan? Sampai sekarang masih keluarga saya di situ semua.
2: Oh, alhamdulillah nanti kita bareng Pak lebaran pulang kampung.
0: Iya, ini semua lama. Saya habis ini pensiun besok mau pulang kampung saya.
2: Oh iya, iyalah Pak, nanti singgah ke rumah saya, Pak.
0: Iya, di Kampung Batu di Dolok Melangir tuh ada namanya Kedai Batu. Sampai sekarang tuh masih ada.
2: Oh. Iya, benar-benar.
0: Nah, ada itu. Jadi Ibu Nina orang sana, orang Dolok Melangir.
3: Iya.
0: Pak Bu Nina juga?
3: Agak jauh sedikit, nyebrang lautan sedikit.
0: Kemana Pak?
3: Di Solo Jawa Tengah.
0: Solo itu aduh tuh Pak.
2: Pripun
0: ceritane kok Pak Bunono wong satu nang Medan opo?
3: Iya, melangkah lautan aja sedikit.
0: Iya, berarti iya. Kok iso ketemu napa karo Ibu Nina piye?
3: Panjang ceritanya.
0: Sepanjang Solo jadi, sampai Medan gitu.
3: Iya, perlu dibuka apa dibuka kali ini gini.
0: Jangan dibuka-buka Pak.
3: Iya.
0: Gua mau masuk angin.
3: Iya, jadi perjuangan saya dulu kisah singkatnya saya berjuang di Sumatera Utara tuh jualan bakso Pak.
0: Nanti
3: bakso di depan kampus beliau sambil ngintip-ngintip beliau itu.
0: Ngintip orang toko apa gitu.
3: Ya ini mana yang paling cantik di kampus nih gitu. Jadi lama-lama sering makan bakso kita tuh kecantol nih dia.
2: Mencurigakan baksonya.
0: Ada bakso di balik apa gitu.
3: Iya. Di balik mie putih.
0: Iya. Karena Solo itu kan terkenal dengan baksonya.
3: Iya, kebetulan abang saya saat sekarang ini masih buka di Simpang Limun.
0: Simpang Limun.
3: Iya.
0: Cerondin itu Simpang Limun. Aku merasa enggak tahu itu.
3: Bakso Polonia itu Mas Surati itu abang saya sampai sekarang ini.
0: Waduh, kalau keluarga aku nang Batangkuis.
3: Oh iya, saya di Simpang Limun saya tinggalnya. Pas di jalan Seksama Ujung.
2: Enggak jauh-jauh rupanya kita.
0: Iya, kalau lempeng lagi kan jalan Sutrisno itu.
3: Betul.
0: Berarti wong saya merem ketok kabeh kok.
2: Kampung rupanya.
3: Maka kisah rujak ini dulu sering nongkrong.
0: Makanya saya bilang, kalau orang Medan itu kan taunya rujak serut.
3: Betul.
0: Itu makanya
3: setiap hari Minggu nongkrong di Masjid Raya itu kan. Makan rujak di situ.
0: Jadi kalau cerita masa kuliner itu Bu, itu dari Lubuk Pakem sampai Medan itu ada tahu balok.
3: Iya,
0: itu
2: tahu balok ya.
0: Nah, kami yang punya produksi.
3: Wush, luar biasa.
0: Sekali bikin tahu itu 1 ton.
3: Iya.
0: Belum ada.
3: Iya.
0: Betul, baik itu rumah sakit, penjara di Lubuk Pakem itu kami yang pegang tempe sama tahu.
3: Tempe sama tahu.
0: Sudah modern namanya. Iya. Makanya bilang itu. Kalau tahu baloknya sama kuah kacangnya.
2: Iya, benar.
0: Apalagi kalau duduk di Istana Maimun,
3: kan? Iya. Mantap di situ tuh.
0: Iya. Boleh kan pernah ke Medan belum?
2: Iya. Saya kuliahnya di Rumah Sakit Sari Mutiara Sesi Kambing Medan loh, Pak.
0: Kambing. Berapa lama Bu situ?
2: 3 tahun lah. Nah. Ini Bu Ika ini sarjana ini ya.
1: Perawat,
2: Pak.
1: Iya.
2: Kan udah lari-lari kita nih.
0: Nah, itu kalau cerita Medan ya semua.
3: Iya.
0: Tapi orang itu makanya orang Medan itu paling banyak, paling kaya.
2: Amin.
0: Tinggal di mana? Iya, Pasar 1, Pasar 2, Pasar 3.
3: Iya.
0: Orang Simpang 4 kok bawa Pasar Lintang. Ya kan, tinggal mana gue? Iya. Cari Pasar Lintang, Pak. Nih. Berarti cuma 4. Jadi balik Bu Bunina sama Pak Budiono. Jadi sekarang ini usaha Ibu berdua sama Pak Budiono ini apa? Memang kayak rujak atau masih bakso?
2: Enggak, macam-macam, Pak, sesuai permintaan pelanggan.
3: Iya.
0: Itu di mana, Bu, alamatnya?
2: Di Jalan Swakarya.
0: Swakarya.
2: Jalan Swakarya 46.
0: Jadi mulai tahun berapa, Bu? Mulai usaha itu, Bu, semua Pak Budiono?
2: Udah berapa tahun ya?
3: Iya. Ya hampir 15 tahun ada ya, 2010.
0: Wah, ini bukan kaleng-kaleng kan dari Medan merantau itu memang
3: betul.
0: Iya kan?
2: Harus sukses.
3: Iya.
2: Ya, insyaallah apa yang diminta kita iya kan aja dulu, masalahnya nanti kita coba dulu, walaupun kita gak pernah coba, iya aja yang penting.
0: Iya, sama kalau orang Medan itu semuanya itu gaya gitu.
3: Iya.
2: Bisa Bu, bisa.
0: Bang, apa? Ada ini Bang?
2: Ada.
0: Apa? Tunggu 2 hari ya, dicariin dulu gitu.
2: Iya.
0: Ya, sudah yang tersambung kita terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Eri.
0: Ya, Pak Atong. Iya. Ini Pak Atong ada Ibu Laika, Ibu Nina sama Pak Budiono ini. Yeah. Kuliner dari Nusantara. Ya, apa mau ditanyakan?
4: Sambil nggak bertanya sambil apa nanti di expose saja nomor WA-nya atau yang bisa dihubungi.
0: Oh boleh boleh. Nanti nggak sabar ya mau pesan bakso.
3: Oke. Rujak kali ini.
0: Uang lanang ngerujakan.
4: Iya. Iyalah sambil mendengar.
0: Oke baik baik Pak Atong. Baik dari Pak Atong kita tinggal nanti minta ya, apa namanya nomor iya, nanti kita dikasih. Sampai ke sana nanti ya. Jadi Mas saya panggil Mas lah ya nggak usah apalah Mbak ya. Jadi Mas Budiono kalau Mbak Nina ini usaha sekarang ini apa aja yang di apa di sana di ya. Apa konsumen ada dari unggulannya apa kuliner Nusantara.
3: Kalau paling unggulannya saat sekarang ini ada mie gacoran dengan mie balap Medan yang paling.
0: Oh, saya kira soke balapan, Pak.
3: Iya, mie balap ini yang versi kuahnya macusing.
0: Iya. Kalau bahasa kampung mie goma itu.
2: Ah, iya mie goma.
3: Jadi itu yang spesial sekali banyak di.
0: Orang sini kan, kalau sini kan mie cilik-cilik. Ya. Kalau di Medan Bu Yulika itu mie-nya besar-besar kan?
2: Iya.
0: Sama kayak selama sudah ada yang tersambung kita terima lagi.
2: Mereka tahu ya mie goma.
0: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mas Heri.
0: Oh iya, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Suka jadi?
5: Iya, kalau nggak suka nggak jadi.
0: Balik ya lah, kalau nggak suka balik ke. Bahasa kamu ngomong bener, ya nggak doyan balik ke nong omai. Biar balik Mas, uang ketemu nang terminal kok. Nah, Mbak Rani mau tanya apa?
5: Ini mau nanya, apakah itu ada cabangnya selain di Suakarya.
0: Suakarya
5: di Panam itu apa ada cabangnya lagi? Mm-mm. Terus sama ibu yang satu lagi siapa namanya?
0: Ibu Nina.
5: Enggak yang apa tadi?
0: Ibu Yulaika. Ketua di BC-nya.
5: Itu cara gabung ke ininya bagaimana? Dan kalau bisa mau minta nomor yang bisa dihubungi lah gitu.
0: Minta.
2: Kalau minta itu
5: ya maksudnya diapakanlah.
0: Iya.
2: Siap.
0: Jangan minta, beli dong.
2: Iya. Nomornya cuma satu.
5: Nomor ibu yang
0: boleh.
5: Itu berapa gitu kan?
0: Baik. Siap. Nanti kita bahas sampai ke sana ya Bu. Itu aja Mbak Rani ya.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani pengen nomornya Ibu Yulaika, sabaran nanti kita bahas ya. Baik, di sudah ada lagi? Oke. Baik. Tidak buan jangan kemana-mana, nanti kita akan masih membahas bersama Bu Lika, Ibu Nina Sari. Nanti yang pengen bergabung, ini nampaknya mau bergabung nih Bu Lika.
2: Siap.
0: Nah, saya masih sama Mbak Nina sama Mas Budiono. Jadi saat ini yang paling jadi pentolan itu tadi apa namanya Mas?
3: Mie balap.
0: Dan
3: mie gacoran.
0: Iya. Mie gacoran itu kalau bisa boleh tahu apa aja Mas? Isinya itu?
3: Isinya itu ada sosis, ada bakso, ada udang, tergantung selera pesanan.
0: Kayak campur sari toh?
3: Toppingnya ayam cincang, itu yang paling mantap.
0: Toppingnya ayam cincang ya?
3: Toppingnya.
0: Satu porsinya berapa itu Mas?
3: Alah, cuman murah sekali, nggak pakai ngocek-ngocek. Kantong beneran cuma 15.000 udah siap santap tuh keluarga.
0: 15.000 ya seporsi ya.
3: Iya.
0: Jadi itu andalan dari kuliner Nusantara. Ya kan luar biasa. Iya. Itu kan dari Mas Budiono, Mbak Nina nih kan punya kalian sendiri. Apa-apa nih unggulannya nih?
2: Kalau keunggulannya kebanyakan kalau ini kalau untuk paginya itu nasi uduk urap. Nasi kuning urap tuh ya.
0: Iya.
2: Nah, itu sama lontong Medan.
0: Tapi saya ke Medan enggak pernah ada lontong sama jual soto loh.
2: Tuh.
0: Iya. Saya tanya sama saudara saya,
2: ada dimana, lontong Medan enggak?
0: Iya. Soto Medan sama lontong Medan di mana jual? Enggak ada sini, Bang.
2: Ada di sini.
0: Iya kan?
2: Ketemu enggak? Itu saya pun mangkam bingung kok di belah lontong Medan ya, di sini gitu.
0: Iya, makanya tahu sawo itu kalau lontongnya itu kan pakai daun,
2: ya, bisa. Iya benar, ada toconya.
0: Ya. Pokoknya orang Medan sampai Pekanbaru tukang nokoh kabehnya. Ngerti kan tukang nokoh?
2: Iya, iya benar.
3: Ngapusi.
0: Ngapusi. Iya. Es krim Medan, wong di Medan kan es krim kok menengahi wong. Jadi Medan itu bisa dijual.
2: Iya benar.
0: Nah, kalau belum punya lagu anak Medan bukan anak Medan. Anak Medan itu Mbak Ilika, ya kan? Kalau lo kan lama di Medan dong. Di teman dia berkorban. Titik dar pengebisan. Ya, kalau di kampungnya dia seperti kambing, tapi di luar jadi banteng nandui.
2: Coba dengar. Iya, anak Medan. Betul betul
0: tuh. Iya kan, itu pengakuan anak Medan loh.
3: Iya.
0: Kalau demi sahabat, demi temannya, titik dar pengebisan tetap dilawan. Anak Medan nih wah gitu.
2: Ya.
0: Kalau di kampungnya seperti kambing, tapi di luar banteng dia nandui. Jadi ini mulai bukanya jam berapa Mbak Nina sama Mas Juno nih? Barangkali ada yang ini. Tadi kan
2: kalau
0: tanya
2: cabang. Kalau gacoran itu kita buka jam 6:30, jam 6, 6:30 sudah
0: pagi ya.
2: Iya.
0: Udah bisa sarapan pagi ya.
2: Sampai jam 10 malam.
0: Itu yang mie apa tadi, mie balap tadi sama juga.
2: Mie balap sama juga.
0: Sama. Jadi kalau untuk Mbak Nina sendiri sama juga menu ya. Pokoknya mulai jam 6 ya.
2: Iya, jam
0: sampai
2: 6.
0: Sampai
2: jam 10 malam.
0: 10 malam. Terus tadi ada yang tanya, ada nggak cabang lainnya?
2: Oh, cabang lain belum ada, masih di Swakarya. Insya Allah nanti pulangnya dari sini kita buka cabang yang baru. Ya Bu Ika?
0: Iya. Yeah.
2: Nanti dibantu sama Bu Ika katanya mau dibukakan
1: sama
2: cabang.
1: Kan
2: ada, sama Apmikindonya.
0: Kan ada koperasi.
2: Iya, yeah, siap. Yeah.
0: Koperasi tadi.
2: Kemudian keluar dari sini nanti banyak yang order banyak, ya.
0: Terus kalau untuk pemasaran sendiri Mas. Kan ini kan kalau sana kan di sudah punya tempatan.
3: Yeah.
0: Ada kan banyak juga konsumen yang beli dari luar daerah sana. Itu mesannya mulai telepon atau barangkali mulai Shopee atau apa ini GoFood atau gimana nih Mas?
2: Kebanyakan telepon, Pak.
0: Telepon ya?
3: Telepon ya.
0: Itu di nomor siapa Mas yang bisa dihubungi? Nomor Mbak Dina atau nomor Mas Budiana atau barangkali
2: ada nomor khusus ya?
0: Nomor khusus ya? khusus berdua ya?
2: Iya.
0: Iku jenenge si Cidik Roy omong rolo.
2: Iya benar.
0: Iya kan? Bagai keroyokan.
3: Iya.
0: Dewe-dewe enggak wani Mas, enggak.
3: Iya, iya.
0: Nomor berapa Mbak Nina atau Mas ini?
3: Oke, boleh kita sebutkan?
0: Boleh.
3: Ya, kalau nanti teman-teman ingin order mie gacoran, ataupun rujak, ataupun kuliner yang lainnya, bisa dihubungi di nomor 08 13 71 32 07 75.
0: Bisa diulangi Mas.
3: Ya. Kita ulangi lagi. Ya.
0: 08 13 0813 71. Kalau kosong nggak ada yang angka nih Mas.
2: Ya, 0.
3: Oh ya.
0: 0 bilangan Caca.
3: Oke.
0: Okay. Jadi artinya
3: 08 13 71 32 07.
0: Iya, 07
3: 75.
0: Ya. Itu bisa dihubungi.
3: Okay.
0: Kapan saja mulai dari jam 6 ya, sampai jam 10 malam.
3: Sampai jam 10 malam.
0: Itu kalau yang dihubungi itu ada tambah biaya enggak, Mas?
3: Tergantung jauh dekatnya. Iya.
0: Kalau tonggolnya enggak?
3: Iya, tonggolnya langsung kita
0: dapur. Misalnya kalau misalnya ini dari daerah Rumbe yang pesan gitu. Nah, itu gimana Mas biayanya tambahannya? Ya,
3: biasanya tambahi ongkirnya saja, biasanya.
0: Tambah ongkir ya.
2: Iya. Minimal kalau Rumbe itu minimal 5 porsi, Pak. Ya. Kalau 1 porsi kayaknya berarti ongkos, kasihan iya, nanti merekanya buat kita nggak mau ngelayani.
0: Kalau cerita berarti ongkos, ketahui boleh ke waktu kuliah kan itu cintanya berarti ongkos.
3: Iya betul.
0: Iya Ika itu. Iya kan? Lunga-lunga numpak sedako, dekocan.
2: Sedako
0: kan?
2: Sedako.
0: Sedako itu kan dekocan. Yang ya, lewat sudah jalan Megawati.
2: Kalau sekarang itu angkot.
0: Ya kan?
3: Sini angkot.
0: Sini angkot.
3: Sedako.
0: Dekocan.
2: Sedako.
0: Sehingga Oh, warnanya apa? Warna hijau deh, kocan
3: itu.
0: Hijau,
2: kuning, biru.
0: Kalau merah ketebing itu. Yeah. Kampungnya Mas Sudiono tuh di apa? Mbak Ika tuh warna merah tuh.
2: Iya, merah.
0: Numpain 16.
2: Iya, yes. Betul, betul.
0: Hmm, siapa lo wong second neck kok biar. Enggak. Iya. Dan itu. Jadi itu tadi ya, Mas ya. Untuk saat ini Mas Sudiono atau Mbak Nina, kan kulinernya luar biasa nih, ada nggak dipakai apa di order untuk pesta atau hajatan perkali ya ini?
3: Alhamdulillah ada.
0: Ada ya, Mas.
3: Kemarin baru saja kita ngisi acara di gedung PU, acara pernikahan. Nah, itu persis lain pula. Esteba. Ocu.
0: Belum. Sing ndelok wong Jawa kok tahu
3: ocu. Itu luar biasanya.
2: Begitu. Dia maunya esteba ocu, bukan esteba emas.
3: Iya. Gitu. Bukan Mas Jawa. Esteba.
0: Iya. Makanya sekarang tuh Mas Jawa tuh agak turun harganya.
3: Betul. Kalau
0: ngalai
3: ke Medan tuh jadi abang nggak kuning lagi, Mas tuh.
0: Iya. Masalahnya kalau sampai di kan putra Jawa asli, kalau sampai di Medan kan Puja Kusuma.
3: Iya.
0: Putra Jawa keluaran Sumatera.
3: Betul.
0: Kelapa Kanbari KJR.
3: Iya.
0: Jadi tadi jadi kalau misalnya ada kayak hajatan seperti Mas Budiana ngomong tadi Mbak Nina, ya, itu pesannya apa bookingnya jauh-jauh hari berapa ya, lama?
3: Minimal 15 hari sebelumnya.
0: 15 hari ya, Mas?
3: Iya, karena jangan, kita kan cek lokasi dulu.
0: Ya, jangan 3 hari mau pesta langsung ujuk-ujuk, enggak sanggup ya, Mas?
3: Betul.
0: Jadi tadi itu, jadi itu proporsinya gimana sih, Mas? Ini kan tergantung
2: permintaan, Pak. Iya. Biasa kita jual kan 12 porsi
3: yang punya hajat.
2: Porsi 12.000.
0: Iya.
2: Nah, kadang mereka mungkin kalau untuk satu porsi kebanyakan dibagi dua, boleh dibagi dua, cuman mereka yang nambah mangkok gitu aja.
0: Mereka nambah mangkok.
2: Iya.
0: Jadi bagi dua tapi mereka yang mangkoknya ya, Mas.
2: Iya. Jadi satu porsi itu dibagi dua, seharusnya bisa.
0: Itu Mbak Nina sama Mas Dino langsung turun tangan atau gimana?
2: Ya, langsung kita pakai anggota. Rasanya kurang puas, Pak, kalau kita nggak turun langsung.
3: Iya.
0: Ya. Sampai saat ini kan udah cukup populer ya masakan Nusantara. Sudah berapa yang dipekerjakan, Mas? Di apa? Atau masih Mas berdua aja atau sama anak-anak?
2: Sebenarnya kami sama anak-anak, cuman kalau dapat orderan gede, Pak, kita panggil anggota. Anggota itu ada sekitar 6 orang.
0: Udah lumayan ya.
2: Ya kalau misalnya nanti kayak apa snack box, kayak apa nasi kotak kan gitu. Kemarin alhamdulillah seminggu yang lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Iya. Yeah.
2: Sarapan pagi, siang dan makan malam pagi 60 porsi, siang 60. Malam 60 di gedung remaja, kebetulan itu ada anak dari Umri ya. Ada acara
3: futsal.
0: Acara futsal.
2: Ya, di selama hari itu kita ngisi sarapan pagi, makan siang dan makan malamnya itu beda-beda. Mereka pagi minta lontong, nasi goreng.
0: Itu walaupun lontong nasi goreng itu satu porsinya sama ya, Mbak Nina ya?
2: Harganya, Pak. Harganya kebetulan lontong kita buat 12.000 ya, anak kuliah lah, Pak, persen anak kuliah. Cuman kalau umumnya kita buat 15.000 kalau lontong Medan.
0: Tapi kalau anak kuliah 12.000.
3: Kita sesuaikan.
0: Sesuaikan dengan kata mereka.
2: Ayam penyetnya itu kita buat 15.000 anak kuliah, kalau umumnya kita buat 18 saja. Murah meriah, Pak.
0: Iya.
2: Yang penting kenyang.
0: Pokoknya kenyang ya. Jadi saat ini kalau yang bisa dihubungi nomor tadi ya, Mas ya. Baik itu untuk kuliner pesanan pesta atau nomor tadi ya, Mas Budiono ya.
2: Oh ya, kebetulan semalam juga hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya hari Jumat sorenya berangkat. Nah, yang di sini menghandle Pak Budiononya. Jumat sore saya berangkat ke Padang, Pak. Kebetulan di situ acara 100 harinya ada
0: keluarga
2: Padang. Nah, saya diundang masak di situ, disuruh buat rujak. Jadi rujak itu sekitar 18 kilo bumbunya aja, belum buahnya, Pak. Kalau buah kan kita beli.
0: Itu sendiri.
2: Ya, saya kerjakan sendiri. Dan gitu bakso sekitar 18 kilo.
0: Wah, lumayan ya, Mbak. Ya.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Kalau Bu Ninanya sering keluar kota, Pak. Jadi saya ngandel di Pekanbaru.
0: Jadi yang menangani di Pekanbaru, Mas Budiono.
3: Iya. dulunya saya samaan terus kemana-mana.
0: No.
3: Bahkan saya ke Malaysia tuh berdua terus, nggak mau terpisah.
0: Yeah.
3: Tapi dengan tuntutan seperti ini, terpaksa beranilah kita pisah dulu sama
0: Iya. Tapi itu kan sesuai dengan kontraknya Mas.
3: Iya.
0: Biar Mas ketemu Mbak Rina kan nongkrong di ngarep kampus kan.
3: Iya.
0: Nggak nanti-nanti kan.
3: Belum keluar saatnya saya kode tuh dosennya tuh.
0: Jadi
3: saya puakil lah.
0: Iya.
3: Mangkoknya tuh saya pukul 3 kali keluar deh.
0: Jadi Mbak Nina itu boleh dikatakan itu chef terbang.
3: Betul, betul.
0: Ya kan? Iya. Bukan dosen terbang, tapi chef terbang masuk kemana-mana.
2: Amin.
0: Jadi kalau Mas Budiono tetap ngetem.
3: Iya.
0: Ngetem bahasa anak kampus ngetem itu.
3: Betul, ngetem dulu ya.
0: Enggak lu mau nanti.
3: Iya.
0: Nemplok nang omae.
3: Iya.
0: Nemplok omae manuk.
2: Siap siaga di tempat ya.
0: Baik, ini Bu Yulika, saya mau kan ada yang tanya nih tadi Mbak Rani itu untuk menjadi anggota Apik Window gimana itu untuk pekan baru berapa bisa dihubungi nomor ibu?
1: Ini nomornya 0851 0851
0: 8105 9395
1: itu. Nanti yang minat WA saja ke nomor itu, nanti kita gabungkan ke grup. Kalau untuk jadi anggota sih nggak berbayar Pak, tapi kalau menjadi anggota koperasi nanti baru ada simpanan wajib dan simpanan pokok.
0: Simpanan wajib dan pokok, ya kan? Jadi jangan belum nyimpan udah minjem duluan.
1: Iya.
0: Harus simpan duluan.
1: Karena nanti banyak sih kita akan pelatihan-pelatihan. Karena kita juga situ sudah ada bagian humas kita orang IT. Jadi nanti kita ajarin anggota kita itu bagaimana cara buat akun di TikTok. Bagaimana buat keranjang kuning karena enggak semuanya bisa. Bagaimana bisa live itu kita ajarin nanti. Itu ada kita lagi setting kapan mau dibuat acaranya.
0: Iya. Jadi banyak sekali yang dapat dipelajari ya.
1: Ya, dengan bergabung di Apik Indo insyaallah ya. UMKM-nya jadi pada pinter dan cerdas.
0: Naik kelas.
1: Naik kelas.
0: Ojo nang klasiku ae.
3: Iya.
0: Jadi Bu Nita Mas Budiono?
3: Iya.
0: Belum sejak merantau ke Medan belum ada pulang-pulang?
3: Oh, sering.
0: Sering nembalik nang Solo.
3: Ya Solo ya juga, ke Medan ya juga, tergantung kesepakatan kita berdua, tahun ini kemana. Jadi insya Allah ini bulan 2, tanggal 2, pas tepatnya di bulan suci Ramadan. Mungkin saya diberangkatkan.
0: Balik nang Dolok Melangir apa balik nang apa?
3: Bukan, saya umroh insya Allah.
0: Oh, alhamdulillah
3: ya, 1 bulan penuh itu Pak.
1: Insya Allah. Full Ramadan.
3: Full Ramadan saya di
0: Mekah. Nang koro Mbak Nina?
3: Ya belum tahu nanti, maka kita pisah dulu kan sementara.
0: Tapi sekarang kan udah
2: dulu, Pak, imamnya dulu.
0: Kan udah belajar misah dulu. Tapi mudah-mudahan nanti pulang jangan pakai bahasa onta loh.
3: Iya betul.
0: Iya kan Mbak Nina ya?
1: Iya.
0: Bahasa onta nanti ya kan. Sama kalau orang jalan di atas kawat bahasa Arabnya apa? Mustahil. Ya kan?
3: Iya. Gua
0: melakukan kawan itu mustahil itu. Bener gak Pak Mika?
1: Betul.
0: Iya kan? Orang melajar di atas kawan bahasa Arabnya mustahil. Makanya kadang kita ketawa ya kan. Orang dipanggil pulang dari haji. Haji itu kan pendatang.
3: Iya.
0: Ya kan hajah itu pendatang untuk perempuan. Haji itu artinya pendatang loh, Pak.
1: Betul.
0: Ya. Tapi orang kita kalau enggak dipanggil haji, enak aja berapa biaya itu nih haji itu kan gitu. Coba ke keluar apa kayak Malaysia kemana-mana itu nggak ada yang pakai haji tuh, haji siapa nggak ada. Indonesia aja satu-satunya yang Indonesia tuh yang lebih antik lagi tuh Mas Budiono. Acara itu halal bihalal. Negara mana pun nggak punya halal bihalal, coba
3: nggak
0: percaya. Itu kan paling yang Sudirman yang pertama mengadakan halal bihalal. Wes halal kok dihalal kene. Ya kan. Itu artinya di tempat rasa ini ngobrol sama dua kuliner Nusantara luar biasa Mbak Nina maupun Yono. Apalagi satu kampung, tiga-tiganya mesti berbau Medan.
3: Iya, iya betul.
0: Berbau Istana Maimun.
3: Iya, ya kan? Sama-sama Karuja ya.
0: Oh, bisa terus. Karuja kan enaknya di Istana Maimun.
3: Istana Maimun. Oh,
0: tapi kalau paling oke opa itu di Asrama Haji.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu sarangnya opa itu.
3: Iya, opa.
0: Iya kan, orang Medan itu jujur loh Mas Mudiono.
3: Iya betul.
0: Yang kalau jembatannya rusak titip bobrok. Iya. Ya kan, kalau dulu papan titip papan. Ya. Jembatan dicat kuning titip ya, kuning. Iya kan. Iya.
2: Nggak sampai ke sana.
0: Iya kan.
2: Iya iya benar Pak.
0: Bener orang Medan itu jujur deh, apa-apa yang nampak semua diomongin.
3: Iya.
0: Tinggal di mana? Di titip bobrok. Iya kan, titik papan, titik kuning itu, jadi luar biasa. Mudah-mudahan nanti Mas Dono sukses sama Mbak
3: amin.
0: Nina.
3: Ya amin.
0: Kalau bisa
3: ya,
0: menjelang puasa, mungkin kalau sekarang masih jalankan sendiri untuk umroh, mudah-mudahan bisa ya, berdua nih.
3: Iya.
0: Seperti kata Bu Lika tadi, iya kan dibuka cabang ini Bu ya. Lika ya.
2: Iya siap.
0: Buka cabang, tahu-tahu luar biasa. Apalagi mau ini kan. Mau tahun baru apa ini kan masih banyak, masih ada beberapa bulan lagi umroh nih, satu bulan. Tapi yang penting niat dulu, ya kan? Sesuatu itu harus diniatkan, karena niat itu kan harus diiringi dengan perjuangan dan pengorbanan.
3: Betul.
0: Setiap hidup kan butuh perjuangan loh Mas.
3: Ya.
0: Berjuang tanpa doa itu sombong artinya.
3: Ya.
2: Betul.
0: Ya kan? Baik. Ya. Kita sudah nih yang jelas tadi yang bisa menghubungi Bu Yulika sebagai Ketua DPC Apikindo. Tadi nomor tadi ya Bu.
2: Iya benar.
0: Nanti setelah apa persyaratannya apa menjadi anggota apa apa saja bisa dibicarakan melalui telepon tadi. Oh iya, ini ada yang bilang ulangi Mas teleponnya Mbak Yulika, Ibu Yulika berapa tadi Bu?
2: Bentar. 0851 8105 9395.
0: 9593 ya.
2: 9395.
0: 9593. Itu setiap jam kerja
2: 9395.
0: Setiap jam kerja Ibu?
2: Setiap jam kerja.
0: Iya, jangan pas jam istirahat nelpon. Nanti marah Kang Masnya. Kang Mas atau apa?
2: Ya, itu memang HP bisnis itu Pak.
0: Oh HP bisnis ya?
2: Iya.
0: Berarti jadi, tulisannya bisnis gitu ya?
2: Iya betul.
6: Yang penting masuk terima aja.
2: Iya. Nanti kita gabungkan di grup. Nanti di sana ada form yang harus diisi sebagai anggota.
0: Baik, sebelum kita akhiri bincang kita tentang kuliner Nusantara, saya pengen Mas Mudiono, Mas,
3: ya,
0: apa harapan ke depan Mas untuk kuliner Nusantara ini kan saat ini kan tadi ada yang buka cabang nggak di mana ini, nah kedepannya apa nih harapannya nih Mas?
3: Oke, harapan kita semenjak saya gabung di Apikindo ini sangat luar biasa, usaha saya kuliner saya
0: biasa di luar
3: beliau, kan kedepannya tentunya kita masih mau mencari cabang tempat yang cocok kiranya, yang mudah dijangkau tentunya kan gitu itu yang kita cari dan sangat luar biasa di sini bukan hanya kuliner saja bahkan saya siap ada orderan untuk pesta lengkap juga dengan karaoke-nya loh ada karaoke-nya lengkap
0: dan biasanya fasilitasnya hiburan ada ya Mas
3: betul saya berdua yang nyanyi kadang-kadang begitu
2: promosi.
3: Iya, sangat luar biasa.
0: Jangan kemarin terakhir. Tapi ada kemarin terus, Bu Nina marah itu. Ya, Mbak Nina ya.
2: Gimana?
0: Pas mau Dono nyanyi dia kan.
3: Iya.
0: Bucu loro. Iya. Marah. Wah, niat
2: ya. Gini, kebetulan kalau saya ya, kalau saya prinsip saya gini, Pak. Kalau saya masih di dalam rumah, ini suami saya.
0: Yeah.
2: Tapi kalau saya udah keluar rumah,
3: ini
2: teman. Saling menghormati aja Pak. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh mereka bingung, kok santai kali, kok nggak ada cemburu, nggak ada marah. Sebenarnya cemburu Pak, cuma ditahan aja.
0: Itu kok,
3: jujur.
0: Ya kan, kalau bahasa kampus saya kan. My friend boy.
2: Iya benar. Jadi kita enggak kaku gitu.
0: Sama.
2: Ya, asik aja gitu.
3: Bulan semalam ada cerita yang sangat lucu.
0: Itu juga sama istri saya. Kalau saya lagi di rumah suaminya, tapi kalau saya lagi siaran milik semua orang.
2: Iya benar.
0: Tapi yang penting jangan pernah kelainan hati.
3: Iya.
0: Ya kan?
3: Paling nengok-nengok saja.
0: Karena bukan itu Mas Bino, ya kan? Doa yang dikabulkan Allah itu yang menembus langit itu hanya tiga.
2: Iya.
0: Doa istri, doa anak perempuan, doa ibu. Enggak ada doa bapak.
3: Betul.
0: Karena ibu kota, ya kan? Iya, ibu kota mana ada?
3: Enggak ada bapak kota ya.
0: Oh, bapak kota siapa sih duwe? Baik, Mbak Nina, apa nih? Harapannya ke depannya. Tadi kan Mas Bino Mbak Nina apa?
2: Ya harapannya semoga usaha kami ini Pak banyak yang menyukai dan mencintai. Amin. Semakin banyak orderan juga bersama.
0: Tapi kulinernya ya Bu.
2: Iya.
0: ya Mbak Nina ya,
2: iya.
0: Kulinernya ya,
2: kulinernya no, ya,
0: jangan chefnya ya.
2: Iya benar. Iya ya.
0: Mas Modio.
2: Nanti salvo ya, chefnya pula ya.
3: Gantinya payah.
2: Gimana Mbak Budi? Setuju.
3: Di toko nggak ada yang kayak gini loh,
0: Mas Modio.
2: Ini soalnya barang antik, Pak.
0: Mas Modio nya senyum tapi untungnya
3: rapet. Betul. Jangan
2: sampai keluar dari sini nanti ribet ya, Pak ya.
0: Iya.
3: Payah nyarinya ini.
0: Payah nyari.
2: Nggak ada lagi di showroom soalnya, Pak.
3: Ngintipnya 3 tahun di Medan nih, di kampus tuh.
0: Bayangkan aja.
2: Iyalah, semoga barokah usahanya, Pak, semakin amin. Maju.
0: Di bawah naungan dari
2: Apikindo ya. Di Nusantara namanya Apikindo. Juga udah Nusantara di
0: Iya.
3: Apikindo.
2: Apikindo.
0: Di bawah naungan dari Apikindo Pekanbaru.
3: Pekanbaru ya. Sangat luar
0: biasa.
3: Top Josting.
0: Iya. Top Markotop
3: itu bahasa.
0: Iku kalau kamu saya Top Markotop itu.
3: Iya, Top Markotop.
0: Mbak Yulika, ini ke depan apa yang mungkin disarankan atau himbauan untuk teman-teman UMKM kita yang mungkin mendengar belum tergabung dari UMKM lain, Bu Yulika sebagai ketua DPC ini silakan apa yang mau disampaikan silakan.
1: Harapan kita UMKM yang mau dan bergabung dengan Apikindo itu karena di sini merupakan wadah di mana UMKM itu bisa naik kelas. Karena kita juga targetnya ke depan UMKM yang di bawah naungan kita itu bisa mandiri, bisa go internasional, karena kalau mereka sudah bisa live itu, Pak, sudah bisa menembus dunia ya.
3: Iya.
1: Karena bisa orderan nanti dari mana? Dari Arab Saudi, dari mana-mana gitu. Dan itu memang target kita, Pak. Makanya untuk para UMKM, ayo gabung di Apikindo, nomornya sudah tertera di RRI ya. Nanti boleh ditelepon, boleh di WA, nanti kita masukkan karena banyak sekali program-program kita yang
0: ini
1: bisa.
0: Ini ada lagi nih, Mbak, yang mau kasih tahu. Siap. Tolong Bu Yulika disebut lagi, saya kurang satu nomornya kan ya. Mana harus nelpon Bu Yulika, telepon rumah potong.
1: 0851 8105 9395
0: ya, yes. Itu telepon bisnis.
1: Ya, betul.
0: Telepon pribadi lain. Baik Ibu Yulika MD AMD sebagai ketua DPC, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan sama-sama anggota dari Apikindo ini dengan bergabungnya di UMKM Perempat nanti setelah banyak sekali yang mungkin bisa dihadirkan owner-ownernya.
1: Siap.
0: Ya kan?
1: Siap.
0: Sekarang kan lebih 300 ya, Bu ya. Kemudian juga untuk Mbak Nina, mudah-mudahan jadi yang terbaik ya kulinernya.
3: Amin.
0: Ya. Jadi chef terbang.
1: Amin.
0: Ya kan? Oh, maksudnya juga gitu. Mungkin di nanti ketika umroh bisa menerapkan situ loh kulinernya.
3: Iya.
0: Karena sana banyak juga bahan-bahan yang dari Indonesia dibawa ke sana loh, Mas.
3: Betul.
0: Kan udah jago bikin bakso apanya gimana. Kemudian tuh
1: di sana bakso harganya 100 real.
3: 100 real.
0: Itu daging unta.
1: Daging unta.
0: Bakso nya apa ke, Mas? Unta. Balik langsung bahasa Arab. Assalamualaikum. Baik, Mas Budiono, Mbak Nina sudah terima kasih dari owner Klon Nusantara sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Panam.
3: Terima kasih.
0: Kemudian juga untuk Ibu Yulika AMD sebagai ketua DPC yang sudah mendampingi anggotanya ya. Mudah-mudahan sukses selalu anggotanya dan Amin. Bisa bergabung di Perempat untuk mempromosikan jenis-jenis UMKM apa saja, bukan kuliner saja, tapi apapun yang termasuk di UMKM bisa dipromosikan di acara ini.
1: Siap.
0: Sekali lagi saya Ari Mansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di UMKM hari ini, terus UMKM menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya dan akhirnya saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini!
5: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Dek, main tebak-tebakan yuk.
9: Yang menang dapat es krim.
10: Ayo.
9: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
10: Swimming pool.
9: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
10: Apa bahasa Indonesianya laundry?
9: Apa ya? Laundry?
10: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
9: Yah, dikalahin anak kecil.
11: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut,

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin
2: mas
1: tadi. Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: 3M+, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Misi paket.
4: Tunggu, Mas.
5: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
6: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
5: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya Cita Puan. Kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini bersama RRI Semarang dengan topik pencinanan Semarang, sebuah kota seribu cerita.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Bang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang, Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar, Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bo ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Po.
1: Puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis. Ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga.
1: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini?
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya, Pak, ya?
3: Betul,
2: oke, ya. Pak Samsul, ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan, begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumahan Tri Semarang di 0248316661 atau nanti bisa melalui Perumahan Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, Seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih, Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-1998 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Okay.
3: Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi
2: wisata.
3: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Okay.
3: Bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oke.
3: Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya. Ini.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya

0: sana hanya ditempati salah satu tempat tertentu. Yeah. Jadi masa gini aja. Yeah. Jadi harus setiapkan harus ada.
1: Oh gitu.
0: Mungkin bermacam ini mungkin makanan apa, mungkin ada bakpao atau mungkin makanan apa sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada.
1: Okay.
0: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
1: Mooncake Festival.
0: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis rasa lumpia dan Wingko.
1: Nah,
0: itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
1: luar biasa
0: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan berkembang gitu.
1: Okay. Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, begitu Pak, destinasi wisata.
0: Betul.
1: Seperti apa kemudian Pak kawasan Pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang, Pak?
0: Ya betul. Kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
1: Okay.
0: Dulu kita menulis Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
1: Yeah.
0: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya ada kawasan Kauman.
1: Kauman betul.
0: Layur atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
1: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama enggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
0: Ya.
1: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
0: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
1: Betul.
0: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota Lama, kawasan Semarang Lama.
1: Semarang Lama.
0: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
1: Dengan
0: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita harap ya Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
0: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu, Minggu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
1: Oke, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
0: Ya Mas Jadis, kita kemarin teman-teman dari Smart Kris ya, dulu namanya Smart Kris, sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event, bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
1: Berkembang.
0: Di Semarang ini

0: Kan mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
1: betul.
0: Ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
1: ya, Pak,
0: bagaimana
1: ya,
0: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol salah satu etnis, tapi bagaimana kolaborasi
1: semuanya
0: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
1: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya Pak ya, jalan sudah oke, semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
0: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
1: Nah,
0: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya.
0: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
1: Geger pecinan ya.
0: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
0: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang Pinggir, Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
1: Betul.
0: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya, Pak.
0: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Didis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
1: Kurs ya.
0: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan.
1: Orang ya Pak.
0: Di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Tahu Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak diampirin gitu
0: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya pada saat itu di Hulu Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang hari ini.
1: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
0: Betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
1: Oh gitu.
0: Tapi sekarang kita berubah. kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada nginep ya, Pak?
0: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari. Itu maksudnya.
1: Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
0: Iya, betul. Ya.
1: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak ya. Ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya. Mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
1: Iya.
0: Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
1: Iya, betul, betul.
0: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
1: Iya.
0: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
1: Oke.
0: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
1: Iya.
0: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: masalah
0: umum mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
1: Yeah.
0: Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata Pok Darwis.
1: Iya, iya.
0: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
1: nanti. Oke, yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana gitu ya, Pak ya.
0: Gitu.
1: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya, Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti, Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Enak
0: di sana loh.
1: Gitu.
0: Tapi karena enggak enak, wah mesti tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu,
0: ya,
1: Pak.
0: Gitu.
1: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya, Pak, event yang digelar. Imlek juga
0: sudah
1: ramai, kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya, Pak ya. Kalau di sehari-hari, Pak, itu seperti apa, Pak, di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu, Pak?
0: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan, Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja ya,
0: rekam
1: Pak.
0: Aja gitu.
1: Oke, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya, Pak, ya, dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih, Pak?
2: Ada. Ya. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga gak, Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah, soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya, betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean
2: kok. Iya, benar. Iya dah. Oke deh, kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih, Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Ulang lagi boleh, Mas Titis?
1: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Mas ya.
1: Oke, Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kakak kamu mengendus-ngendus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, 3 kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh.
4: Oke.
3: Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke. Okay.
5: Mas Titis apa yang Titis sambo?
4: Titis sambut tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam.
3: Halo, Cigu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cigu ya.
5: Ini harus sembari siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan juga?
5: Ya apal orang, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah gitu.
5: Pasar Peterongan, wes ngerti lah pokoknya di sana, apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu
4: Mas. Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi coba panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: Cikgu
5: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya, aku ke-18 ya kalau gak salah ya,
4: Pak Samsul
5: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Gang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau di Lebaran Kongso Pasarnya tuh luar biasa. Itu pertanyaannya itu saja, tanggapan dari Cikgu Ria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini. Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu Mas Titi. Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya.
4: Ternyata banget, Pak.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Bu.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Monggo siang ya, Mas.
4: Suka siap Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Ya, Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul
4: Basri.
3: Ya,
4: makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya, Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan. Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik
4: Guria.
6: Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Klenteng Takeshi ini kan klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Arcasa itu, Pak.
6: Iya, arcasa dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga, Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarak. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Setiap tahun ya Pak.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Klenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
4: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak?
6: Enggak boleh. Bu Hali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
4: Oh, dari Takeshi juga.
6: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat cendok seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi kayak di Kota Semarang, gitu.
4: Cikgur, ya.
6: Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak
6: itu tiap hari buka
4: tiap hari ya.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya, istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
4: Itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: enggak buka. Adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak.
6: Itu, itu. Jadi jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
6: Betul
4: ya.
6: Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi. Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke. Okay.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk. Nah,
6: okay, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu ya.
6: Betul.
4: Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
6: Ya, betul.
4: Oke, baik terima kasih Pak Samsul. Gitu. Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
4: Siap, Pak Noval.
3: Iya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Kita, pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya. Jadi saya hanya bisa ini aja Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama tugas sampai tuntas.
3: Iya, siap.
7: Semuanya sehat selalu, sehat walafiat gitu Ponopo gitu.
3: Jadi
7: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa aten gitu Ponopo.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
7: Oke deh, gitu saja Ponopo. Makasih. Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Ponopa.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
7: Makasih Ponopa.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap Ponopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
3: Iya, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari apa? Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak?
3: Iya, silakan. Oke.
4: Monggo Pak Samsul.
8: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Jogja, Haris di Jogja. Jogja.
8: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh Pak, bahasa Jawa ya Pak.
8: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa, padahal kota loh.
4: Betul.
8: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Betul. Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
8: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya,
4: jadi
8: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Oke. Okay.
8: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja
8: Jawa Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
8: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
8: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
8: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Semarang, betul.
8: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah itu dia. Nah,
8: itu utamanya manis.
4: Nah, manis ya Pak ya.
3: Kalau asin mungkin. Kayak saya ya Kang Titis ya.
4: Iya nah, gitu. Ya betul lah.
8: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya Pak ya.
8: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang ya
4: kaget enggak, Pak kadang-kadang.
8: Kaget. Loh kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua.
8: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren luar
4: banyak,
3: biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh, iya.
4: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak seperti.
3: Iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
8: Ya, selamat siang untuk Pro R
4: Perempat RRI
8: Nasional dan Semarang sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.
4: Jadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cita dan Puan Anda bersama kami Pro 4 RI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Universitas FM 95,9 MHz atau bagi Cita dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RI Digital. Sesuai lagi kita akan bersama di obrolan budaya, itu asana budaya. Kita akan berbincang nanti tentang proses pernikahan adat Pekanbaru. Nanti sudah hadir narasumber kita dari Lam Riau dan kita akan lebih kurang 50 menit akan berbincang tentang proses pernikahan adat Pekanbaru. Baik, jangan mana-mana, Cik dan Puan, tetap bersama kami di Perempuan Pekanbaru Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cidwa Puham. Di mana hari ini? Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kembali Cituan Empuan. Salam budaya, salam hangat dari Perempatan Pekanbaru. Berjumpa kembali dalam Asana Budaya, ruang yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Melayu, khususnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Riau. Cituan Empuan, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua orang dalam sebuah ikatan rumah tangga. Dalam budaya Melayu, pernikahan juga menjadi peristiwa penting yang melibatkan keluarga besar, masyarakat, adat, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pekanbaru, masih di Pekanbaru, proses menuju pernikahan adat Melayu memiliki sejumlah tahapan. Ada pertemuan keluarga, merisik, meminang, mengantar tanda, dan juga akad nikah, hingga berbagai bentuk acara setelah pernikahan. Nah, Encik Tuan Puan, setiap tahapan tidak hanya memiliki bentuk seremoni, tapi juga mengandung makna tentang penghormatan, kesepakatan, tanggung jawab, dan hubungan antar keluarga. Namun, Encik Tuan Puan, di tengah perubahan zaman, kita tentu bertanya, bagaimana sebenarnya proses pernikahan adat Melayu Pekanbaru? Tahapan apa saja yang didahulukan, dilakukan, mana yang masih dipertahankan sampai sekarang, dan apa makna yang terkandung di balik setiap tahapan tersebut. Itulah yang akan kita perbincangkan Cituan Empuan di program Masalah Budaya hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Cituan Empuan telah bersama kita dua narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai adat pernikahan Melayu di Pekanbaru. Sudah hadir di studio ada Puan Marhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan.
1: Oh, wabarakatuh.
0: Apa kabar, Puan? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Ya. Cuman ini agak batuk sikit.
0: Iya, sikit terus apa ya banyak? Iya, tak? Iya. Itu mungkin karena asap, ya. Saat beberapa hari ini, kualitas udara di Pekanbaru sedikit kurang baik. Ya. Betul, iya. Tidak sehat. Kalau bahasa apa BMKG tidak sehat. Terpaksa bawa rumah sakit. Selain Puan Marhamah ada juga Puan Tuti Monanda. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Siang menjelang sore sehat ya?
2: Iya.
0: Tak batuk ya?
2: Enggak, insyaallah.
0: Lebih senior.
2: Karena jarang keluar rumah kali. Udah pensiun kan?
0: Kalau jarang keluar rumah berarti lama dipingit di rumah lah.
2: Iya.
0: Nah, kalau orang nak bini kan dipingit tuh.
2: Itu dia.
0: Baik, Puan Marhamah dan Puan Tuti Manda, di mana kita ketahui Puan Tuti Manda adalah seorang andam kalau bagian ris penganten. Kalau masa Melayu Ma andam ya,
2: bidan penganten.
0: Nah, bidan penganten tapi
2: kalau bidan masa Melayu, penganten iya.
0: Ma andam?
2: Karena udah dipopuler disebut Ma'andam.
0: Jadi kalau
2: tapi belum, asal mulanya bidan pengantin.
0: Setelah populer baru nama Ma'andam.
2: Ma'andam.
0: Baik, Puan Marhamah sebagai apa nih sekarang nih?
1: Nah, ini. Saya mendampingi lah mungkin ya.
2: Sama-sama.
1: Kedua, utusan dari lembaga adat Melayu Riau. Di mana kita dikasih amanah lah untuk menyampaikan macam mana proses ya, pernikahan adat Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru. Gitu. Jadi saling melengkapi lah.
1: Saling melengkapi. Ya.
0: Puan Tuti dan Puan Marhamah.
1: Dan di samping itu juga Bapak, kami ini berdua merupakan perempuan lembaga adat Melayu Riau. Dan saya juga salah satu pengurus di perempuan Melayu Pekanbaru. Jadi kita ada beberapa kumpulan atau perkumpulan perempuan Melayu di 12 kabupaten kota yang ada di Pekanbaru. Nah, jadi salah satunya yaitu perempuan Melayu Pekanbaru. Nah, ada lagi perempuan Melayu Siak. Ada lagi perempuan Melayu Bengkalis.
0: Setiap kabupaten tuh Puan ada apa di organisasi dia ya, perkumpulan dia ya.
1: Kebetulan saya lah ketua yang bukan baru.
0: Ya, bukan baru.
1: Ayu pekan baru.
0: Bukan kebetulan, kalau kebetulan datang ujuk-ujuk namanya. Tapi memang sudah diamanahkan.
1: Diamanahkan
0: oleh LAM ya.
1: Bahwa
0: Puan Marma adalah sebagai ketua di Kota Pekanbaru. Jadi kalau Puan Tuti sebagai bidang pengantin.
2: Iya, di LAM juga sebagai pengurus di provinsi.
0: Sebagai apa?
2: Di Perempuan LAM Riau bagian kebudayaan juga.
0: Bagian kebudayaan. Berarti satu payung dengan
2: Puan Marma. Iya.
0: Jadi siang menjelang sore ini berbagi ilmu lah ya.
2: Iya.
0: Di mana kedua puan kita ini mempunyai ilmu yang luar biasa tentang bagaimana ada pernikahan di Pekanbaru.
1: Insyaallah.
0: Baik, kita akan berbincang. Saya kepada Puan Marhamah dulu lah nih.
2: Ayo. Puan. Iya, sila.
0: Karena ketuanya.
2: Iya.
0: Kalau boleh kita bicara tentang pernikahan adat Melayu di Kota Pekanbaru ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya seperti apa gambaran umum proses pernikahan adat tersebut dari awal sampai selesai ini? Mungkin bisa jelaskan, silakan, Pak.
1: Oke lah. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa Pekanbaru ini adalah kota bertuah ya, atau negeri senapelan. Jadi adat kita di sini adalah merupakan adat Melayu kota, yang ada perdagangannya di situ, yang terbuka bagi kaum siapa saja yang berdomisili di Pekanbaru, ya kan?
0: Yeah.
1: Nah, tapi dia tetap ya tadi bersendi sarak, sarak bersendi
0: kita
1: buah. Nah, jadi di sini tentu kita ingin meluruskan nih bahwa pernikahan adat Melayu Pekanbaru itu tidaklah rumit ya. Ya justru penuh dengan adab, penuh dengan kesopanan, dan juga penuh dengan doa. Nah, karena nanti kan ada tepuk tepung tawar. Nah, di situ nanti ada doa-doa yang dipanjatkan kepada kedua pengantin. Nah, terus kita juga di sini mengajak anak-anak kita, generasi muda Pekanbaru, jangan malu beradat Melayu ya. Dan jangan sampai kita nih menjadi tamu di negeri sendiri. Nah,
0: kata orang tua-tua jangan lupa kacang sama kulit.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi ya sekarang kan banyak nih. Ya kan sekarang ada pernikahan, kalau ada pesta, ada semua

0: pun ada lagi namanya menyembah atau istilahnya mohon doa restu kepada kedua orang tua. Sebab kita kan tadi awalnya melaksanakan pernikahan itu di tempat mempelai perempuan. Jadi nanti ada pula dari menyembah lagi ke tempat mempelai laki-laki. Nah, tapi ini berdasar kesepakatan atau musyawarah bersama. Nah, setelah itu nanti ada lagi mandi, ya, mandi taman istilahnya.
1: Mandi taman. Nah, jadi setelah merisik tadi ada mandi taman.
0: Setelah selesai acara semua, nanti ada mandi taman. Jadi dia ada pra pernikahan, ada intinya yaitu ijab kabul tadi, dan setelah pasca pernikahan. Nah, jadi ada rentetan-rentetan yang perlu kita tahu semua-semuanya, di mana tentu kita akan paham bagaimana sebenarnya pernikahan Melayu itu, ya, dimulai dari merisik tadi. Apa itu merisik? Merisik ini merupakan kegiatan pihak keluarga laki-laki untuk mencari informasi, ya, secara baik dan santun mengenai calon perempuan tadi.
1: Nah,
0: jadi pada masa dulu tuh kegiatan ini biasanya dilakukan secara tidak langsung melalui orang yang dipercaya dulu-dulu, ya. Nah, itu tadi. Anak sekarang kenal duluan.
1: Kalau bahasa kampung kita tuh mak comblang deh. Ada mak comblang ya. Tapi sekarang tak ada lagi mak comblang.
0: Nah, dia langsung aja sudah saling kenal dah.
1: Langsung bypass aja dia.
0: Nah, inilah. Jadi tujuannya ini antara lain yaitu untuk mengetahui apakah calon perempuan tadi sudah memiliki pasangan atau belum. Itu untuk mengetahui latar belakang keluarga dia, ya kan? Serta melihat kemungkinan terjalinnya hubungan antara kedua keluarga tadi. Nah, tentu di sini nilai-nilai yang terkandung dalam merisik ini yaitu adanya kehati-hatian, ya kan? Ada kesantunan juga, penghormatan terhadap keluarga juga, dan menjaga marwah seseorang. Nah, itulah untuk merisik.
1: Itulah gunanya merisik, ya, Puan, ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau sudah merisik itu tahap selanjutnya, kalau ini kan menjajakan dulu, selain itu seseorang kita utus untuk menanyakan kepada keluarga perempuan mempelai perempuan tadi. Nah, kalau memang semuanya sudah tidak perlu diragukan, tahap selanjutnya apa lagi, Puan?
0: Iya, jadi lanjutlah meninjau atau berkenalan antar keluarga.
1: Antar keluarga. Kan?
0: Nah, jadi
1: kalau sekarang namanya silaturahmi.
0: Silaturahmi. Jadi setelah memperoleh informasi yang tadi itu, hubungan dapat dilanjutkanlah dengan perkenalan yang lebih terbuka antar keluarga.
1: Jadi bahwa anak gadis yang dituju ini tak ada masalah apa-apa, semuanya baik. Dari turunan dia apa semua itu dianggap semua, kemudian baru tadi silaturahmi.
0: Betul.
1: Nah, kalau jadi sudah selesai itu ada kesepahaman, kecocokan, kesepahaman, dilanjut dengan
0: meminang atau melamar.
1: Itu berapa lama atau jarak dia?
0: Nah, tergantunglah kesepakatan ini tadi. Jadi dalam pernikahan adat Pekanbaru ini kita perlu musyawarah. Jadi nilai musyawarah ini sangat dijunjung tinggi. Jadi apapun hal kita komunikasikan, kita diskusikan, kita sepakati dan kita putuskan. Nah, jadi berapa lama itu tergantunglah kesepakatan tadi.
1: Kesepakatan dari dulu keluarga tadi, ya, Puan, ya.
0: Nah, itu. Jadi setelah itu kita meminang atau melamarlah tadi. Pihak keluarga laki-laki datang secara resmi kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud, untuk menjadikan anak perempuannya itu sebagai calon istri tadi. Nanti pakai pantun-pantun tuh. Lain lagi tuh kalau pantun biasanya laki-laki lah. Kalau perempuan kita sebagai mak andam tadi bidang pengantin, ya. Jadi yang pantun tuh biasa laki-laki untuk meminang tadi ini. Nah, begitu.
1: Setelah terima pinangan tadi, tentu selanjutnya menentukan hari-hari atau macam mana, Puan, langsung
0: ngantar tanda dulu. Dah lama antar tanda. Apa tandanya kira-kira? Nah, artinya tanda di sini merupakan simbol bahwa telah terdapat kesepakatan antara kedua belah keluarga tadi untuk melanjutkan hubungannya menuju pernikahan.
1: Kepelaminan.
0: Nah, jadi bermusyawarah macam mana, kapan waktunya, ya kan? Terus kapan nikah, segala macam, di mana pesta, segala macamnya lah, hantaran segala macam kita.
1: Disitulah dirembukan, ya.
0: Jadi ada musyawarah mufakat ini sangat penting.

0: sampai menentukan hari H dia.
1: Ah, betul. Barulah hantar belanja. Mm-mm. Nah, selesai itu kita hantar belanja di sini. Banyak benda-benda ya, artinya barang-barang yang dibawa ini bukan kita memberatkan keluarga perempuan atau laki-laki. Nah, tapi ini disepakati oleh kedua keluarga ya. Jadi hantaran itu mengikuti zaman lah ya, ya Puan Tuti. Jadi artinya tidak memberatkan dan tidak menunjukkan status sosial atau memberatkan salah satu pihak.
0: Jadi masih ada kesepakatan antara dua keluarga tadi. Tidak dari si pihak perempuan saja, misalnya antar belanja sekian juta. Tak begitu
1: tak
0: ya?
1: Tak ada macam gitu. Nah, jadi kesepakatan bersama, isinya macam-macam lah. Ya, tergantung kesepakatan tadi. Nah, saya pun pengalaman dulu macam mana isi antara saya dulu masa nikah kan. Mulai dari baju apa adat pengantin, terus perlengkapan rias, sampai buah-buahan juga ada, coklat juga ada,
0: roti bagai,
1: kue. Jadi tergantung kesepakatan lah ya. Alhamdulillah lah, terima seperti itu, tentu kita terima.
0: Jadi Wan, biasanya kalau dalam mengantar tanda dan sebagainya itu ada kue-kue khusus tak yang harus dibawa sebagai kalau misalnya kalau di Jawa Jakarta itu kan ada roti buaya. Kalau kita di Pekanbaru ini ada tak? Misal seperti bulu kemboju atau apa itu tak?
2: Ada. Ada.
0: Tak ditentukan memang bebas saja kita bawa yang kita bawa tuh.
2: Sebenarnya ditentukan. Boleh juga bebas, tergantung kesepakatan juga.
0: Baik.
1: Tak ada ya. Jadi kalau di Jakarta emangnya roti buaya tadi.
0: Buaya itu mengapa roti buaya itu puan? Karena buaya itu adalah binatang setia. Yang paling setia sama pasangannya. Selama dia di air. Nah, selama di air. Kalau dia ke darat, tak
2: setia dia. Jadi buaya darat dia.
0: Selama dia di air, selagi dia air, dia setia sama kawannya, sama pasangannya. Tapi ketika sudah naik ke darat, keluarlah istilah buaya darat.
2: Buaya darat.
1: Bahaya.
0: Ada juga air mata buaya. Padahal buaya tak ada mata di air.
1: Air ada.
0: Baik. Puan Marhamah, saya beralih ke Puan Tuti Manda.
2: Iya, terima kasih. Iya.
0: Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di pernikahan dalam adat Melayu, mengapa sebuah pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan dua orang calon pengantin saja, tapi juga menjadi urusan keluarga besar dan masyarakat? Nah, ini mungkin sebagai dukun pengantin bisa menceritakan.
2: Dukun boleh. Ini kalau sejarahnya dukun pengantin itu orang Jawa. Kalau kita orang Melayu itu biasanya bidan pengantin. Cuma karena zaman tadi berubah, jadi lama andam ngetopnya kan sekarang ini.
0: Maksudnya itu ada regenerasi.
2: Regenerasinya.
0: Perubahan.
2: Perubahan, ya.
0: Dari bidan pengantin, dukun pengantin, sampai maandam.
2: Maandam. Sekarang perias pengantin. Tergantung zaman. Ya.
0: Mungkin bisa ceritakan, Pak.
2: Iya.
0: Gimana nih?
2: Itu masalah adat pernikahan Pekanbaru ini. Yang disampaikan Ibu Ama tadi benar. Merisik segala macam, melamar, tandas, benar. Kemudian untuk dalam kondisi bermasyarakat, kita memang menjaga semua itu bahwa santun orang Melayu sangat tinggi. Jadi sesuatu untuk kepernikahan itu jenjangnya memang sangat sangat rumit sekali kan. Karena kita ingin mencari calon seorang menantu atau calon seorang istri. Tentu orang tertua dulu itu dia menjenguk, merisik itu menjenguk, melihat ya, ini anak siapakah yang akan kita lamar kan gitu. Jadi betul Ibu Puan Amah bicara sangat tinggi mupakat dari beliau ini. Jadi saya menyampaikan ini tidak lagi mengulas yang tadi, saya ingin menyampaikan yang to the point saja. Tadi kan sudah merisik, kemudian melamar, antar tanda, terusnya melanjut ke antara belanja. yang sering terjadi di masyarakat itu masalah antaran banja. Tapi karena sepakatan ini lebih tinggi nilainya, sehingga kita bermupakat dengan baik kedua belah pihak keluarga tadi kan. Sehingga terjadilah suatu pemupakatan kedua belah pihak, maka jadilah kita untuk jenjang ke pernikahan begitu. Kemudian pernikahan itu banyak lagi apanya rentetannya tuh dari mulai malam berinai, sudah malam berinai itu berandam, udah itu berandam itu ada mandi tolak balo. Sebelum dia jenjang ke pernikahan itu dia dimandi dengan air bungo. Kalau istilah orang kita Jawa, ketika mandi kembang, tapi kita jangan masyarakat kata mandi kembang, kita sosialisasikan mandi bungo, mandi limau.
0: Jadi kalau boleh tahu Puan, bunga itu bunga apa aja?
2: Bunga itu yang harum-harum.
0: Ya, maksudnya jenis bunga apa aja?
2: Bunga ros, bunga melati, ya, bunga cempaka, bunga tanjung ada dulu tuh.
0: Iya.
2: Bunga tanjung itu udah langka sekarang nih kan, bunga tanjung.
0: Tapi di rumah saya masih ada suatu.
2: Ada, ya, bunga tanjung.
0: Dulu waktu saya kecil-kecil, kalau nak apa, cari.
2: Iya, dia kan gugo itu gugo.
0: Iya, cari rumput, dimasukkan kan ada lubang itu.
2: Iya.
0: Iya, bukan jadi kalung, jadi gelang.
2: Iya, gelang. Pakai benang jahit ya.
0: Itu tahun 70-an.
2: Iya. Jadi mandi limau, mandi bunga tadi itu sebelum jenjang pernikahan. Jadi pengantin itu bak kata kita orang Melayu ini dipingit apa? Jadi dia tak boleh keluar. Tapi sekarang ini zaman sudah berubah ya. Jadi pengantin itu sendiri pergi mengantar undangan kadang-kadang. Sementara beliau kan tidak boleh kemana-mana kan gitu.
0: Betul kata Puan Muhammad kan. Dulu ada yang diutus merisik kan untuk apa. Sekarang dulu dia mana, belum kenal.
2: Iya dia belum kenal. Karena mesos tadi kan perkembangan zaman tadi.
0: Ada yang dari luar negeri.
2: Cuma sekarang ini sudah banyak perkembangan zaman ini Pak, adat itu udah mulai pudar. Nah, sehingga acara yang seperti tadi itu udah banyak tidak dilaksanakan. Karena apa? Lama berisik. Kayaknya itu betul kata Bu Amma tadi apa? Udah istilahnya jalan tol apa? Bypass. Jadi tiba-tiba udah kan gitu kan. Jadi itu yang tidak ada lagi tuh adat-adat yang dulu itu udah langka sekali.
0: Tapi ini, jadi inilah, inilah
1: kita di sini.
2: Iya.
1: Untuk menyampaikan,
2: meluruskan.
0: Inilah perannya lam.
2: Iya. Sebenarnya kan tidak ada acara tukar cincin di Melayu. Tapi sekarang kan mereka berbuat itu kan gitu. Kalau adat kita itu tuh dia tanda. Tanda itu tuh namanya berbentuk bukan seperti cincin, bisa boleh rantai, bisa boleh kalung, bisa gelang, tidak mesti cincin. Jadi tanda itu pokoknya orang dulu kan poin apa? Koin emas itu. Itu sebagai tanda sering yang bentuk emas. Itu tanda kalau orang Melayu itu untuk menjenjang pernikahan tadi kan?
0: Iya. Jadi banyak yang sudah dirubah ya.
2: Dirubah. Tapi sedih karena kita mungkin orang Riau Melayu asli di sini terasa juga kadang sedih karena udah hilang ya apa itu Pak jadi hilang kearifan lokal itu tidak terjaga lagi. Nah, inilah kami dari perempuan Lam Riau bekerja sama dengan RRI untuk bersama-sama berbincang-bincang,
0: memberikan gitu. Pencerahan.
2: Iya, memberikan pencerahan.
0: Ya, jangan sampai budaya itu hilang.
2: Budaya itu hilang karena anak cucu nanti tak tahu lagi apa adat kita. Karena pengaruh globalisasi modern ini udah sangat pokoknya susah lah untuk mengatasinya tuh.
0: Jadi tadi proses tadi itu banyak yang harus
2: banyak dilakukan. Itu tidak ada lagi sekarang nih Pak. Jadi udah pada hilang-hilang semua. Itu yang sangat sayang sekali. Alhamdulillah lah ada.
0: Jadi
2: dari Lam Riau ini bekerja sama RRI untuk memanggil kami ke sini untuk menyampaikan hal-hal unik seperti itu.
0: Kemudian juga saya sudah sampaikan untuk datuk-datuk yang ada di Lam. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran muatan lokal di sekolah. Apalagi
2: kearifan lokal sekolah.
0: Lokal. Ya kan? Mengenalkan bagaimana budaya Melayu itu. Baik, Puan Tuti. Ini kepada Puan Marhamah, Puan Tuti juga. Sebelum kita masuk ke tahapan satu persatu, apakah proses adat pernikahan Melayu ini Pekanbaru memiliki aturan yang baku atau dalam pesanannya bisa menyesuaikan dengan keadaan keluarga dan perkembangan zaman saat ini. Ini seperti kata Puan Tut tadi, ya kan? Tidak tukar cincin itu bukan hanya cincin saja, tapi tukar tanda mungkin bisa gelang dan sebagainya.
2: Iya,
0: ini
2: iya.
0: Dalam proses adat Melayu sendiri baku atau mengikuti perkembangan zaman saat ini? Gimana? Oh. Siapa yang nak jawab nih?
2: Serah, boleh. Iya, sebenarnya itu baku, tapi kena itu pengaruh zaman itu paling kuat sekali apanya mengentas orang kita Pekanbaru ini kan, Mbak. Sehingga hal itu hilang. Jadi sehingga sebenarnya udah baku deh dulunya bahwa tanda itu tidak beruntuk cincin, bisa bentuk gelang, poin atau apa, kalung begitu kan, Pak. Jadi sehingga anak-anak muda sekarang ini kan dia tidak tahu kok, tidak orang tua yang menyampaikan. Jadi anak muda sekarang, Mbak, kata Ibu Puan Ama ini kada pengaruh medsos tadi kan, dia tahu sendiri aja kan gitu. Pengin model ini, ada pengaruh apa nasional pusat, orang Jawa apa begini kok, kita begini kan gitu. Jadi mereka pengaruh itu besar sekali kan gitu.
0: Apalagi sekarang zaman gadget ya.
2: Jadi enggak zaman apa HP gini semua, gadget semua kan hilang semua kan. Jadi itulah yang kita pingin betul-betul di apa nih wawancara masalah budaya ini, semoga hal itu jangan sampai hilang gitu kan. Istilahnya tanda itu kita bakukan malah bagus, kita bekerjasama dengan alam. Itu gunanya alam kan, kalau dibakukan malah bagus. Saya suka, senang sekali kan.
0: Jadi tidak luntur.
2: Tidak luntur. Iya.
0: Nama adat istiadat bukan mengikuti zaman.
2: Iya. Karena pengaruh zaman itu jadi dia hilang apa? Kuat kali, jadi hilang dia kan. Yang lama itu hilang. Tidak tahu lagi.
0: Ya seperti mau kita berinai tadi.
2: Iya.
0: Iya kan. Biasa kalau berinai itu Puan kan ada kayak marhaban.
2: Iya. Ini lagi yang saya sedihkan sekarang ini. Berinai, dia berinai orang Melayu ini, Pak, itu namanya berinai cuwi. Itu nama berinai cuwi itu maksudnya berinai itu tengah malam. Malam, cuma sekarang itulah pengaruh zaman tadi. Bisa pengantin calon laki-laki satu rumah berinai dengan calon pengantin perempuan, itu tak boleh. Itu betul udah baku sebenarnya, Pak. Itu sekarang ini semua orang praktis, pengen praktis sekali kan gitu sekarang ini kan, semua pengen praktis. Jadi sekarang disatukan berinai. Kalau sedih soalnya nggak acara, sementara kan kita punya rumah juga kan.
0: Betul, saya sebulan yang lalu jumpa tuh.
2: Kan
0: saya cakap, ini berinai ngapa pula satu rumah
2: sebenarnya. Itu yang sekarang sudah semarak di Pekanbaru nih, Pak.
1: Mungkin gini,
2: Mungkin juga nama,
1: di luar, dari luar kota mungkin sejadi. Jadi yang laki-lakinya disandingkanlah sama-sama di rumah perempuan atau perempuannya menumpang di rumah laki-laki, ada begitu juga saya tengok.
2: Itulah kan, itulah kita tak sesuai
1: mereka
2: kadang.
1: Mereka tidak tidak satu tempat. Satu umpama di ruang
2: depan,
1: laki-lakinya, satu lagi di ruang ruang tengahnya gitu.
0: Tapi seperti kata Tuan,
1: tidak terlihat.
0: Seperti kata Tuan Tuti Puan Tuti tadi, rasanya tidak surprise.
2: Tidak seiring dengan adat Melayu kita
0: dulu
2: di sini sarak tadi kan, Pak. Sini sarak
0: kita, kita pernah nikah juga. Kita pernah nikah juga. Ketika seminggu atau 10 hari sebelum acara ijab kabul, itu tak boleh keluar-keluar lagi. Kemudian malam berinai, seperti kata Puan Tuti tadi, bidan pengantin tadi datang ke rumah laki-laki. Kalau dia laki-laki itu dari luar kota, dititipkan
2: ke rumah tetangga.
0: Tak boleh
2: sapu atap. Begitulah dulunya adat sulangking bakunya, Pak, dulu.
0: Sekarang
2: udah, ya Allah, kadang saya sedih nengoknya, Pak. Tapi kalau saya bidan pengantin yang dijemput orang rumah, saya tak mau. Saya kasih tahu gambaran sama orang rumah, baru mereka, begitu. Sekarang kan bidan pengantin kita kan banyak yang belum tahu. Kadang-kadang masih muda, dia enggak tahu adat-adat.
1: Jadi dari generasi muda ini sebenarnya apa ya?
0: Mempermudah
2: jadi. Semua dipermudah.
1: Iya kan? Dan tak lagi dia memahami maknanya itu apa.
2: Itu apa?
1: Makna berinai ini apa? Makna daripada tepuk-tepuk tawar itu apa? Ujung-ujung foto-foto.
2: Foto
1: menunjukkan cincin.
2: Iya.
1: Foto menunjukkan macam-macam.
2: Macam-macam.
1: Jadi foto lebih utama daripada rangkaian
2: adat tadi itu.
1: Itu yang perlu tekankan kepada generasi muda ini ya, bahwa modern itu dan beradab itu bukanlah hal bertentangan. Jadi ya kita mengajaklah generasi muda ini, walaupun dia ikut perkembangan zaman, pendidikan juga yang tinggi dan juga dunia yang global sekarang ini, tapi juga harus memiliki akar budaya
2: yang penting, kan?
1: Ke hulu kuat. Membawa galah, singgah sebentar di tepian. Adat Melayu janganlah punah, wariskan elok kepada kemudian.
2: Senang dengan pantun mama kita ini.
0: Bahasa kampung saya suai.
2: Suai, suai.
0: Jadi itu tadi memang kita apa yang kita lihat sekarang. Ketika saya waktu di Tanjung Balai Karimun juga begitu. Mereka masih memegang adat Melayu itu betul-betul.
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah lah ya.
2: Bagus.
0: Kalau di Tanjung Balai Karimun masih itu. Cuma semalam ini ketika saya di sini ada keluarga saya juga. Saya terkejut. Mengapa nih sebelah ini?
2: Kan sedang Pak Jepri tahu kan.
0: Dia bilang,
2: gimana adatnya dulu kan gitu.
0: Dia bilang karena laki-laki dari luar sini. Kota. Iya, luar kota kan rumah tetangga ada atau rumah saudara.
2: Iya.
0: Tak boleh satu rumah.
2: Iya, sebenernya. Iya.
1: Dia nak juga.
2: Nak juga dia sama. Karena makna tadi enggak dipahami betul kata Tuan Ahmad ini makna apa sebenarnya. Inai curi itu tak tahu. Inai curi itu apa? Padahal tujuan orang tua kita dulu tu tak boleh bertemu. Kan itu maksud kita kan mencuri bina itu. Menyuruh-nyuruh.
0: Iya. Itu jadi ketika di pelaminan tu betul-betul
2: betul-betul
0: nampak
2: dia,
0: berubah dia. Ketika dia rias siapa.
2: Jadi orang kita adat Melayu ni kan memang orang kita ni bersenikan syarat kita bulu tu betul dia dulu. Itu betul. Karena dia menjaga agama. Santunnya tu dipelihara etika. Adat Melayu itu memang kuat sekali.
0: Kalau zaman dulu Puan Meramah kalau sudah ada bidan pengantin itu di rias sama apa, di duduk pelaminan muka gadis berubah ketika pengantin, itu berarti apa? Tapi kalau tak berubah, inilah.
2: Ini dia.
0: Ada tanda itu.
2: Iya.
0: Orang tua dulu sekarang tak ada.
2: Tak ada.
1: Semua cantik.
2: Semua cantik. Ini satu lagi saya menyampaikan apa Pak Eri, masalah berandam tadi ya. Ini yang saya hadapi karena saya kan langsung terjun ya. Jadi yang saya hadapi itu begini. Pakaian berandam kita nak. Enggak lah. Kan gitu contohnya. Kenapa gitu? Dia gini-gini Pak, karena dia pingin dia tuh lebih cantik wajah dengan makeup. Jadi kan kalau berandam tuh sekian biayanya. Saya paman contoh kan. Makeup sekian. Tahan berandam dihilangkan demi makeup artis tadi. Itu udah hilang berandam tadi. Adat yang kita punya di andam ini kan gunanya kan untuk mengorek bulu roma yang halus di muka ini ha. Membersihkan bulu roma yang ada di muka, di hidung, di mana segala macam. Itu gunanya bukan kita apa-apa makeup enggak. Jadi itu maksudnya membersihkan muka aroma-aroma tujuan berandam. Kemudian baru mandi colak balo, mandi bunga tadi kan. Itu mereka sampai menghilangkan itu, membatalkan demi make up artis yang
1: tapi memang saya terasa
2: mahal.
1: Saya terasa dulu
2: terasa kan
1: saya berandam memang di apa
2: bulu roma itu dicukur
1: naik sering wajah tadi tuh
0: makanya saya cakap
1: tadi make up tadi
0: makanya saya tadi cakap Wan ketika seorang itu
2: disanding
0: dia berubah. Tapi kalau tak berubah jadi bahan pembicaraan. Aku tak berubah pengantin ini. Cuman ini bidang pengantin ini. Iya kan? Apa yang salah? Iya kan? Apa kurang syarat yang sehingga pengantin ini tak ada ubah dia? Maka dia pengantin dibilang Raja Sehari.
2: Raja Sehari. Karena dia harus berubah tampil.
0: Jadi maka tadi seperti kata Pontu tadi mandi berandam dan sebagainya itu
2: pun mandi bunga itu kan kalau mak saya tuh pakai apa bara api itu lagi pakai bara api itu pakai kemenyan saya menghilangkan rasa-rasa yang aroma yang tak enak hidup kalau aroma ya, apa keminyan tadi.
0: Dicakap begitu dia bilang mandi bunga tak usah lah, pakai parfum aja lah.
1: Parfum. Itulah anak zaman sekarang. Jadi itulah ya, kita jadi, himbau lah.
2: Himbau bagi generasi kedepannya. Iya,
1: sama mak-mak juga orang tua semua. Kita kekalkanlah ini untuk adat perkawinan ini. Bukannya susah, kita tak memberatkan juga, ya kan? Yang penting diikuti dan maknanya diambil.
0: Nah, baik Puan, tadi kita sudah berbincang baik Puan Tuti Muhammad juga tentang sudah meminang dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan masyarakat Melayu yang berdasarkan nilai Islam, akad nikah menjadi titik utama yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Pertanyaan kita ini, ketika memasuki tahap akad nikah, bagaimana posisi adat ini? Apakah adat tetap memiliki peran, sementara akad nikah sendiri merupakan bagian dari syariat? Ini bagaimana ini? Antara syariat dan adat tadi?
2: Cuman ini. Siapa Ibuan?
1: Ya, boleh.
2: Boleh. Inilah yang ditemui juga ke di lapangan, bahwa akad nikah ini sebenarnya adat Melayu itu, akad nikah ini calon pengantin perempuan tidak boleh keluar. Yang berijab kabul itu ada calon pengantin laki-laki bersama kuwa, saksi dan wali yang menikahkan. Jadi pengantin kita ni kalau ada kita pakai magu ni dia disimpan di kamar. Sampai prosesi akad nikah dimulai, ijab sampai selesai, macam apa talak-talak segala macam itu. Nanti kan ada tu penyerahan itu pun tidak boleh calon pengantin ini menyerahkan mas kawinnya langsung ke calon istrinya. Yang menyerahkan itu adalah orang tua perempuan tadi. Nah, itu sebenarnya adat kita ini yang sudah lama tidak ada lagi. Betul. Tapi insya Allah saya, kami sekeluarga, karena mak saya kan mak andam juga, bidang pengantin juga. Sampai cucu dia masih menggunakan itu. Cuma untuk orang-orang yang lain yang sudah hilang sama sekali.
0: Jadi inilah
2: itu yang memang sedih, yang hilang-hilang.
0: Ya kan? Puan Merahmah Puan Tuti sebagai salah satu yang dituakan di Lam Riau sebagai ketua perempuan Melayu, ini memang tanggung jawab yang luar biasa.
1: Betul.
0: Ya kan? Untuk memberi pengertian kepada orang-orang tua supaya anaknya mengikuti orang jejak para pendahulu kita, supaya adat Melayu itu betul-betul terlaksana dengan baik. Seperti kata Puan Tuti tadi, itu tadi, ya kan, yang menyerahkan mas kawin tadi adalah orang tua.
2: Orang tua.
0: Ini sekarang tidak.
2: Tidak.
0: Ada pula suruh cium tangan.
2: Iya. Oh, saya paling maaf cakap saya kalau itu tu memang saya memang tak suai, saya keluar dari rumah tu. Pada ketemu gitu, mak, ya soalnya gimana? Karena dah tertanam mungkin ya dari datuk nenek atau tua saya mungkin, jadi tak bisa hati ini berlawan ya semental, kan? Kalau dah ketemu seperti itu, saya kadang pokoknya tak mau keluar dari kamar, memang gitulah contohnya.
0: Memalu. Kalau Puan, para mama, malah kuah pula nyuruh cium tangan.
2: Iya, memang.
0: Kurang nih nilai etika.
2: Ya, nilai etika.
1: Tapi kalau memang, sudah nikah, halal saja cium tangan sebenarnya. Tidak masalah.
0: Nah, memang secara agama halal.
2: Secara agama memang halal, tapi kita kan mengundangkan adat. Jadi adat itu kita harus pegang kuat juga. Itu maksudnya tuh. Memang kita boleh, kalau nikah itu boleh, tapi tak boleh kita nampakkan.
1: Betul,
2: tak boleh nampakkan. Ini orang ini, akan nikah, ngapa akan gitu-gitu kadang komentar.
0: Jadi itu tadi yang saya cakap tadi, rasa malu tak ada lagi.
2: Iya.
0: Malah
2: kalau saya tegas FRI kalau di pengantin saya marah, tak matanya ini Mbak Ama kan. Saya sering dalam ibadah pengantinnya. Saya kuat. Fotonya tak mau. Saya berkata Pak Eri sesepuh kita ibu sambakan sama saya keras orangnya. Walau saya kecil orang, tapi saya keras pasal itu.
0: Sama.
2: Ibu, tak mau.
0: Ibu sam kecil tapi keras juga dia.
2: Dia besar badan kau, saya kan kecil orang kan, tapi kalau soal begitu
1: soal berandam apa?
2: Saya kuat. Saya suka ketahankan. Tak bisa. Jadi, saya memang tak sesuai, memang benar tak sesuai.
0: Jadi itu tadi secara nikah sendiri merupakan bagian dari akad nikah tadi itu, betul. Ya kan, mana ada mana syariat.
2: Iya, syariat.
0: Secara syariat memang
2: dia sah. Memang betul, untuk kita sebetulnya kan betul kan. Tidak boleh ketemu, tujuannya kan itu. Syariat Islamnya ke situ dirasakan kan.
1: Ada tidak juga boleh. Tuh adat di Bengkalis itu. Setelah nikah, kan dalam sanding. Besoknya kan tidur bersama tuh.
2: Yeah.
1: Nah, dia tidak laki-laki tadi disimpan dulu.
2: Oh, disuruh. Ah. Ah. Ah. Itu mantap lagi
1: ya. Sampai 3 hari
2: tak berjumpa.
0: Jadi ada hal-hal yang unik. Nilai positif yang kita ambil di sana. Mengapa begitu kan? Mungkin supaya ada kejutan apa rasa apa. Ini kita nikah 5 bulan itu dah bisa.
1: Selalu berjumpa.
2: Oh, sampai berjumpa. Karena
1: efek selalu berjumpa.
2: Kan banyak sekarang pengaruh itu kan.
0: Baik, ya, saya tanya nih Puan Marhamah nih. Dalam pesanan pernikahan Melayu, siapa saja yang biasa memiliki peran penting nih dari pihak keluarga? Misalnya kalau dari Sumatera Barat kan Nenek Mama. Nah, kalau misal kalau di Malaysia sendiri apa orang tua, apa Nenek Mama atau tokoh adat yang ini dalam pesanan pernikahan nih, siapa yang memiliki peran penting ini?
1: Iya. Yang pertama tentu orang tuanya nih. Orang tua yang paham betul dengan bagaimana pelaksanaan pernikahan adat Melayu tadi. Jika orang tua kurang paham, tentu bolehlah ke yang paling tua atau tokoh-tokoh adat, ya, atau tokoh-tokoh masyarakat yang paham dengan bagaimana pernikahan adat Melayu ini akan dijalankan. Nah, kalau tidak paham tentu bertanya.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang paling penting itu tadi. Jadi sama-sama mencari bagaimana untuk pelaksanaan pernikahannya.
0: Jadi yang pegang kunci penting itu adalah orang tua.
1: Iya.
0: Ya kan? Tapi kalau misalnya kita melihat ke provinsi tetangga kita sebelah itu, Nenek Mama dia lebih berhak daripada orang tua dia. Ya kan?
1: Betul. Kadang sampai tak jadi tuh dia nikah. Iya. Tak setuju.
0: Orang tua dia suka, semua suka, Nenek Mama dia tidak.
1: Jadi.
0: Jadi pada prinsipnya orang tua di adat Melayu tetap memegang hak utama ya. Dan satu hal lagi nih yang menarik dalam budaya Melayu kita nih, yaitu penghormatan kepada orang tua dan keluarga. Nah, bagaimana nilai tersebut tercermin dari prosesi pernikahan tadi, seperti kata Puan Tuti tadi, ya kan? Nah, ini dari bagaimana nilai tersebut bisa tercermin dari prosesi pernikahan? Apa yang dilakukan ketika setelah ijab kabul tadi nih?
2: Maksudnya dalam penyerahan?
0: Enggak.
1: Setelah
0: ijab kabul tadi, prosesi pernikahan tadi, apa yang dilakukan?
2: Maksudnya bahwa dia tidak melalui apa? Dia langsung melalui orang tua itu ya.
1: Setelah ijab kabul
0: kan biasanya kita kan suruh salam.
2: Ini satu. Nah, jadi kalau adat kita ini kan dah akan nikah ijab kabul kan. Tadi kan baca ini surat talak. Kemudian kan yang menyembah itu pengantin kita tidak kuat yang betina tadi. Tetapnya laki-laki aja yang menghadap ke keluarga pihak perempuan. Umpamanya kedua orang tua, paman, makcik, saudara, nenek, datuk duduk besi apa depan. Kemudian yang calon pengantin laki-laki berhadap memohon apa? Mohon doa restu gitu, menyembah.
1: Menyembah sini bukan menyembah.
2: Iya, mendoa
1: dari ibadah ya.
2: Iya, bukan menyembah apa, berarti menyembah mohon doa restu. Iya. Jadi tidak ikut yang pengantin perempuan tadi PMI. Tetap disuruh. Itulah yang syariat kita banggakan orang Melayu. Sebenarnya itu mengapa kan tidak dikeluarkan tuh itu. Itulah kena memegang syariat kitabullah tadi kan. Itu hanya laki-laki saja.
0: Maka kata Puan Marhamah banyak yang dilanggar.
2: Iya, banyak dilanggar.
0: Sekarang baru selesai ijab kabul.
2: Sekarang kan malah keliling pengantin menyalam. Kan tak mungkin pengantin mengiling habis tamu semua salam sampai ke dapur. Itu pun saya tak suai betul yang ada itu.
1: Ada penyembah tadi.
2: Iya, jadi penyembah itu hanya tertentu orang saja. Paman, makcik, nenek, datuk, orang tua, terutama. Udah, tidak perlu. Bukan semua undangan, iya.
0: Ini semua yang hadir.
2: Semua yang hadir.
0: Habis itu
2: itulah yang saya
0: terlepo.
2: Iya, terlepo.
0: Iyalah.
1: Tepung tawar seperti itu.
2: Tepung tawar juga begitu. Orang tepung tawar lain itu kan kok ganjil. Mulai 3, 5, 7, 9, 11 boleh. Ini tepung tawar dah datuk, nenek, istri, suami ikut semua sampai tak tak penat-penat tegak marhaban sehingga tegak memacu marhaban sehingga penat kan karena semua dipanggil.
0: Iya,
2: betulnya
0: iya.
2: Tidak yang patut saja.
0: Yang tukang pegang rebana.
2: Iya, dah penat. Dah penat. Yang semua tahu tu cuma yang sesepuh, umpamanya tidak boleh orang tua kalau akan nikah. Sesepuh, umpamanya pemuka adat, alim ulama, umpamanya kepala daerah yang setempat di sana kan.
0: Iya, yang dituakan lah.
2: Dituakan di sana. Jadi tak boleh orang tua yang menepuk tawar pada akad nikah. Mm-mm. Orang tua terpuntar waktu berinai dan berandam. Mm-mm. Jadi kalau akad nikah itu kita menghargai tetamu yang datang. Kan kita bisa nampak, yeah. Oh ini ada, oh ada Pak Camat, oh ada pemuka adat, oh ini ada alim ulama, oh itu ada sesepuh datuk yang akan seperti itu. Yeah. Itu yang kita, itulah yang diingat adat Melayu sebenarnya. Ini semua dia ditampil, adik, sepupu, adik, kakak. Tak ada orang lain yang menonton saja, kan?
0: Kalau adik kakak mesti lumayan, Puan. Ini tetangga.
2: Tetangga dia, semua.
0: Yang itu dari kampung. Ajab, Puan.
2: Ajab. Jadi kalau standarnya 7 orang ini cukup. Pokoknya gaji. Jangan sama istri, enggak boleh. Kalau sama istri dia genap jadinya, kan? Nanti kalau 7x2 ada 14. Ini mode-mode adat mana? Kata saya sekarang ini. Kadang saya, ya Allah, heran. Kok ada suami istri dipanggil Pak Jepi bersama istri tepuk-tepung tawar. Aduh, aku bilang kan dah menyala semua.
1: Tepuk-tepung tawar itu apa namanya, untuk memohon doa restu.
2: Iya.
1: Jadi mohon doa restu ini tentulah.
0: Inilah tugas berat ya untuk pemohon.
2: Memang berat. Saya kan dekat langsung berat. Memang berat sekali. Unik-unik itu dah lama tersimpan nih Pak Eri. Untunglah dari dalam beliau kita nih kerja-kerja sama BRI saya. Yeah. Bersyukur betul, bersyukur, terima kasih karena saya dah lama pingin seperti ini. Dulu saya pernah dibawa wawancara ke RI masa budaya. Tidak pernah lagi dia. Entah ya, mungkin karena saya sibuk dengan kantor dulunya kan, ada tuh pedes mantin juga, ya, jadi mungkin tak tahu lah ya dulunya.
0: Sekarang
2: sekarang itulah di dalam nih kan, di dalam ini demi ketua juga, dilam ketua kita juga, nih aktif orangnya Ibu Amah ini.
1: Terbuka,
2: terbuka.
1: Siapa yang nak bertanya tentang adat Melayu, silalah datang ke dalam.
0: Jadi ini untuk pemaramah, mulai dari pakaian pengantin, warna dan bentuk busana ataupun indangan. Ada nggak tata cara yang harus kita ikuti dalam Melayu nih? Mulai dari pakaian pengantin,
1: warna
0: ya kan? Pakaian. Karena kita tak tahu apa namanya pengantinnya warna apa yang itu kan?
1: Itu sebetulnya Puan Tuti yang tahu.
2: Sebenarnya warna kita adat nih, semua warna tuh ada. Baik hitam, merah, kuning, putih, mau dongker, semua ada. Cuma kita ini dulunya memang udah pengaruh adat kebiasaan tuh mungkin ya Pak Eri. Kalau sistem warna itu, kalau adat apa warna kuning itu untuk tengku, kan begitu susahnya. Kalau warna warna hijau itu untuk keturunan datuk atau wan. Yang warna hijau. Warna merah baru untuk orang kebanyakan. Jadi kalau dulunya masih terpakai seperti itu ya, masih kita kita ikuti. Tapi karena ya itu dah kena pengaruh zaman. Jadi itu tentu semua warna sudah masuk, warna bermacam-macam ragam ya, marun, ya estoska, ya coklat, segala macam, orange, segala macam udah ada. Jadi dulunya masih ketat pakai itu. Apalagi kalau pernikahan di daerah Sia, kalau orang kita kebanyakan memakai kuning memang ada apanya. Isanya petanda petanda petuah dari
1: tak boleh sembarang.
2: Tak boleh sembarang. Memang memang ini ada terbukti itu kan itu sirik jadi kita kan kayak itulah melanggar warna tadi. Warna kuning tadi kan itu dipakai untuk raja, untuk sultan. Gitu-gitulah kalau warna.
1: Jadi ada filosofi.
2: Ada filosofi. Jadi saya kan merias di Siak itu kan, kalau pakai warna kuning itu pun saya kami hati-hati. Kalau keturunan tengku bolehlah warna kuning kan gitu. Karena pada takut zaman dulu tuh waktu ke Siak merias tuh takut karena masih kuat apanya.
0: Ada masih kuat.
2: Masih kuat waktu Melayu zaman. Iya, saya masih gadis waktu itu lagi kan. Jadi kalau ini ibu enggak bisa warna kuning hari ini. Baru sekarang baru mau kan gitu. Jadi kalau orang kebanyakan merah atau hijau atau oranye apa segala macam. Tapi kalau kuning memang untuk orang tengku-tengku said-said begitu.
0: Itu mesti ada turun raja. Baik, Puan Marahma dan Puan Tuti sudah tak terasa 55 menit.
2: Tak terasa ya, pada bincang-bincang gitulah kadang.
0: Baik, ini tugas yang sangat berat di pundak.
2: Oh, emang berat,
0: Puan Tuti, apalagi Puan Marama sebagai ketua.
2: Iya, ketua. Ketua.
0: Ini betul-betul bagaimana hal-hal yang seperti ini diterapkan kepada masyarakat kita, khususnya yang keturunan Melayu, ya kan? Jangan sampai hilang seperti kacang lupa dan kulit dia.
2: Iya.
0: Ya kan? Dan mungkin dari Puan Marama dulu, apa himbauan ini? Closing statement ini tentang ada pernikahan pekan baru ini.
1: Silakan. Iyalah. Oke, jadi memang tak terasa ya, satu jam sudah kita bincang.
0: Kita biar bincang.
2: Besok cakap.
0: Kita cakap semalam, kita tambah waktu deh. Ya,
2: betul. Itu dia.
0: Supaya jadi, masyarakat kita ngerti.
1: Betul. Jadi kami di sini, saya lah ya, khusus ini berpesan kepada generasi muda nih khususnya ya, bahwa mengajak generasi muda ini untuk melihat apa namanya, kejap dulu.
0: Maaf.
1: Lupa tadi.
0: Iya.
1: Ah, jadi apa namanya tadi melihat
0: monumen yang saat ini terjadi
1: ya, pada generasi muda. Agar ya semakin mencintai ya budaya Melayu dan mampu menjaga budaya Melayu ini di tengah perkembangan zaman yang sekarang ini. Dan juga generasi muda ini bisa melihat prosesi pernikahan Melayu itu bukan hanya sebagai pesta, seremoni. Nah, jadi harus diikutilah. Bukan harus ya. Setidaknya mulailah dari merisik tadi, meminang ya, bermusyawarah ya, mengantar tanda, hantaran, persiapan pernikahan tadi, kabul segala macamnya, berinai, berandam, tepung tawonya,
2: berkatam Quran,
1: berkatam Quran, deh itu apalagi setelah itu menyembah atau menahan doa restu. Udah itu nanti ada makan beradab lagi. Nanti ada lagi mandi taman. Jadi
2: jenjangnya banyak.
1: Ikutilah rangkaian-rangkaian yang sudah diuraikan dalam adat pernikahan Melayu ini.
0: Karena setiap poin-poin yang sudah disebutkan tadi itu ada makna tersendiri.
1: Jadi bukan hanya melaksanakan adat, tapi juga memahami tadi kan,
0: arti dari
1: memahami
0: semua itu,
1: filosofi,
0: satu
1: makna,
0: itu
1: memelihara dan juga mewariskanlah nilai di balik adat semua tadi itu.
0: Jangan ya kan? Hanya tinggal cerita saja.
1: Jadi itu tadi intinya, kita mengajak generasi muda agar ikut juga perkembangan zaman, tapi jangan kehilangan akar tempat kita berpijak, ya kan?
0: Baik.
1: Ada pantun nih.
0: Boleh tu.
1: Pucuk pauh delima batu.
0: Sesuai.
1: Anak sembilang di tapak tangan.
2: Wow.
1: Walau zaman terus berlalu, adat gemilang tetap dipertahankan.
0: Luar biasa.
2: Itulah kira-kira.
1: Jadi tak Melayu hilang
2: di bumi.
0: Nah, Puan Tuti sebagai Puan Tuti sebagai bidang pengantin, apa himbauan di closing statement hari ini tentang dulu ini pengantin, silakan.
2: Iya, baik. Itulah saya juga menghimbau kepada anak-anak muda sekarang dan kepada orang tua kita juga, yang paling utama kepada orang tua. Jadi janganlah sampai menghilangkan kearifan lokal kita, nilai-nilai budaya kita itu jangan sampai hilang. Mohon dari jaga baik-baik, walaupun dengan zaman yang sudah globalisasi ini kita pertahankan juga lah hendaknya di masyarakat ini ya. Boleh kita pesta, tapi ingat juga lah petuah adat kita dulu tuh, jangan lupa. Tolonglah generasi semuanya, kami di sini berbincang-bincang ingin menyampaikan itu semua kepada khalayak, apalagi Kota Pekanbaru kita ini bermacam-macam suku bangsa. Jadi sehingga mungkin pengaruh itu juga Pak Edi mungkin, karena kita di sini kan kalau banyak suku bangsa apa, heterogen atau homogen?
1: Heterogen.
2: Sehingga mungkin lama-lama hilang adat kita, apalagi kita orang Melayu ini sedikit di, walaupun kita di bumi kita sih, kita pun sedikit jumlahnya, sehingga kita injak di situ. Ah, orang kita mau ini tak mau ke depan, nak tersuguk-suguk. Ah, hilanglah budaya kita tadi. Coba perhatikan, adat kita kan dah banyak hilang, Pak Eri.
0: Betul.
2: Tidak, anak sekarang tidak tahu apa-apa, adat-adat mau tak tahu menau. Kan ini sedih kita kan. Jadi kita menghimbaulah untuk ke masyarakat, orang tua juga harus tahu juga apa budaya kita ini apa. Kau tak tahu bertanya kan gitu.
0: Di sinilah peran Lam.
2: Di sini peran kami Lam. Jadi ingin menghimbau,
0: mengingatkan menghimbau juga kepada orang tua.
2: Orang tua yang pertama, orang tua.
0: Karena orang tua bagaimanapun, ya kan?
2: Dia tonggak utamanya, tanggung jawab besar.
0: Anak-anak tadi bisa memahami apa yang dimaksud dengan
2: budaya. Apa dimaksud adat
0: yang
2: tadi
0: diwariskan oleh
2: nenek moyang kita.
0: Jangan sampai hilang.
2: Yang penting kan tidak menyala.
1: Restu orang tua, restu ilahi.
0: Kan semua itu yang ada setiap itu tidak ada menyalahi. Semua berikut dengan agama juga.
1: Betul. Itu yang paling utama.
2: Itu utama ya kan? Agama.
1: Tadi kan apa
2: syarat seni kita bulan.
0: Terima kasih Cito dan Puan. Tidak terasa kita sudah berada di puncung Kasana Budaya hari ini. Dari perbincangan bersama Puan Marhamah dan Puan Tuti, ini kita belajar bahwa pernikahan adat Melayu bukan sekedar rangkaian acara dari sebelum akad nikah hingga pesta pernikahan. Tapi Cito dan Puan dibalik proses merisik, meminang, mengantar tanda akad nikah hingga berbagai rangkaian setelahnya, terdapat nilai-nilai yang jauh lebih dalam. Bagaimana dua keluarga dipertemukan, bagaimana orang tua dihormati, bagaimana kesepakatan dibangun, dan bagaimana sebuah rumah tangga dilepas untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Adat memang dapat berubah mengikuti zaman, tapi Cito dan Puan, nilai baik yang terkandung di dalamnya semestinya tetap kita jaga. Sebab budaya bukan hanya sesuatu yang kita perlukan ketika ada acara. Budaya adalah nilai yang kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Puan Marhamah, Tuan Tuti Manda
2: sama-sama
0: yang telah bersama kita dalam Kasana Budaya hari ini tanpa terasa sejam lebih.
2: Tak sadar.
0: Nanti kita cakap semalam kita tambah lah waktu.
2: Tambah waktu.
0: Baik, terima kasih Puan Marhamah dan sama-sama. Puan Tuti. Cik dan Puan, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukup sampai di sini program Kasana Budaya hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Saya Herman Sudar, seluruh kerabat kerja bertugas. Mohon diri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Bang, itu kan lampu sedang megah. Kenapa lah bang nih, main nyelonong aja?
1: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
0: Gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Hey Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
3: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
2: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, awas, ada yang nyebrang tuh.
4: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.

0: siapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

Haji Tuan Abuan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Wambaran, daerah yang sewaktu dengannya tibasannya kami kemenangkan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Wambaran, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa 6 Oktober 2026.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Kan

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Baik, terima kasih Citra Nombuan, Anda bersama kami perempat yang berkembar suara budaya Riau di udara MPC FM 95,9 MHz atau bagi Encik dan Puan yang mendengarkan siaran kami melalui RR kita. Baik, sudah yang tersambung di acara Dangdudio hari ini sudah oke. Halo Dangdudio.
1: Dangdut perempat RI selalu
0: berhati. Apa kabar Cu Aam?
1: Kabar Alhamdulillah sehat Mas Eri.
0: Hujan di situ, nak?
1: Baru berhenti.
0: Tapi asok tambah banyak jo. Hujan. Kayak judul lagunya. Pergi iya, untuk kembali.
1: Asok, jule hujan turun.
0: Oke, apa lagu hari ya?
1: Muksin Alatas hari.
0: Apa tuh?
1: Dari Muksin Alatas judulnya Maya.
0: Maya?
1: Iya.
0: Alun pulang leh.
1: Hah?
0: Alun pulang Maya leh.
1: Alun pulang Maya leh.
0: Kemana nyo? Bejojang.
1: Tambah teh ujung jadi mayat
0: tuh. Oke. Sudah siap untuk siap untuk siapa lagu?
1: Diper sedikit jam perodangdut nih Mas Ari.
0: Apa?
1: Diper sedikit jam perodangdut nih.
0: Kecuali ada acara sana budaya. Karena sana budaya ditambah apa waktu.
1: Oh, ya tambah kan? Waktunya.
0: Masalah lam, ya kan? Tentang
1: iya, budaya.
0: Oke, entar siapa lagu?
1: Pada untuk Bunda Surtini. Ada pantun untuk Bunda Surtini.
0: Apa tuh?
1: Pantunnya mereka ayo, pantunnya tanam-tanam tabu ditanam.
0: Itu?
1: Ditanam di tepi kali. Mengapa orang sekarang sering demam?
0: Aduh.
1: Karena obat mahal sekali.
0: Bukan karena hujan.
1: Aduh, salam Tuhan Mas Kak Ros, Kak Aini. Salam untuk siapa? Nena Aska.
0: Do.
1: Bang Simpson.
0: Ya.
1: Bang Dedi, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Atong. Salam untuk Mama Pina, Mama Pami.
0: Aduh.
1: Sama Pika, sama Selfie. Salam untuk siapa lagi nih? Untuk Bang Adi, Bang Rudi, Arjuna. Untuk semua-semua Bang Arman sama Pak Yono di Bang Yono di Palembang ya. Ini di Palembang. Sama Kak Bunga, sama Kak Pina di sana. Saya semua-semua malam Mas Ferry.
0: Oke.
1: Untuk keluarga saya di ujung sana semuanya. Tanpa terkecuali orang ngetuk-ngetuk belakang.
0: Siapa itu Kang?
1: Anak-anak sedang membuat apa? Memasang apa wifi?
0: Wifi? Tama mantap main lo?
1: Ayo, pakai wifi boleh.
0: Iya, nak bayar boleh. Okay, men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu Aam, sudah yang tersambung? Halo, Dangdut yo.
2: Bang Eri dari Pandau nih.
0: Pandau apa kabar? Pandau kamper nih ya.
2: Mendung-mendung Bang Eri.
0: Belum hujan?
2: Belum.
0: Mudah-mudahan hujan. Tapi asap masih lumayan ya?
2: Masih. Kemarin saya ketemu sama
0: Bang Badalame.
2: Sudah saya sampaikan salam Bang Eri.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
2: Udah ada halangan tahun depan dia berangkat haji, jadi tapi
0: amin, doainlah gitu, jangan lupa doakan ya kan
2: Bang Eri nanti. Iyalah Bang,
0: katanya ya udah kangen juga, udah hampir 2 bulan nggak ketemu. Biasa ketemu juga sholat di masjid. Saya ketika saya ke Pandu, saya kan sholat di masjid itu, masjid raya. Ketemu sama dia tuh. Oke Bang, apa lagu hari ini Bang?
2: Lagu bebas Bang Eri.
0: Enggak, lagu dangdut.
2: Enggak, dangdut kan bebas kan.
0: Iya. Apa tuh?
2: Bergadang dari Roma Irama kan.
0: Begadang boleh saja gitu. Asal ya. Tahu maknanya.
2: Iyalah.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya terutama untuk Bang Eri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, untuk teman-teman yang ada di Pro 1 dan teman-teman yang lagi mendengar suara Pro 4 ini, semoga sehat-sehat selalu Bang Eri.
0: Amin.
2: Nah, terima kasih banyak Bang Eri.
0: Oke, salam untuk keluarga Pandau ya.
2: Ya.
0: Oke, lagi langsung siap. Oke, baik, dari Pandau, saudaraku ada lagi? Silakan. Oke. Halo, Dangdut yuk.
3: Halo, Dangdut yuk bersama Eri.
0: Ya, Bu Mamaci. Dan bersama saya dong, bersama Pro 4.
3: Oh, iya, sama Pro 4. Ya. Kan tadi sama Pro 4 bersama Eri.
0: Iya.
3: Sama operatornya.
0: Gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, apa lagu begadang lo? Semalam mantap kan dipilih kamu operator.
3: Begadang kemarin ini.
0: Yus.
3: Apa tuh?
0: Balasan terbayang-bayang. Oh, di ada lagi untuk Maci Yus nih. Apa tuh sebenarnya lagu ini untuk Maci Yus? Lagu balasan terbayang-bayang.
3: Boleh lah.
0: Oke. Terus siapa lagu?
3: Salam buat siapa salamnya? Nah. Di Perawang, Mama si kembar, Bunga juga di Perawang. Bu Ros, siapa lagi ya? Bu Indah, Ida, siapa tuh? Rama.
0: Pina?
3: Pina itu nomor satu anak aku tuh.
0: Oh, nomor satu tadi tuh.
3: Itu Larry nak dengar. Tinggal di Pina tuh toh. Dimana aku berada.
0: Iya.
3: Buat Latiman.
0: Tuh nomor dua.
3: Apa ni?
0: So, Latiman nomor dua.
3: Latiman nomor tiga.
0: Tiga, ya ini nomor dua.
3: Aduh, kemarin ini awal. Tapi kami sama cuma bini, baik.
0: Iya kan, kan tanya.
3: Iya. Tidak apa-apa dong.
0: Iya, berseloro.
3: Seloro, bercakap kami seloro.
0: Iya lah.
3: Karena aku tu bini tu tak tumpung-pung.
0: Tak untung, tak untung. Tak rugi lah, tak untung, tak untung.
3: Sudah lama tak ikut aku lagi ke mana
0: tu. Kan
3: lurah tu.
0: Sejak pemain keyboard gitu. Terus apa lagi?
3: Lari, marah pula orang belakang nanti ngapola kak Yus dengan Eri
0: itu. Kalau orang belakang nak apa, orang depannya marah bayo. Orang depan nani, nani mendarat sih.
3: Depan betul Eri.
0: Iya kan depan rumah kak Maci Yus tu.
3: Buat semuanya aja lah.
0: Ibu
3: Bu Ida,
0: Ibu
3: Kiri.
0: Itu?
3: Oh ya, Tengku Adriansa.
0: Ibu Farida, jangan lupa. Oh,
3: ya, Ibu Farida, dia sering mandi Tanjung Pinang tuh ngirim salam.
0: Tadi di Samarinda lo.
3: Iya kan dia di Samarinda, tapi kadang dia bergabung ke Tanjung Pinang.
0: Nah,
3: aku sering juga. Malam tadi aku gabung ke Tanjung Pinang.
0: Tuh? Jumpa Bu Farida, enggak?
3: Malam tadi tak ada dah. Kemana dia?
0: Arisan tu.
3: Udah lari.
0: Okay.
3: Penarap lati orang belakang dah sudah.
0: Iya. Daripada orang samping.
3: Oh ya, operatornya ya.
0: Alwis hari ini.
3: Operator.
0: Iya.
3: Sama Eri.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maci Yus. Baik, Maci Yus. Setelah dulu, lagunya sudah disiapkan tadi. Ya lagunya barisan terbayang-bayang. Selamat sore juga untuk teman-teman saya yang ada di Duri. Apa kabar ya? Sehat selalu. Dan untuk Didi ya, sehat selalu. Maci Yus, ini lagunya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Baik, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk saat ini pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Sudah tersambung ya. Baik, sudah kita terima. Halo Dangdut Yuk. Halo Aneka Dia. Oke, yang terputus dicoba lagi di 23606. Oke, sudah yang tersambung ya. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk, keempat RRI selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja tuh? Berapa hari hilang?
1: Ada seputaran di Rumbai aja Mas.
0: Oh masih seputaran Rumbai. Saya pikir bilang apa ngumpet di mana ya Mas? Enggak tahu, dibilangin.
1: Lagi enggak enak badan kemarin Mas.
0: Yang habis jalan habis muter-muter kata yang disuka jadi si Rani.
1: Iya. Udah dari Trawang, 2 hari istirahat di rumah, lanjut ke Duri ya. Kecapean sih Mas.
0: Udah Trawang langsung ke Duri.
1: Ke Trawangnya hari Sabtu, ke Durinya hari Rabu.
0: Wah, lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Kayak separi Ramadan. Jalan-jalan. Oke Mbak Aras, apa lagunya hari ini?
1: Lagunya dari Iis Dahlia aja Mas.
0: Apa tuh?
1: Apalah? Iya, cinta apalah dari Iis Dahlia.
0: Pokok cinta apalah. Oke, langsung siap. Untuk siapa lagunya?
1: Ada ya. Ada. Salamnya buat Mama Pahmi, Nena Aska, Bu Emma di rumah siap selalu Bu.
0: Bu Emma dari tadi udah siap mandi mau apa mau ikut nggak bisa.
1: Masuk Bu Emma siap selalu ya Bu Emma ya.
0: Juga tapi yang jelas setelah Mbak Rus dia yang masuk tuh.
1: Ya, mudah-mudahan Mbak Bunga juga, Ibu Yus. Buat Oci Amin Ambo ya, juga buat Oci Buing di Pancer, Bu Minar, Mama Kembar, Pak Atong, Pak Mali, Bu Akika, Jawai, Mama Indah, juga Arjuna, Mama Pahmi, juga Ibu Farida di Palu, sehat selalu. Teristimewanya dan spesial untuk 9969 selalu.
0: Semalam 2 hari Sabtu sama Minggu pulang dari Siak berkebun. Berkebun kami. Mersin anggrek. Dibilang udah tinggal berapa seminggu lagi habis itu berkebun terus. Berangin ketawa ya.
1: Udah Mas ini. Ini
0: bulan ini terakhir bulan ini. Bulan ini minggu keempat. Minggu keempat enggak lagi. Ya, minggu keempat setra dulu.
1: Iya, siap-siap selalu aja ya Mas.
0: Amin.
1: Ya, jangan lupa salam buat anak sama cucu.
0: Sama-sama Mbak Ros.
1: Terutama buat 969.
0: Iya, itu lagi monitor ya. Langsung balas deh. Salam untuk Mbak Ros katanya. Mas Ruslan juga titip salam. Mas Ruslan titip salam juga di monitor hari ini.
1: Buat Mas Ruslan salam kembali.
0: Oke Mbak Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ros di Rumbai. Baik, di belakang Mbak Ros ada lagi. Halo, Dangdut Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sudah sholat, sudah selesai semua.
2: Memang aku sholat baru aman.
0: Iya, udah aman kan? Itu. Hujan nggak di Pandau tadi katanya yang di Pandau lagi mendung katanya. Mendung ya?
2: Mendung ya.
0: Tapi belum hujan kan?
2: Belum.
0: Mudah-mudahan hujan, ya kan? Oke.
2: Ya.
0: Untuk siapa hari ini? Lagunya untuk Setangkai Bunga Padi lagi nih.
2: Ya.
0: Oke, langsung siap.
2: Semoga Mas dan operator dan keluarga sehat walafiat. Panjang umur, berkah, dapat beramal ibadah.
0: Amin.
2: Murah rezeki, halal dan berkah. Dalam kesusahan, lancar dan banyak
0: happen-nya. Iya. Terus,
2: Tadi coba telepon enggak juga. Gimana tuh ya?
0: Dicoba lagi. Dia memang sibuk teleponnya sering dia bilang gitu. WA aja dulu katanya. Nanti WA kan dibaca sama dia, nanti telepon balik gitu katanya.
2: Apa coba Mas yang apa? Mungkin sama Mas lebih cepat yang
0: ini. Enggak juga. Dia memang kan telepon untuk telepon jualan. Jadi
2: coba di mana aja?
0: Hah?
2: Subang, daerah Subang mana dia?
0: Di Jalan Teropong.
2: Oh, Teropong.
0: Kan dekat Pandau juga tuh, enggak jauh.
2: Jauh
0: betul. Di WA aja. Oh. Ya kan, WA dulu, nanti baru dia teleponnya tuh.
2: Tapi dia mau ngantarkan mas.
0: Mau.
2: Tanya. Mas.
0: Gitu. Baik. Pokoknya nanti WA aja. Lagunya setengah bunga padi ya, kata operator.
2: Ya berapa kali ini dah, nggak apa juga
0: dan yang sibuk terus.
2: Luar negeri aja rasanya.
0: Oke, nanti siapa lagi?
2: Boleh mas. Oh iya lagu apa nih? Dari Malaysia ada.
0: Ada.
2: Lagi nih. Salam boleh ya. Oh ya, anu sama buat ibunya, istrinya dan sayangku ya, salamnya istimewa ya. Sayangku. Semoga lancar ya buat sekolahnya ya.
0: Amin.
2: Dan yang baik.
0: Anak soleh. Iya, yang laki jadi soleh, yang besar soleha, yang perempuannya enggak.
2: Iya.
0: Terus siapa lagi Butika?
2: Iya. Kapan main lah sini?
0: Boleh, nanti kita main sana.
2: Gampang kok carinya.
0: Jalan
2: 1, dekat bundaran enggak jauh.
0: Iya, saya ada terbayang, saya sering lewat situ tuh. Saya ke Jalan Kedondong.
2: Oh iya.
0: Blok C. Iya Blok C. Dekat mesti lewat mesti raya itu, atasnya dikit pas perhentian bus kota.
2: Oh iya.
0: Terus siapa lagi?
2: Kalau mau singgah, telepon dulu ya. Mana tahu keluar pula nanti kan.
0: Iya. Terus siapa lagi?
2: Kasian. Bu Dharma Inis, Bu Surtini, Bu Pika, Ibu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Ucu Jawai, Pak Mali, Ucu Amin, Mas Yono, Pak Utong, Ibu Yung, Bu Indah, Mas Rudi, Ahmad Zakir, Tengkura Biansa, Mas Ibuang, Mas Baijo, Dery, Pak C, Bu Rahim, Oma Ori, Eli dan Bu Rani. Semoga semuanya selalu biar.
0: Amin.
2: Umur, lancar dalam berurusan juga.
0: Iya.
2: Terima kasih mas.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya buat
0: sayang,
2: jangan lupa ya.
0: Oke, Ibu Atika di Pandau. Baik. Di belakangnya silakan di 2306 dan untuk yang di Pandau lagunya Begadang. Iya. Nanti kita terima lagi ya di 2306 ya.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung.

0: Baik, kita lanjutkan kembali acara Dangdut Yuk. Sudah ada yang tersambung. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pekanbaru, Lompat Pekanbaru, selalu.
0: Dangdut Pekanbaru.
1: Bolak-balik, Dangdut Perompat Pekanbaru.
0: Ini namanya selalu, kaki ya. Jadi kepala, kepala jadi kaki ya. Pasti sudah mandi dan sudah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Kemana aja Mas Heri, udah enggak ada kan pendengar suaranya dari semalam.
0: Dari semalam, semalam ada. Ibu emang nggak ada.
1: Gak masuk itu, ya apa Mas Heri, ibu siang-siang tuh kepanasan kan tidur-tidur, ibu kan kepanasan, memang saya mandi langsung sholat jadi malas ibu lagi udah
0: terlambat. Oke, okay. Apa lagu terakhir nih?
1: Apalah Mas Heri, terserah Mas Heri lah.
0: Oke, okay. Ada Gadis Malaysia tadi ibu apa yang dipandau titip lagu Gadis Malaysia. Oh,
1: iya. Kalau dua lagu enggak bisa lagi Mas Heri, kan masih ada tuh 15 menit lagi.
0: Aduh. Enggak tahu. Operator gimana? Terserah operator aja. Kalau saya ngikut aja, Bu. Iya kan?
1: Ya kan waktunya bukan operator Mas Heri, waktunya nanti jam 5 lagi.
0: Iya.
1: Ya terserah lah Mas Heri kalau
0: mau. Oke, apa lagu apa, Bu? Kata operator lagu apa Ibu mau?
1: Lagu rembulan aja lah, enggak susah cari.
0: Oh, gitu. Ya udah. Nah,
1: terus apa, Bu? Mas Heri?
0: Hari ini Aryo. Aryo.
1: Oh, Mas Aryo.
0: Heeh.
1: Terima kasih Mas Aryo, putarkan nanti ya lagu rembulan malam, lagu kesukaan ibu emak. Nah udahlah Mas Heri, salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya. Okay. Insyaallah semuanya sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari ibu emak di Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Heri,
0: berapa Mas Heri? Rembulan malam ada rembulan bersinar lagi kata operator?
1: Ya bersinar lagi, kan ada rembulan malamnya nanti itu disebut. Istimewanya buat Mas Heri dan Mas Aryo ya.
0: Ya.
1: Insyaallah bahagia selalu, sehat selalu. Amin. Berkah rezeki yang didapatkan, aktivitasnya lancar dan pulangnya nanti setelah dinasnya, insyaallah dilindung Allah Subhanahu wa taala sampai
0: ke
1: amin Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri, Mas Aryo.
0: Iya. Iya, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma di Rumbai. Ini lagunya Yus Yunus, Gadis Malaysia.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cituan dan Puan, di mana saat ini Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru kembali menyesuaikan kegiatan pembelajaran di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring selama 2 hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai Selasa 6 Oktober 2006 hingga 7 Oktober 2026, di mana keputusan ini diambil setelah hasil pemantauan indeks standar pencemar udara SPU pada Senin tanggal 5 Oktober 2026 menunjukkan kualitas udara di Kota Pekanbaru berada pada kategori sangat tidak sehat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Syam mengatakan penyesuaian kegiatan pembelajaran dilakukan sebagai langkah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Di mana kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 400.3 garing Disdik Sekretaris 1 garing 3348 garing 2026 tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun, sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegaruyung terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cituan Ambuan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara bersama FM 95,9 MHz, atau bagi Cituan Ambuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI kita pukul 17.08 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat, menemani Anda bersama di petang hari ini. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi usaha kami hadirkan hingga pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Irman Mansur yang menemani Cituan Ambuan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya
3: bro,
2: dan teraktual.
3: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
2: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga ya, sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

istimewa nih. Dengan anak ciklon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orangnya.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saleh!
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Buan, rangkaian lagu-lagu Melayu melengkapi suara-suara Anda petang hari ini. Kami cukup sampai di sini dulu. Dan Cituan dan Buan, sebelum bergabung dengan program Mas 1, guna mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran dan terjemahannya, dilanjut dengan kemana azan maghrib, rangkaian lagu-lagu Melayu Islam kami hadirkan, di mana nanti pukul 17.55 waktu Isbarat kami bergabung dengan program Mas 1, mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahan, dilanjut dengan kemana azan maghrib. Dan sekaligus saya Herman Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Arul Rashid akan menemani Cirebon hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Banyak terompon bersama kami program 4 Parah di Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat tadi. Itu musiman Pekan Baru dan daerah yang sewaktu sholat perdu maghrib masuk nanti pukul 18.09 menit. Sebelum seruan azan kita akan imam berislam dan pembacaan suci Al-Quran. Kita akan bergabung bersama Pro 1.

Menjelang jam tanaman pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami ingatkan untuk muslimin muslimat bukan baru dan sekitarnya untuk sholat pada maghrib nanti masuk pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum seruan azan maghrib, kita akan menyimak nanti mimbar agama Islam akan bergabung dengan program satu. Saudaraku, untuk mendapatkan keutamaan ibadah sholat fardu, kita dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah dan diutamakan pula tentunya di masjid. Di antara amalan yang utama adalah sholat ala waktiha, tentunya sholat di awal waktu. Baik, cinta rombongan, saatnya kita akan bergabung bersama program satu. Sesaat lagi akan menyimak nanti mimbar agama Islam.

0: 91,1 Bro Soto, bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Di mana sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru, dan yang satu dengannya insyaallah nanti akan masuk pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Mari mendengar, segera kita akan ikuti mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dari Ustaz Mustafa dengan judul Tiga Titipan Allah yang Paling Dekat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengar siaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema Tiga Titipan Allah yang Paling Dekat dengan Kita. Ketika kita berbicara yang namanya titipan, itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita untuk selama-lamanya. Pasti yang namanya titipan akan diambil kembali. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, "Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fuzzirat wa idzal quburu bu'sirat." Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap, dan kuburan-kuburan terbongkar, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi Allah ini. Namun siapa yang bisa menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Lalu apa sajakah titipan Allah yang paling dekat dengan kita? Yang pertama, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah anfusina. Apa itu anfusina? Anfusina adalah diri kita. Bagaimana caranya menjaga diri yang Allah titipkan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ayat yang 5. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Dengan cara beribadah kita kepada Allah, yakninya ada ibadah makdoh dan ada ibadah ghoiro makdoh. Ibadah makdoh adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah ghoiro makdoh adalah ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah. Ketika kita sholat selalu membaca, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah maluna. Apa itu maluna? Harta kita. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Bagaimana caranya menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita? Menurut Al-Quran dan hadis, ada 4 cara untuk menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, bizakah, dengan mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, dengan berinfak. Yang ketiga, dengan bersedekah. Dan yang keempat, dengan memberi hadiah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, man za'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang terakhir, yang ketiga, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah ahluna. Apa itu ahluna? Keluarga kita. Dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Seorang suami Allah titipkan seorang istri, seorang istri Allah titipkan seorang suami, suami istri Allah titipkan seorang anak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naru. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, diri kita. Yang kedua adalah harta kita. Yang ketiga adalah keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ada yang manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki.

Alhamdulillah mendengar, tadi kita telah mendengarkan pemandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah. Nah mendengar, setelah rangkaian mimbar Islam dan juga ibadah maghrib tadi, kita masih akan bersama tentunya dalam program informasi dan musik religi dengan menghadirkan informasi seputar nilai-nilai Islam yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana pada petang hari ini kami akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin di era modern. Sebuah pembahasan yang tentu mengingatkan kita bahwa ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah saja, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan kasih sayang, perlindungan serta manfaat dan juga kemaslahatan bagi sesama serta seluruh alam. Nah, berbicara mengenai ajaran Islam, mendengar ada satu nilai yang tentunya ini sangat penting ya untuk terus kita hadirkan dalam kehidupan, yaitu Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Di mana hal ini menjadi pembahasan dalam dialog mutiara pagi Pro 1 RRI Purwokerto pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin bersama Ustaz Dr. Solivio MHI dengan tema Islam rahmatan lil alamin. Jadi menurut Ustaz Solivio, istilah rahmatan lil alamin

di dalam Islam ya, ini mengacu pada rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini membawa ajaran Islam yang penuh rahmat. Rahmat di sini merupakan lawan dari khodab, yaitu marah, benci atau emosi. Sehingga rahmat dapat diwujudkan melalui sikap yang penuh kasih sayang, memberikan perlindungan, menghadirkan manfaat dan juga menciptakan kemaslahatan. Di mana Nabi Muhammad SAW membawa rahmat, sementara para ulama sebagai pewaris Nabi ini juga diharapkan menghadirkan nilai yang sama melalui sikap yang lemah lembut, mengayomi dan juga memberikan manfaat bagi umat banyak.

Saudaraku kaum muslimin, semar sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat untuk waktu salat fardu isya pula nanti untuk kita akan merenungkan daerah yang sewaktu akan masuk pukul 19.17 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami lanjutkan sajian lagu-lagu religi atau lagu-lagu bangsa Islam hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Itu dan bukan salat adalah sebuah harga mati dalam makna prinsip seorang muslim, di mana komitmennya sangat kuat bagi seorang muslim bahwa ibadah salat lima waktu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sama seperti istilah harga mati dalam konteks lain yang berarti tidak bisa ditawar-tawar, surga ini menekankan betapa hal penting dalam Islam. Dia disebut sebagai tiang agama. Salat adalah rukun Islam yang kedua dan menjadi penopang utama keislaman seseorang. Amalan pertama yang dihisab, kemudian kewajiban dalam segala kondisi. Islam memberikan keringanan rukhsah seperti boleh salat sambil duduk, berbaring jika sakit, atau menjamak mengqasar jika sedang bepergian atau dalam perjalanan. Ini membuktikan bahwa salat tetap wajib didirikan dan tidak boleh ditinggalkan selama akal masih ada. Salat ini sering digunakan sebagai pengingat diri, gerakan pemuda hijrah atau komunitas dakwah untuk saling mengajak menjaga ibadah utama ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Jadi kemampuan kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali berada pada level mengkhawatirkan. Pemantauan BMKG pada Selasa hari ini 6 Oktober menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2.5 mencapai 298,5 mikrogram per meter kubik pada pukul 6 pagi dan masuk kategori berbahaya. Sejak tengah malam hingga pukul 6, konsentrasi PM2.5 tercatat bergerak pada kisaran 216,5 hingga 298,7 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat halus di udara Pekanbaru, terutama pada pagi hari. Kondisi ini merupakan lanjutan dari memburuknya kualitas udara sehari sebelum pada Senin pagi. Konsentrasi tercatat 88,5 mikrogram per meter kubik dan berada pada kategori tidak sehat. Dampak kondisi tersebut menurut dirasakan sektor pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring untuk tingkat SD, SMP ke bawah, baik sekolah negeri maupun swasta selama 6 dan 7 Oktober. PLT Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil pantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU pada Senin kemarin. Menurutnya kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Memperhatikan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan peserta didik, sekolah yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seperti keterbatasan listrik dan jaringan internet dapat menggunakan modul pembelajaran tertulis. Peserta didik juga dapat diberikan tugas mandiri dan dikerjakan dari rumah. Dengan PM2.5 yang kembali meningkat hingga kategori berbahaya, masyarakat diimbau mengikuti perkembangan kualitas udara secara berkala, membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika konsentrasi partikulat berada pada level tinggi. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, cerita dan laporan dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Penyembahan Tuhan dan Puan, sudah pula kita tunaikan ibadah salat fardu Isya. Semoga Allah SWT menerima sekalian amal ibadah kita, menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Baik, kita pula bersama di program kehususan apa khas daripada salah satu daerah yang ada di Nusantara. Kali ini salah satu daerah di Sumatera, saya kutipkan, ada Nias ya. Nias yaitu mempunyai khas tersendiri dari bidang tradisi maupun berkaitan dengan budaya dan kulinernya. Untuk kuliner dan makanan khas Nias ada namanya Gobi Nifufu, yaitu ubi jalar rebus yang ditumbuk halus, kerap dicampur kelapa parut dan garam. Kemudian ada Gausipo maksudnya, olahan daging kepiting atau rajungan dengan bumbu tradisional dan asam BE. Ada lagi Babae, hidangan khasnya selatan dari kacang padi yang ditumbuk dan dimasak dengan santan serta rempah. Kemudian berikutnya ada Lehendalu Nifangi, olahan daun talas yang dimasak dengan santan kental dan udang rebon. Untuk olahan oleh-oleh khas Nias biasanya ada galami durian, dodol manis yang dibuat dari daging buah durian asli. Kemudian ada gamumu, keripik pisang ambon yang renyah dengan rasa gurih dan manis. Kemudian untuk kopinya ada kopi tabaddu robusta, kopi hitam khas Nias dengan aroma dan rasa yang kuat. Kemudian ada sambal bubuk udang, yaitu sambal kering dari udang halus bercita rasa pedas gurih.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, kita teman bersama kami program 4 pukul 8 lewat 2 menit malam. Saatnya pula kami hadirkan program Cerita Legenda. Kali ini kembali saya pilihkan dengan judul Legenda Garuda Wisnu Kencana Bali.

Donggala, di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata. Hiduplah seorang begawan nan arif bijaksana bernama Begawan Kasyapa. Dia adalah putra Begawan Marici, keturunan Dewa Brahma, dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup seperti bangsa naga, Garuda, Asura, hingga para wanara.

Pa menikahi 14 putri Sang Hyang Daksa, Kadru dan Winata, dua orang di antaranya. Sifat Dewi Winata yang lemah lembut sangat

memiliki keturunan. Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapa. Melihat kedua istrinya sangat menginginkan keturunan, sang begawan pun akhirnya memberikan telur kepada keduanya yang nantinya akan menjadi anak mereka.

0: telur lagi suamiku.
1: Apa kau yakin kau bisa merawat lebih dari yang kuberikan?
0: Tentu saja, itu hal yang mudah bagiku.
1: Baik, kuberi 1000 telur, rawatlah dengan baik hati.

Hari berganti, bulan berlalu, hingga ratusan tahun terlewati. Namun belum ada satupun telur-telur milik Dewi Kadru nampak akan menetas. Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa memohon kepada Sang Dewa. Semesta pun mendengar harapan dan doanya. Satu persatu telur itu retak dan muncullah sosok makhluk serupa ular dengan mahkota mustika di kepalanya. Para naga terlahir sebagai makhluk sakti yang tulus mengabdi kepada Dewi Kadru. Namun kelak, ketulusan dan pengabdian mereka akan menjadi bumerang karena harus mengikuti rencana licik dan curang dari sang ibu.

0: Melihat keceriaan antara Dewi Kadru dan putra-putranya membuat terpecik rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Rasa iri telah menyelinap, menyeruak masuk ke dalam benak Dewi Winata. Melihat telurnya tidak kunjung menetas, hilanglah kesabaran dalam hati hingga dipecahkannya salah satu telur itu. Tiba-tiba, suara tangis yang disertai erangan sakit terdengar begitu keras, memekakkan telinga. Bersamaan dengan munculnya sesosok makhluk berkepala burung, berbadan manusia tanpa kaki. Dialah Aruna. Dia terlahir cacat akibat cangkang telurnya dipecahkan paksa oleh Dewi Winata.
1: Wahai ibu, suatu saat nanti engkau akan menjadi budak dan dari situ engkau akan belajar arti dari kesabaran.
2: Anakku, maafkan ibumu nak.
1: Kelak hanya saudaraku yang bisa membebaskanmu dari perbudakan ini, wahai ibu.
2: Tidak nak, maafkan ibumu nak.
0: Mendengar ucapan Aruna, hancurlah hati Dewi Winata. Kini hanya sesal yang tersisa. Harus kembali bersabar, merawat dan menunggu hingga telur yang tersisa dan satu-satunya menetas, walaupun entah sampai kapan hal itu terjadi. Kehadiran seribu naga mulai terasa melelahkan bagi Dewi Kadru. Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk di bawah perintahnya.

0: Suatu hari, bertemulah keduanya di Taman Nirwana. Dewi Kadru membuat sebuah taruhan untuk menebak warna kuda Ucai Serawa. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidupnya pada si pemenang. Dewi Winata tak kuasa menolak gagasan Dewi Kadru. Dengan penuh keyakinan, Dewi Winata menebak.
1: Setiap orang tahu, kuda itu berwarna putih dari kepala hingga ujung ekornya.
2: Baik, jika engkau berkata demikian, maka aku menebaknya berwarna hitam pekat.
0: Kembalinya Dewi Kadru dari Taman Nirwana, dia bercerita kepada anak-anaknya bahwa dia bertaruh dengan Dewi Winata tentang warna kuda Ucai Serawa. Saat ibunya berkata bahwa kuda itu berwarna hitam, para naga kaget karena ibunya salah menebak, sebab para naga sudah pernah melihat kuda itu berwarna putih, bukan berwarna hitam. Mendengar ucapan para naga, Dewi Kadru merasa cemas karena sudah dipastikan dia akan kalah dalam taruhan. Kemudian dia segera mengumpulkan para naga. Diperintahkannya agar para naga menyemburkan bisa ke tubuh kuda Ucai Serawa agar warna kuda tersebut berubah menjadi hitam. Sebenarnya, para naga sadar bahwa perintah sang ibu itu salah. Namun apalah daya, tak kuasa mereka menolak apa yang diinginkan Dewi Kadru. Dengan berat hati, terbanglah mereka menemui kuda Ucai Serawa.

0: Setelah bertemu, para naga langsung menyemburkan bisa mereka berkali-kali. Hingga warna putih kuda Ucai Serawa berubah menjadi hitam legam. Keesokan harinya, Dewi Kadru dan Winata datang untuk menyaksikan warna kuda Ucai Serawa. Dan benar saja, berkat usaha para naga, Dewi Kadru memenangkan taruhan, sehingga Dewi Winata pun diperbudak.
1: Mulai sekarang sampai akhir hayatmu, engkau harus merawat semua anak-anakku dan menuruti semua perintahku sesuai apa yang telah kita sepakati sebelumnya.
0: Kini hari-hari Dewi Winata berubah menjadi suram.

gagah para naga dan perintah Dewi Kadru yang nyaris tak kenal waktu membuatnya tak mampu lagi mengurus telur sakti yang ditinggalkan di kediamannya. Setelah ratusan tahun menjadi budak, derita Dewi Winata mencapai titik nadi. Tangisnya terdengar lebih memilukan dari biasanya. Dia tersadar tentang perkataan Aruna yang kini benar-benar menjadi kenyataan dan menimpa dirinya. Di dalam sedihnya, dia berharap agar si bungsu kelak bisa menjadi pembebas dirinya dari perbudakan. Seolah merasakan kesedihan sang ibu, telur terakhir di kediaman Dewi Winata bergetar, retak perlahan. Seiring dengan bumi yang berguncang keras, suara letusan gunung berapi bersautan. Dan matahari yang menghilang di lahap gerhana. Telur di kediaman Dewi Winata akhirnya terbuka. Diiringi cahaya berkilau yang membelah gelap. Dari dalam muncul sesosok makhluk yang semakin lama berubah semakin besar. Tingginya melampaui pohon-pohon, sayapnya perlahan mengembang, semakin besar hingga menutupi cakrawala. Dialah Garuda, putra bungsu Dewi Winata, sosok bertubuh manusia, berkepala burung dengan sayap perkasa. Kelahirannya menggetarkan bumi hingga nirwana.

0: melesat terbang ke angkasa mencari suara tangis ibunya. Ditemukannya sang ibu tengah terduduk menangis di taman sepi di Nagaloka. Bergegas Garuda melakukan sembah bakti, sujud penuh hormat di kaki sang ibu. Seketika bahagia menyeruak di hati Winata melihat putra bungsunya telah lahir ke dunia.
1: Apa yang terjadi? Kenapa di hari kelahiranku ini diiringi dengan tangismu, ibu? Sewaktu aku masih di dalam telur, aku merasakan ketidakhadiran ibu beberapa waktu terakhir ini.
2: Semua ini bermula ketika ibu terkena jebakan Dewi Kadru yang menjadikan ibu jatuh dalam belenggu perbudakan, nak.
0: Gusar dan geram Garuda mendengar penuturan sang ibu. Tanpa ragu, Garuda bertekad menemui para naga dan meminta kebebasan bagi sang ibunda.

Sesampainya Garuda di hadapan Dewi Kadru dan para naga, dia menyampaikan permintaan pembebasan bagi sang ibu. Mendengar itu, para naga tertawa. Tak mungkin Dewi Kadru membebaskan Winata begitu saja. Mendadak mereka teringat tentang Tirta Amerta, air keabadian yang dimiliki para dewa, yang dapat membuat siapapun yang meminumnya dapat hidup abadi. Diajukanlah Tirta Amerta sebagai syarat untuk membebaskan Dewi Winata dari belenggu perbudakan. Mendengar hal itu, Garuda menyanggupinya. Baginya tak ada rintangan yang berat untuk memperjuangkan kemerdekaan sang ibu tercinta. Kembali Garuda menghadap sang ibunda, memohon restu untuk pergi mencari Tirta Amerta. Winata sadar perjalanan itu tidak akan mudah, namun dia pun tak mungkin menghalangi tekad anaknya. Dewi Winata hanya berpesan kepada Garuda, jika nanti Garuda merasa kelaparan saat di perjalanan, dia menyarankan untuk pergi ke Pulau Kusa. Di pulau itu terdapat orang-orang durjana yang selalu berbuat kejahatan setiap harinya. Garuda boleh memakan orang-orang itu, akan tetapi dia dilarang memakan Brahmana karena ayahnya juga seorang Brahmana. Garuda diberitahu cara untuk membedakan antara orang-orang jahat dan Brahmana, yaitu ketika nanti dia tak sengaja memakan Brahmana, maka tenggorokannya akan terasa panas, dan jika hal itu terjadi, maka dia harus memuntahkannya.

Pergilah Sang Garuda menembus cakrawala mencari Tirta Amerta demi bebasnya sang ibu. Setelah berhari-hari terbang di angkasa, Garuda merasa lapar. Dia memutuskan pergi ke Pulau Kusa

Sesampainya di pulau itu, tanpa pikir panjang lagi, Garuda menyambar seorang yang sedang bertapa di atas tebing. Namun, tiba-tiba tenggorokan Garuda terasa panas terbakar. Seketika dia teringat pesan sang ibu, Garuda segera memuntahkan apa yang baru saja dilahapnya. Di hadapan

0: Dengan memakan kedua binatang itu, rasa lapar Garuda akan hilang.
1: Wibawasu dan Supratika itu sangat sakti dan hidup di tepian Gunung Himawan. Akan tetapi, keduanya tak pernah akur. Mereka selalu berkelahi demi memperebutkan warisan sang ayah. Hingga memporak-porandakan Gunung Himawan. Sampai suatu hari, amarah keduanya tak terbendung lagi. Wibawasu mengutuk sang adik menjadi gajah raksasa. Supratika juga mengutuk kakaknya menjadi kura-kura raksasa yang turut lupa. Segera berangkatlah ke sana dan selesaikan tugasmu anakku.
0: Garuda pun pergi melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh sang ayah.

Garuda terbang di angkasa. Dia melihat kakak beradik tersebut sedang bertengkar. Dengan cepat, Garuda menyambar kedua makhluk tersebut. Setelah memakan Wibawasu dan Supratika, Garuda terbang dan hinggap di sebuah pohon emas di lereng Gunung Himawan. Di bawah pohon tersebut tinggallah 60.000 resi kurcaci kecil yang sakti. Mereka disebut kaum Wali Kilya. Karena ukuran tubuhnya yang besar, Garuda tanpa sengaja mematahkan dahan pohon emas dan hampir saja menimpa para Wali Kilya. Namun dengan kesaktian mereka, para Wali Kilya dengan mudah menghindarinya. Sadar atas kesalahannya, Garuda bergegas bersimpuh memohon maaf pada para Wali Kilya. Pada saat bersamaan, muncullah Begawan Kasyapa untuk menengahi sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan Garuda hingga datang ke Gunung Himawan. Mendengar penjelasan tersebut, bermurah hatilah para Wali Kilya kepada Garuda. Lagi pula, dahulu para Wali Kilyalah yang memberikan dua telur sakti pada sang begawan dan kemudian menetas menjadi anak-anak Dewi Winata. Kemudian sang Garuda meminta restu kepada para Wali Kilya sekaligus berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Hari berganti hari, tibalah Garuda di sebuah gua tempat menyimpan Tirta Amerta. Nampak pusaran api yang menyambar ke sana kemari, seolah menghalangi siapapun untuk memasuki gua tersebut. Bergegas Garuda terbang ke atas samudra. Diubahlah tubuhnya menjadi sangat besar dan dengan kesaktiannya dihisap air laut sebanyak-banyaknya. Kemudian dia terbang kembali ke mulut gua dan menyemburkan air itu hingga pusaran api pun padam. Sehingga dengan leluasa Garuda melangkah masuk ke dalam gua tersebut. Garuda terdiam sejenak melihat rintangan yang ada di hadapannya. Pikirannya bercabang-cabang, memikirkan bagaimana cara melewati roda cakra yang nyaris tanpa celah. Nampak di hadapannya roda-roda jantra atau cakra yang tajam berputar sangat cepat. Di sudut matanya, Garuda menangkap celah yang sangat tipis. Celah yang mungkin hanya bisa dilewati.

dilewati oleh benda sebesar jarum perak. Namun saat itu juga, Garuda mendapatkan ide. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dihimpunnya kesaktian dan perlahan Garuda mulai berubah dari sosok yang gagah perkasa menjadi sangat kecil. Dengan kecepatan yang luar biasa, Garuda kemudian melesat dengan mudah melewati celah-celah roda cakra mematikan. Dari gua itu terdapat pintu keluar. Di hadapannya nampak sebuah kaman dalu atau bejana berukir, tempat disimpannya Tirta Amerta. Di tempat lain, Batara Indra sudah mengamati pergerakan sang Garuda. Batara Indra diperintahkan Begawan Waraspati untuk mencari tahu maksud dan tujuan dari Garuda ke tempat penyimpanan Tirta Amerta. Jika dirasa membahayakan, Batara Indra harus mencegah dan menghentikan Garuda. Sementara itu, ketika Garuda ingin mengambil Kamandalu, sesosok tubuh dengan sinar keemasan muncul menghentikannya. Dialah Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Seketika, Garuda mengurungkan niatnya. Dia terkagum dengan sosok di hadapannya. Garuda bersimpuh hormat menghadap Dewa Wisnu. Dia kemudian menceritakan kisahnya mengapa harus mengambil Tirta Amerta untuk membebaskan sang ibu. Melihat ketulusan serta pengorbanan Garuda, luluhlah hati sang dewa. Diizinkan Garuda mengambil Tirta Amerta, namun dengan syarat bahwa kelak setelah berhasil membebaskan ibunya, Garuda harus kembali membawa Tirta Amerta dan mengabdikan dirinya sebagai wahana atau tunggangan Dewa Wisnu. Garuda pun menyetujui persyaratan sang dewa. Setelah mengambil Tirta Amerta dan memohon restu, terbanglah dia kembali ke angkasa. Sedari tadi, Batara Indra yang mendengar percakapan tersebut juga ikut terbang mengikuti sang Garuda. Batara Indra bersama dewa lain menyerang membabi buta, melemparkan senjata pamungkasnya ke arah Garuda. Kesaktian Garuda nyaris tanpa tanding. Tak satu pun senjata dapat melukai tubuhnya. Kepakan sayapnya yang luar biasa membuat serangan para dewa terpental. Melihat para dewa yang tak henti menyerang, Garuda terbang secepat kilat meninggalkan para dewa. Sampailah Garuda di Nagaloka. Melihat Garuda dapat memenuhi syarat yang ditentukan olehnya, Dewi Kadru dan anak-anaknya merasa sangat senang. Dia kemudian membebaskan Dewi Winata, ibu sang Garuda, dari perbudakannya.

Ketika Dewi Kadru hendak memberikan Tirta Amerta kepada anak-anaknya, tiba-tiba datang Batara Indra dan merebut air tersebut. Sebagian isi Tirta Amerta jatuh ke rumput ilalang yang berdaun tajam. Para naga berebut menjilatinya. Namun sayang, ilalang yang berdaun tajam itu membuat lidah para naga terbelah bagian tengahnya. Itulah hukuman untuk kalian semua yang bertindak serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai dari sekarang, seluruh keturunan kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani berbuat sewenang-wenang.

memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, Sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
7: Sesana di Manowar Radio, kita perlu bersama di program Dendang Ranah Minang untuk 2 jam sampai pukul 10.30 malam atau pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita menikmati lagu-lagu Minang khusus di program Dendang Ranah Minang malam. Ko beberapa judul yang Mbu siapkan untuk program Dendang Ranah Minang. Aduh, sekitar beberapa 20 lagu ya. Untuk sesana yang nak gabung, kami silakan di 0761236006. Halo, assalamualaikum. Dendang Ranah Minang. Halo, assalamualaikum. Teleponnya sudah kita angkat ya, tapi suaranya nggak masuk. Nah, kita ulang lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dendang Ranah Minang. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo Bandung. Kita malam ini kalau setiap buka telepon selalu begini masalahnya. Kita coba lagi. Halo, Dendang Ranah Minang. Ya, halo. Halo, Dendang Ranah Minang. Halo. Halo, assalamualaikum, Dendang Ranah Minang. Halo.
8: Halo.
7: Kela masuk. Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wabarakatuh. Itulah.
8: Kela masuk ibu lalalo.
7: Suara di situ tak sampai.
8: Tidak masuk. Iyalah.
7: Silakan Ibu Surtini.
8: Ibu Surtini. Dendang Ranah Minang gini kan?
7: Yo.
8: Iyalah. Dendang Ranah Minang rancak di langah.
7: Yo.
8: Iyalah. Bukan Banang, sembarang Banang. Banang diambil kemarin tu. Dendang Minang kini lah tiba. Kita orang akan sajur di radio. Kita orang akan dosanak-dosanak nak monitor malam kini ko. Dendang Ranah Minang lah tiba pulau di Arun. Iyalah. Apa nyanyi Arun?
7: Lagunya ko Mudi Arau, Lamak Katan Sampai Rangkungan, Makan Sadaun, Sapantun Widik Ketik, Kanak Dapek Yasu Talupo, Rang Pawo Baku Dolimo, Ampunkan Denai.
8: Apa tadi Ron? Apa tadi?
7: Apa?
8: Dua ketik apa? Apa Ron kurang terangnya?
7: Sapantun Biduk Ketik.
8: Sapantun Biduk Ketik pula.
7: Itulah judulnya.
8: Ya sebab ada rancak maru ni kibolo Biduk Ketik. Dia Biduk Gadang Biduk Tampang kan. Ya apa lo Biduk Ketik dah sampainya ke sebarang anak.
7: Itu pula ya.
8: Mudah-mudahan sampai ke sebarang kan.
7: Amin.
8: Yo, yo itu je lah Rina salam lah dulu.
7: Yo.
8: Si bola bibit ketik tu Rina. Lihat keluarga saya Dorun.
7: Alhamdulillah.
8: Iyalah, salam istimewanya ya untuk Arun dan keluarga. Semoga saya selalu murah rezeki dan panjang umurnya ya. Tidak ada yang kurang satu apapun. juga untuk Nena Aska, Mama Indah, Ibu Yus, Adinda Lucy, nah, Ibu Atika, Ibu Ros, Ma Fahmi, Ibu Artati, Mas Joko, Bang Sinton, Jamil Yo dan keluarganya. Iyalah, cuma sir bagai Ibu Darmaini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu Artati, Noveni, Depi Joni, dan juga untuk semuanya. Dong sanak kita memonitor malam kini ko istimewa juga untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Terima kasih Arun.
7: Terima kasih Bu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini. Gimana nih? Kita silakan lagi penelpon berikutnya 0761236606. Untuk lagu berikutnya ada Kanada Peja Setelupu, Jar Yang Patai, Makan Sadaun, Lama Katan Sampai Rangkungan, Mudi Arau, Rang Pawuh Baku Dolimo. Mari kita hadirkan lagunya.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat lehan ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: anak-anak kami, untuk yang nak bergabung lukis lagu, ambo cuba buka balik di 0761236006. Silakan cuba telefon. Untuk lagu-lagunya ada Rang Pawah Baku Dolimo, Mudi Arau, Lama Katan Semperungan, Rangkungan, ada Makan Sadaun, Taki Juari Nantarang, Cintu Denai Bawa Pulang, Menunggu Janji, Maulang Sayang, Ibu-ibu Hati dan Mandi, Ratus Kemang, ya. Hujanlah Turun Puluh, Baaya Lai, Babaku Tidur Ipang, Bunga Cintu Dati Putih Bersandi, Galau Hati Nan Luku, Rayula. Boleh, silakan. Halo. Ada yang menelpon tapi tidak tersambung, ya. Kami silakan coba balik ulang. Ya, 0761236006. Halo. Halo. Minang-minang Minang. Terputus lagi, bisa diulang lagi. Halo, Denarana Minang. Halo. Halo, Denarana Minang.
1: Denarana Minang rancak di Dangah. Assalamualaikum Ngarun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Emma. Ibu ya.
1: Ngarun sehat Ngarun.
0: Silakan Bu Emma, alhamdulillah sehat.
1: Ngarun sehat.
0: Lai sehat, sehat lah kayak lah.
1: Apa Ngarun? Mungkin handphone di situ, telepon di situ Ngarun. Ibu lo banyak kali tadi kosong Ngarunnya Ngarun kan. Handphone ibu tuh mati balik Ngarun keluar. Punya balik jamnya untuk ibu tuh. Ibu kalau mati ya, handphone ibu tuh jamnya mati. Itu kedua balik.
0: Oh gitu.
1: Mati, gak ada nomor tuh lo 2 2 3 6 0 6 tuh kan ala nampak jolong di jauh pencet kan ngaruh lah masuk kan. Aduh suaranya tuh nomor jamnya aku keluar balik di situ banyak kali dari mulai tadi ibu masuk gak dapet tuh.
0: Di situ ada benering dia ya.
1: Nah itulah ayo ketika dia kenal lo gitu dia gak dia sombong lah waktu lagu Melayu tuh anak tuh kayak biang ke telepon ibu tuh gak ada tuh bunyi tuh besok ke dia tuh. Apa tuh ngarun sinyalnya
0: sih
1: tuh
0: enggak
1: elok apa ngarun?
0: Entahlah. Ya. Udah berapa hari kemudian? Udah
1: ngarun enggak kau hilang lo apa sinyal? Ya sama Mas Heri pun ada pe masuk ada cek Mas Heri tadi kan? Kemana aja Bu Emanya? Enggak ada orang lalu tadi. Lo panik ibu kan? Oh ibu kecil lalu cek Mas Heri lah. Dapat terakhir.
0: Oh itu. Nah.
1: Kalau ndak kalau elok empon ngarun-ngarun ndak kan putih-putih dari tadi lagu Minang kalau ngarun orang kan suka lagu Minang nih ngarun. Iya kan? Nah, itu dah. Ibu lah lagunya katen lama sampai rangkungan jalan.
0: Lama kata sampai rangkungan.
1: Iya, baik kok habis sinyal ndak dapat lu minta lagu leh. Iya ngarun salamnya untuk semua yang lagi monitor malamnya yang ngarun ya. Dapat salam dari Ibu Emma semuanya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Ngarun beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Ngarun dapatkan.
0: Amin.
1: Dan aktivitasnya lancar sepanjang hari. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan insya Allah nanti selesai dinasnya Ngarun pulang dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah, tiada halangan dari rintangan apapun sampai ke rumah Ngarun
0: amin.
1: Nanti.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Ya Allah. Terima kasih waktu dan lagunya yang Ngarun.
0: Terima kasih doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan lagi penelpon berikutnya pula. 0761236006. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Itu dia. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dendang Rana Minang. Ya, ini seperti kisah ibu tadi nih kayaknya. Cak diulang lagi. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Kami silakan penelpon yang lain 0761236006. Nampaknya kita lanjutkan dulu lagunya ya. Mohon maaf, mungkin beberapa hari ini ada kendala dengan telepon kami ya. Kadang ada yang masuk, kadang bisa tersambung, tapi kadang-kadang tidak ada nada. Ternyata sudah ada yang baik, kita hadirkan lagunya.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Main betul hangi hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
2: Iya juga ya. Kalau hutan rusak, pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
1: Ha-oh ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh.

0: dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: sana kita masih bersama menikmati lagu-lagu Dendang Ranah Minang. Pukul 21.30 kita masih menikmati lagu Dendang Ranah Minang sampai 1 jam berikutnya, sampai pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Sana bergabung kami silakan di 0716123606. Untuk lagu berikutnya, aduh, Galau Hati Nan Luku Orayola, Bungo Cintu Di Hati Putih Boy Sandi, Bayah Bahwa Kita Hidup Ipang, Hujanlah Turun Pulu Ratus Kembang, Mudi Arau Ria Amelia, Rang Pawah Baku Dolimu Roni Caniago, Ampunkan Denai Arayola, Ta Kicuh Dinan Terang Ratu Sekembang.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Pak juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang sok. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesaat kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Talempong adalah alat musik tradisional Minangkabau. Lazimnya terbuat dari kuningan dan bentuknya mirip dengan alat musik gamelan dari Pulau Jawa. Namun lain dengan talempong batu talang anang, mempunyai nilai sakral yang tinggi dan masih dijaga kelestarian.

Jam Gadang adalah sebutan bagi sebuah menara jam yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi. Jam Gadang adalah sebutan yang diberikan masyarakat Minangkabau kepada bangunan menara jam tersebut. Karena memang menara itu mempunyai jam yang gadang atau jam yang besar. Gadang berarti besar dalam bahasa Minangkabau. Sedemikian fenomenalnya, bangunan menara jam bernama Jam Gadang itu pada waktu dibangun, sehingga sejak berdirinya, Jam Gadang telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan Jam Gadang dijadikan penanda atau markah tanah kota Bukit Tinggi dan juga sebagai salah satu ikon Provinsi Sumatera Barat. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazid Sutan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker yang merupakan controller atau sekretaris kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu. Peletakan batu pertama Jam Gadang ini dilakukan putra pertama Rookmaker yang saat itu masih berumur 6 tahun. Denah dasar bangunan tapak berikut tangga yang menghadap ke arah pasar atas dari Jam Gadang ini adalah 13 x 4 meter sedangkan tingginya 26 meter. Jam Gadang ini bergerak secara mekanik dan terdiri dari 4 buah jam atau 4 muka jam yang menghadap ke 4 arah penjuru mata angin dengan setiap muka jam berdiameter 80 cm. Menara jam ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk pada bagian puncaknya. Pada awalnya, puncak menara jam ini berbentuk bulat dan di atasnya berdiri patung ayam jantan. Saat masuk menjajah Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang mengubah puncak itu menjadi berbentuk kelenteng. Pada masa kemerdekaan, bentuknya berubah lagi menjadi ornamen rumah adat Minangkabau. Pembangunan Jam Gadang ini konon menghabiskan total biaya pembangunan 3.000 golden, biaya yang tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Namun hal itu terbayar dengan terkenalnya Jam Gadang ini sebagai markah tanah yang sekaligus menjadi lambang atau ikon kota Bukit Tinggi. Jam Gadang ini juga ditetapkan sebagai titik nol kota Bukit Tinggi. Ada satu keunikan dari angka-angka Romawi pada muka Jam Gadang ini. Bila penulisan angka Romawi biasanya mencantumkan simbol 4 untuk melambangkan angka 4 Romawi, maka Jam Gadang ini bertuliskan angka 4 Romawi dengan simbol 4 buah huruf I besar yang umumnya adalah 4

0: Jenis ensemble saluang diambil dari nama seruling panjang yang acap kali jadi satu-satunya alat pengiring atau dimainkan solo. Jenis ini sangat terkenal di kalangan darekda atau kalangan orang-orang darek yang ada di perantauan. Sebagaimana jenis alat musik lainnya, selain diadakan pada perayaan kampung dan pesta keluarga, juga ditampilkan pada acara sejenis pengumpulan dana yang disebut Malam Bagurau.
1: Lama sabadi pada mage, lama
0: pada umumnya, jenis kesenian ini menuntut supaya para pemain menghafal banyak repertoar lagu dan syair, dan harus memperagakannya dengan keterampilan yang begitu tinggi, sehingga hanya yang profesionallah yang sanggup memuaskan harapan tersebut. Saluang adalah sebuah pipa bambu terbuka, panjangnya sekitar 65 cm, dengan diameter sekitar 2,5 cm, serta 4 lubang jari. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh laki-laki dengan cara ditiup dengan teknik khusus yang dipegang secara miring ke bawah dan ke satu sisi. Lagu-lagu saluang digolongkan berdasarkan suasana atau emosi. Sebagian besar termasuk ke dalam golongan lagu-lagu sedih yang banyak diantaranya disebut dengan sebutan rap.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, nias pada

Bayangin kita terbang setelah menikmati lagu-lagu Denda Rana Minang untuk satu jam berikutnya pula. Kebersamaan kita menikmati lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu daerah berbagai Nusantara di program Keroncong Nusantara. Ada Keroncong Jawa, Makassar, Batak, kemudian Gorontalo, dan beberapa lagu Keroncong pilihan lainnya.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak.
1: Ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.

Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk Anda pemirsa RRI.net? Kembali bersama saya lagi Khairan Januarini ya dalam podcast obrolan budaya RRI Pekanbaru. Wah, senang sekali di hari ini ya. Kita akan membahas bukan hanya ya lagu Melayu yang memang sudah terkenal mendunia di seluruh penjuru, bukan hanya tanah air tapi juga ya di belahan dunia. Tapi kalau lagu Melayu tanpa ada iringan musik itu kayaknya kurang sedap ya. Kalau kata orang Melayu kurang apa namanya ya Bang ya? Kurang suai lah. Kita akan membahas kali ini pemirsa RRI.net terkait dengan Melayu dalam harmoni nada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya di dalam podcast obrolan budaya pada hari ini ada Bang Rino Dezapati, seorang komposer musik Melayu. Assalamualaikum Bang Rino. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang bisa bersama dalam podcast obrolan budaya dari RRI Pekanbaru. Dan kita akan membahas terkait dengan Melayu dalam harmoni nada. Tapi sebelum mungkin kita membahas lebih dalam ini ya, Melayu dalam harmoni nada, lagu Melayu tanpa ada musik tak sesuai lah ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ya musik tanpa ada lagu Melayu juga tak sesuai. Jadi harus ada satu kesatuan ya. Begitu. Baik, tapi sebelum kita mungkin membahas terkait dengan Melayu dalam harmoni nada, ini Bang Rino ini seorang komposer sudah berapa lama nih Bang Rino?
1: Kalau menjadi komposer tuh sekarang sudah 30 tahun.
0: 30 tahun?
1: Ya, dari 1996.
0: 1996 itu usia berapa tuh?
1: Itu usia berapa nih? 18 ya.
0: Oh, masih remaja.
1: Eh, 96 itu usia 17 tahun.
0: 17 tahun ya. Ya masih remaja lah ya. Masih baru ya masuk-masuk kelas 3 SMA.
1: Ya, betul.
0: Tapi sudah mencintai musik ini sejak dari kapan nih?
1: Dari umur 6 tahun ya sebenarnya. Oh. Karena kebetulan orang tua itu seorang koreografer di Riau. Kebetulan saya tinggal di Baidang Merdu, sekarang jadi Bang Riau ya. Dulu di situ ada pusat kesenian namanya Baidang Merdu, dan kebetulan memang lingkungan kesenian ya. Ada musik tradisi, ada tari tradisi, terus ada band, terus juga ada marching band gitu ya. Jadi semuanya memang di dalam itu oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan akhirnya dari kecil itu memang sudah melihat kegiatan-kegiatan ataupun atraksi kebudayaan yang setiap hari dilihat gitu. Jadi mungkin mulai tumbuhnya di situ gitu.
0: Mulai tumbuh, berarti ya. Tumbuh dari cikal bakal kecil ya orang
1: betul,
0: tua ya.
1: Ya
0: dari titisan orang tua juga. Ya. Tapi kan menjadi seorang komposer ini kan tak gampang ya Bang?
1: Betul, komposer itu kan salah satunya selain juga belajar juga ada bakat ya, tapi segala sesuatu kan bisa dipelajari. Namun pada saat itu memang minatnya memang ingin meng-create ya, atau menciptakan sebuah karya-karya musik. Jadi memang dimulai dari situ, dari arrangement awalnya, mengarrangement musik, setelah itu baru mencoba membuat potongan-potongan 2 menit sebuah karya. Akhirnya tahun 1996 dipublish lah dalam satu pertunjukan gitu.
0: Pertunjukan itu pertunjukan pertama?
1: Di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru tahun?
1: Tahun 1996 waktu itu ada event kalau sekarang anak-anak sekarang bilang skena ya. Dulu ada event-event kecil. Sekarya itu dua karya saya ciptakan terus ditampilkan waktu itu gitu. Karena kalau tahun itu untuk rekaman kan mahal ya, harganya sangat mahal dan di Pekanbaru waktu itu belum ada. Nah, mesti ke Jakarta atau ke Medan gitu. Jadi karya itu akhirnya direkam di tahun 1998 di Jakarta.
0: Jakarta. Ya. Tapi dari hasil 1996 menjadi seorang komposer.
1: Yes.
0: Berapa sudah hasil sampai saat ini? Sudah 30 tahun ini Bang?
1: Berapa ya? Kalau di grup di Riau Ritam sendiri sudah 9 album ya.
0: 9 album.
1: 9 album.
0: 9 album berapa musik tuh?
1: Satu album itu 10, berarti 10. Sudah 90 karya.
0: Ampun.
1: Di luar itu banyak sih, banyak yang ya? Tidak terrecord ya. Karena ada beberapa karya-karya musik yang memang sengaja dibikin dan untuk komunitas gitu. Hmm. Karya-karya yang dibikin untuk komunitas dan tidak dipungut copyright lah, karena memang sifatnya apa namanya, misal membantu adik-adik untuk berkarya gitu ya. Jadi kita ada mungkin lebih 100.
0: Wah, luar ya. Biasa ya. Berarti dari sudah dari muda berkarya sampailah saat ini ya.
1: Ya
0: itu ada 100 karya yang sudah diciptakan. Tapi yang paling mungkin, yang paling mendunia, yang paling terkenal itu mungkin dari pemirsa RiniNet apa nih Bang? Yang paling tahu masyarakat nih Bang?
1: Satelit Zapin ya.
0: Satelit Zapin ya.
1: Ya, maksudnya Satelit Zapin itu dari tahun, karya itu dibikin di 2003 di terus masuk di album kedua di 2004, dipublish pertama kali di Malaysia.
0: Mm-mm.
1: Setelah itu baru kita record dan dinaikkan ke dalam apa namanya, konsep album. Mm-mm. Di tahun 2005.
0: Mm. Berarti 2023 hasilnya, 2025 rilisnya.
1: Kalau saya suka terbalik. 2003 itu dipublish dulu.
0: Oh, 2003 itu dipublish dulu.
1: 2003 dipublish dulu, dipentaskan dulu.
0: Uh-huh.
1: 2004 di record, 2005 baru dipublish secara digital recording.
0: Oh, oke, okay. Baiklah. Jadi ya Satelit Zapin inilah karya beliau ya. yang paling sudah mendunia, yang paling tahu apalagi mungkin seluruh masyarakat Provinsi Riau. Marino, ketika kita bicara tentang Melayu dalam harmoni nada. Nah, apa makna Melayu bagi Bang Rino secara pribadi nih, sebagai seorang komposer nih Bang Rino?
1: Ya memang awalnya terjun di dunia musik industri ya.
0: Mm-mm.
1: Musik-musik industri yang lebih dikenal dengan musik-musik barat gitu. Nah, pada tahun 2000, awal di 2001 saya di Perancis itu melihat perkembangan apa namanya, antusias mereka terhadap musik-musik Melayu gitu.
0: Mm.
1: Dan akhirnya setelah dari Perancis saya pulang ke Indonesia, terus balik langsung ke Pekanbaru, saya membentuk satu kelompok Riau Rhythm. Saya memandang Melayu itu sebagai sebuah bangsa ya. Sebuah bangsa Melayu. Indonesia ini kan bangsa Melayu gitu.
0: Mm-mm.
1: Dan berbagai macam suku yang ada di dalam di Indonesia ini. Dan tentunya sebagai saya orang Melayu, dan pada saat itu belum ada apa namanya, karya-karya Melayu yang bisa dipentaskan di mungkin di nasional 1-2 orang ya mungkin ya.
0: Mm.
1: Mungkin bahkan di pop, era pop industri Indonesia itu di tahun 1970 itu kan Melayu.
0: Mm.
1: Masih Melayu seperti yeah. beberapa The Mercies dan lain-lain gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus masuk gencaran apa namanya, industri barat, mulailah terkikis lah gitu yang Melayu itu. Nah, saya mencoba memberikan satu bagian gitu ya, mengambil satu bagian kecil bagaimana Melayu Riau ini bisa terdengar kembali, karena selama waktu itu kan lebih ininya misal dari Melayu Malaysia gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya kan kita nih karena serumpun, Riau ini lebih dikenalnya waktu itu kekayaan alam gitu, kesenian dan tradisinya belum terlalu terekspos gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya mengambil bagian itu dan itulah akhirnya saya mencoba membuat karya dan memandang Melayu itu sepertinya memang harus dipentaskan di berbagai tempat di Indonesia, bahkan mungkin di internasional waktu itu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi memandang Melayu itu adalah sebuah bangsa dan sebuah, kalau menurut saya memang akar daripada saya sendiri gitu. Mm. Bagaimana caranya Melayu itu bisa dikenal selain musik juga tata caranya dan adab kesantunannya. Mm. Gitu.
0: Tapi sudah kemana saja Bang Marino memperkenalkan budaya Melayu, khususnya musik Melayu nih di berbagai belahan dunia nih Bang Marino?
1: Kalau di Indonesia kita sudah dari Papua. Di Papua, terus Makassar, terus sempat 2014 kita ada tur dari Indonesia Timur ke Tur Jawa ya. Tur Jawa itu dari dari Surabaya, Jogja, Solo, Bandung, Banten, Jakarta, Semarang, di Malang waktu itu ya. Terus tur Sumatera juga kita lakukan. Dan kalau di negara itu ya yang jelas kita beberapa kali mentas di Australia.
0: Mm-hmm.
1: Di Adelaide Audio Association Festival, terus di tour Spanyol dan Portugal.
0: Mm-hmm.
1: Terus di Turki.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita pernah di India. Di 2022 kita di India.
0: Mm-hmm.
1: Konser. Terus di Amerika Serikat itu kita sudah 4 tahun belakangan ini kita di Amerika konser. Dan juga kita terakhir sempat juga manggung di Swiss. 2015 di Swiss.
0: Terakhir?
1: Amerika Serikat kemana? Bulan Juli kemana?
0: Amerika Serikat. Ya. Oh, bagaimana sih tanggapan mereka nih, Bang, dengan musik kita, dengan karya-karya kita nih, Bang?
1: Iya, karena sudah 4 tahun pulak-balik ya. Mereka sangat excited ya, karena selama ini kan yang mereka tahu Indonesia itu kan Bali dan Jawa ya, Gamelan dan Bali gitu ya. Mungkin kalau misalnya seperti Kalimantan dan Sumatera, misalnya kayak Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kan di situ ada diaspora Indonesia yang punya komunitas-komunitas kecil. Gitu. Dan begitu dia melihat sebuah pertunjukan Melayu gitu ya, kita menggunakan apa namanya gambus yang memang beradaptasi dari akulturasi instrumen Old Arab gitu. Mereka sangat excited gitu loh. Ini mereka bilang, wah ini Indonesia bagian mana gitu. Kita kan membawa salah satu instrumen tradisinya itu ada calempong, kampar dan gambang ya. Ya kita menjelaskan bahwa ini Indonesia bagian Sumatera, di Sumatera Island gitu. Dan mereka akhirnya, mereka kan beberapa festival itu kan punya networking gitu. Mereka menyampaikan ke beberapa networking, Anda harus undang ini untuk menyaksikan karya-karya mereka. Nah akhirnya kita dari 2023 sampai 2025 masih 2026 masih sering tur ke Amerika gitu.
0: Dari satu negara tadi maka berkembanglah ya, untuk kita manggung di negara-negara ya, memperkenalkan di Indonesia.
1: Nah itu tadi kenapa Melayu kita bawa, kita juga menghadirkan bagaimana kita berbicara itu sangat santun dengan mereka dan mereka juga merasa nyaman gitu ya, dan kita juga nggak aneh-aneh sih. Jadi mereka sangat, wah ini kayaknya mereka juga mempromosikan, wah ini kelompok ini okay, dan mereka sangat baik sekali dan bisa dikerjasama gitu.
0: Oh, suai, mantap lah kalau begitu. Tapi kalau misalnya dari inspirasi musik-musik yang sudah Bang Rindu dan kawan-kawan buat nih ya kan, apa mungkin dari apa namanya ya kekayaan budaya Melayu Riau ini, apa inspirasi apa yang tercipta nih dari?
1: Nah, ya ini menarik ya. Yang pertama sekali itu di album pertama, memang di tahun 2001 saya membuat album itu EP ya, album 6 mini album. 6 karya waktu itu lebih ke musik komputer. Kalau sekarang lebih dikenal dengan musik elektroakustik ya, EDM gitu. Zaman dulu kan masih musik komputer gitu. Nah, masuk album kedua saya meriset tentang Zapin yang ada di Istana Sia. Berbedanya begini. Kalau di Kraton di Jawa itu gamelan itu kan dari masyarakat, musik masyarakat masuk ke keraton, ke istana. Perbedaannya dari kita yang di sana, di Siak, Sultan Syarif Kasim itu, Zapin yang ada di istana keluar ke masyarakat. Nah jadi Zapin Riau itu berbeda dengan Zapin-Zapin yang lain. Dia ada adabnya gitu. Perempuan, misalnya kok kayak tari Zapin itu, perempuan sama laki-laki itu kan memang dipisah ininya ya, tempatnya gitu. Nah ini yang di riset memang sempat waktu itu ada pertentangan ya, karena saya membawa gambus itu berdiri gitu ya. Karena kenapa berdiri, berpikirnya tentang performing aja, tentang di panggung stage edge gitu ya. Nah pada saat itu risetnya tentang pesisir, Melayu pesisir. Nah di album kedua saya mulai membuat sebuah karya-karya yang lebih ke Melayu globalnya, Riaunya, Riau global. Nah di tahun 2012 saya riset 2007 saya riset tentang Muara Takus. Tentang sejarah Muara Takus itu di atas Proto Melayu, karena di atas Dutro Melayu, sorry. Dutro Melayu itu kan Melayu baru ya. Jadi Proto Melayu itu Melayu yang di atas era dari kerajaan Siak dan apa namanya Riau Lingga waktu itu ke Muara Takus. Dan selama 5 tahun riset, 2012 2013 saya mulai proses karya itu selama hampir kurang lebih 2 tahun, 2015 launching karya Sound of Suara Dwipa. Tentang Suara Dwipa ini itu lebih kepada karya-karya yang menggunakan alat instrumen-instrumen Melayu yang logam. Terus ada yang dari kayu dan juga dari vokal-vokal sastra lisan yang kita angkat, dan itu mendapat beberapa spotlight dari beberapa media-media internasional juga. Kita mengangkat kembali, jadi merekonstruksi ulang sejarah melalui bunyi waktu itu. Nah, di album itu, jadi mengangkat Melayu-Melayu ini memang by riset. Jadi bukan hanya, memang namanya, apa namanya, seorang komposer itu kan, dia pasti mencipta itu melalui, apa namanya, imajinasi. Gitu ya. Tapi dengan karya-karya yang ada di Riau Rhythm itu, karya-karya saya, memang harus by riset, karena Melayu ini tidak bisa serta-merta kita angkat tanpa riset gitu.
0: Oke. Okay. Nah, berarti bukan karena suka langsung tercipta, bukan ya? Tapi harus riset dulu dengan satu buah kebudayaan yang ada di Provinsi Riau, jadilah sebuah karya.
1: Iya, karena kan cara pelafasan misalnya sastra lisan itu kan orang Kampar atau orang pesisir kan beda ya. Dia harus kita harus datangi tempatnya, terus duduk di lingkungan masyarakatnya, kita merhatikan bagaimana masyarakatnya berinteraksi, bagaimana masyarakatnya berbicaranya. Makanya karya-karya kita, karya saya itu di yang karya pesisir sama karya daratan itu kan agak berbeda. Karena melihat dari environment dan lingkungan masyarakatnya gitu, sosial masyarakat. Oh, seperti ini. Jadi biar dapat kita, karena musik ini kan kita mengembalikan ke audiens agar mereka juga merasakan vibe, oh seperti apa sih orang Riau, seperti apa sih orang Kalimantan gitu.
0: Betul. Tapi apa mungkin ya karya yang mungkin ada histori atau nilai sejarahnya yang mungkin yang paling Bang Rino kenang nih Bang dari musik?
1: Di album situ tuh kalau yang nilai historis itu yang paling dalam itu ada judulnya Sound of Suara Dwipai. Jadi Sound of Suara Dwipai itu presentnya agak unik. Jadi karya itu menggunakan tiga calempong, calempong Kampar itu. Ternyata calempong Kampar itu kan sekarang kan kita mendengarkan selalu permainannya dinamis dan cepat gitu ya. Ternyata begitu kita mainkan dengan tempo yang lambat, lambat sekali, itu akan terdengar seperti gamelan Jawa, seperti gamelan di Thailand gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang ternyata dulu, karena ini alat sebagai alat upacara, upacara keagamaan gitu ya. Dan ini menjadi lebih agung gitu. Nah, persoalan sekarang itu calempong sekarang itu mungkin bahan dasar, bahan bakunya yang berbeda gitu.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Hanya tolongan pengunjung kebersamaan kita di tepak malam, kita menyimak pembacaan suci Al-Quran berserta dengan terjemahannya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pada penyataan rombongan yang di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara.

0: gitu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib.
1: Ya.
0: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
0: Lah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya. Sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi. Habis dilantik-lantik, tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa gonta-ganti personel, gonta-ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
1: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
0: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
1: Okay.
0: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase-kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
1: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI. Kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
0: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan-akan ngurusin masalah itu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan, menurut saya bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
1: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
0: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Mm-hmm. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa. Semuanya itu harus dijelaskan dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Hmm. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu, untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu.
1: Yeah.
0: Apa itu kekerasan seksual? Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
1: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya, penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
0: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas dan itu dilakukan setiap detik.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Ini kalau dari Komisi 10 merespon bahwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sebenarnya konsep pembelajaran di internal sekolah itu sudah mencakup pendidikan karakter, nilai Pancasila, agama. Tapi nampaknya masih belum cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi narasumber kami pada kemarin pagi mengatakan kampanye memaknai kekerasan itu harus sama semuanya. Baik itu tenaga pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, petugas kebersihan, satpam maupun peserta didik. Oh ternyata ini loh yang dimaksud dengan kekerasan verbal, itu termasuk ke dalam kekerasan verbal, lalu juga kekerasan fisik apalagi. Tapi nampaknya tanpa perlu disosialisasikan pun, kalau kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual itu sudah tahu ya semuanya mungkin ya. Atau gimana tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI? Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan ya, dan sekitarnya itu yang masih terdampak karhutlah, Anda juga bisa memberikan komentar Anda mengenai tema kita, dan juga saya coba untuk mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda. Nanti kita coba ajak berbincang di line telepon. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp kami 081-399-399-888. Semoga Anda semua di daerah yang kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap terjadi dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi orang tua korban mengaku kekerasan yang menimpa anaknya terjadi saat jam istirahat dilakukan setidaknya oleh 3 murid lain, kakak kelasnya. Dan orang tua berharap polisi segera mengungkap secara gamblang kasus ini. Kemarin pagi itu ada demonstrasi, ada si penyampaian pendapat di SD di Pemalang yang menjadi TKP ya, tempat kejadian perkara adanya perundungan hingga menyebabkan siswa meninggal dunia, untuk menuntut agar sekolah menindak tegas pelaku. Iya, ini Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak John.
3: Oke. Ya.
2: Iya, Bengkulu tapi aman ya kalau untuk kebakaran hutannya? Nggak sampai ya?
3: Kalau kebakaran hutan, alhamdulillah aman.
2: Aman ya, oke. Baik. Silakan.
3: Tapi kalau di hal-hal seperti ini, di sekolah-sekolah seperti ini, masih juga, sering juga di Bengkulu.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah, Pak John?
3: Ya, tapi kalau menurut saya satu-satunya obat yang paling efektif, yang paling jera untuk menghilangkan kekerasan di sekolah itu, pemerintah harus bertindak, pemerintah harus mengadakan aturan bila mana terjadi hal seperti itu, kepala sekolahnya jadi dicopot. Jadi mereka takut. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu sudah wanti-wanti. Ada orang

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia di Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pro 4 ya, di mana saja Anda berada. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an Surat Yunus ayat 37-38 bersama Kori dan Korea, Yosi, Okta, dan Murna.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku semata, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepadaku, maka niscaya aku pun mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita. Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Cik Tuan dan Puan, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru edisi Rabu 7 Oktober 2026.

0: kehidupan berumah tangga. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, di program Mutiara Pagi, kita akan membahasnya dengan topik dinamika perjanjian pranikah, esensi dan hukum, bersama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, pakar hukum keluarga Islam, dan juga guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskariau, yang mana saat ini beliau sudah tersambung bersama kita melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, insyaallah.
0: Alhamdulillah baik. Baik, pendengar, untuk Anda juga nanti yang ingin bergabung ya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, berpartisipasi, Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon di 07 6124595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 7673 991. Saya Dini akan menemani Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026, nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik Ustadz, mungkin untuk pertama kita bisa menyampaikan materi terkait dengan topik

0: kita pada pagi hari ini, yakni judul Dinamika Perjanjian Pranikah, Esensi dan Hukum. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita mengambil fokus pembahasan tentang dinamika perjanjian pranikah, esensi dan hukum. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang perjanjian pranikah, sebenarnya kita lagi berbicara rancangan apa yang akan dibuat setelah menikah. Ketika rancangan tersebut dirancang atau program dirancang sebelum pernikahan, tentu keinginan dari dua orang yang menikah adalah keinginan membentuk sebuah rumah tangga yang abadi dan harmonis. Tapi memang ada satu sisi rancangan tersebut ada yang bersifat tertulis dan ada yang sifat tidak tertulis. Mayoritas adalah setiap orang yang mau nikah dia punya sudah program-program nanti dalam suatu pernikahan. Mayoritas tidak tertulis tapi berada dalam pikiran dan perasaan dan dialog antara orang yang mau menikah itu sendiri. Tapi ada satu sisi, ada orang berpikir bahwa program mereka itu memang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ketika mereka mewujudkan yang tertulis, mereka ingin sesuatu yang berkaitan dengan hal berkaitan dengan suatu pernikahan. Karena bisa saja berkaitan dengan perlindungan hak, perlindungan kewajiban, bagaimana hak suami, hak istri. Tentu perlindungan ini akan berkaitan dengan diri mereka dan diri yang berkaitan dengan dua orang yang menikah ini. Yang kedua, bisa saja berkaitan dengan mitigasi risiko perceraian. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana nanti kalau terjadi suatu perceraian dalam rumah tangga ini, maka sudah ada mitigasi risikonya. Maka mitigasi risiko itu dikaitkan dengan perjanjian pernikahan, bisa saja nanti hak asuh anak, kemudian pembagian harta gono-gini itu sudah dibicarakan. Yang ketiga bisa saja berhadapan dengan transparansi finansial antara suami istri. Ketika suami bekerja, istri bekerja, dan masing-masing mereka mempunyai penghasilan, dan penghasilan mereka itu apakah disatukan atau dipisahkan? Penghasilan itu apakah milik istri adalah milik istri, bukan milik suami, tapi milik suami adalah milik istri. Di situ kedudukan yang transparansi ini mereka dudukkan. Nah, di sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, dinamika daripada perjanjian pernikah. Tapi ketika kita bawa esensi secara hukum di dalam Islam, tentu harus kita lihat. Pertama itu adalah ketika Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala surutihim, al-muslimuna ala surutihim, fa illam yahillul haram wala yahrumul halal. Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Fa illam yahillul haram, selama tidak menghalalkan haram, wala yahrumul halal, dan tidak mengharamkan yang halal. Dari hadis ini dapat menjadi sebuah kaidah dan itu dipakai dalam fikih dan usul fikih. Kaidahnya dengan konstruksi bahwa orang Islam itu sesuai dengan kesepakatan kesepakatan mereka ini diikat dengan dua kalimat sesudahnya, tidak menghalalkan haram dan tidak mengharamkan halal. Nah, tentu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ikatan ini ketika dibawa kepada perjanjian pernikahan, secara esensi perjanjian pernikahan tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Artinya ketika sebelum nikah, sang istri hanya mengatakan kepada suaminya, bebaskan saya tidak pakai hijab. Berarti itu menghalalkan yang haram. Itu tidak boleh dalam suatu perjanjian pernikahan. Atau sang istri meminta ke suaminya, kamu tidak perlu sholat. Saya hanya izinkan kamu harus sholat jumat saya. Oh, sholat itu tidak. Itu ya tidak boleh menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya, yang haram dihalalkannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sang suami bilang, saya akan nikah kepada kamu, tapi izinkan saya melakukan perzinaan. Gitu. Itu juga tidak dibolehkan. Jadi konstruksi yang kita lihat di dalam hukum Islam, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa perjanjian pernikahan itu secara umum hukumnya mubah. Tapi kalau mubah ini, dia terikat. Apakah dia mubah dengan kitiah dan hukum dan berjalan begitu saja, atau mubah naik kepada posisi ke atasnya menjadi sunat atau menjadi wajib, atau mubah turun kepada posisi bawahnya makruh atau haram, itu berkaitan dengan urgensi dari suatu perjanjian pernikahan. Tapi ketika perjanjian pernikahan itu tidak berkaitan dengan suatu menghalalkan haram, mengharamkan halal, tentu dia kondisinya bisa saja dalam posisi seseorang itu dengan pasangannya. Karena begini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian pernikahan sering dikaitkan dengan jati diri seseorang sebelum menikah. Jati diri tersebut terikat dengan identitas. Identitas ini juga berkaitan dengan yang disebut dengan istilah kafaah, kesetaraan. Kenapa konstruksi kesetaraan ini diwujudkan? Karena dia bisa saja posisi yang sering terjadi adalah ketika seorang tersebut, seorang selebriti, seorang terkenal, mempunyai harta, punya kekayaan, atau mempunyai prinsip hidupnya. Karena bisa saja seorang istri ingin suaminya hanya satu saja selama dia hidup, dan tidak boleh suami ini beristri lagi kepada lain. Jadi dia buat perjanjian, saya akan menikah dengan kamu asalkan kamu tidak melakukan poligami. Maka ketika kamu melakukan poligami, maka kita akan terjadi perceraian. Nah, ini tentu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ini bisa saja kesetaraan yang wujud, di mana mungkin seorang perempuan itu punya posisi dan laki-laki juga punya posisi, tapi posisi itu dia jaga hal demikian itu. Yang kedua, bisa kesetaraan itu berkaitan dengan penghasilan, pendapatan. Jadi ketika sang suami bekerja, istri bekerja, dan mereka mempunyai penghasilan yang boleh kata mungkin setara penghasilan, atau mungkin istri lebih besar daripada suami, atau suami lebih besar daripada istri. Tapi ingin dalam finansial ini ada transparansi, atau diatur persoalan hutang mereka. Jadi hutang sebelum menikah atau hutang diwujudkan mereka dari wujud diri mereka sendiri. Dan kedua, bisa saja berkaitan dengan pembagian harta yang mereka dapatkan, pembagian harta yang dari sebelum mereka menikah. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, tentu mempunyai suatu esensi yang mendalam di dalam rumah tangga. Kenapa? Ketika seorang istri sebelum nikah dia punya harta, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Ini harta bawaan. Seorang suami bisa saja sebelum nikah dia sudah punya harta, punya tanah, punya rumah, punya mobil. Ini harta bawaan. Ketika mereka nikah, bagaimana bawaan-bawaan mereka? Apakah diinkludkan dalam suatu pernikahan atau dipisahkan? Yang mereka inkludkan hanya Allah. Apa yang mereka dapat selama pernikahan dan selama pernikahan itulah yang milik bersama, sedangkan yang sebelumnya adalah itu milik masing-masing. Diwujudkan dalam sebuah perjanjian pernikahan tentu akan mempunyai progres terhadap diri mereka dan terhadap diri orang sekitar mereka atau keluarga mereka. Karena bisa saja para pendengar yang dimuliakan Allah, seorang perempuan ingin karena dia mungkin anak sematawayang dari dan orang tuanya tidak punya anak lagi kecuali dia saja, dan dia juga anak perempuan, dia mengizin, dia minta kepada suami, kalau kita menikah, saya tetap bersama ibu, kita harus tinggal di rumah orang tua saya, kata istri. Atau sebaliknya, kalau kita menikah, ibu bapak saya akan saya bawa bersama kita. Tentu mereka ini harus dudukkan para pendengar yang dimuliakan Allah. Sebab apa? Karena bisa saja seorang suami istri ketika dia menikah, dia tidak mau bersama orang tua mertuanya. Mereka kita buat punya rumah, mereka hidup. Sedangkan dia seorang anak semata wayang, tentu dia akan berpikir dia sebagai anak yang harus mengasuh bapak ibunya, dia harus mengayuh ibunya. Mungkin orang tuanya mungkin sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Tentu mereka bertumpu kepada anaknya, walaupun perempuan. Maka sebelum menikah, tentu wujud dari suatu perjanjian punya esensi sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Jangan sampai nanti setelah menikah terjadi percekcokan karena orang tuanya. Nah, ini hal inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga Islam mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah musyarakah, kebersamaan, kesatuan, musyarakatul abdan. Jadi dua badan yang bersatu, tapi musyarakatul badan abdan terikat dengan musyarakatul amwal, persatuan harta. Dari amwal sampai kepada musyarakatul nufus, ruh, musyarakatul ruh, nufus, dan kesatuan jiwa dan ruh. Ruh ini tentu terikat dengan keluarga. Jadi ketika kita wujudkan di sini, maka kembalilah dalam kalimat perjanjian pernikahan antara din. Selama kamu ridho dengan suatu kemerdekaan dan tidak menghalalkan haram dan tidak mengharamkan halal, maka perjanjian pernikahan itu boleh, tapi tidak bisa dijadikan sebagai kambing hitam untuk perceraian. Tapi dia hanya untuk antisipasi, mitigasi saja, dan terima hak dan kewajiban. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini, dan kita akan membuka kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini dengan judul Dinamika Perjanjian Pranikah, Esensi dan Hukum, di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Deni.
0: Iya, silakan Ucu.
2: Dengan Ucu ya, apa tema kita mau dengar Radio Lampu Mas ini, Kak Deni?
0: Oh.
2: Sebentar, masih sebentar, saya sedang dalam. Apa temanya kita?
0: Iya, mengenai dinamika perjanjian pranikah, Cu.
2: Dinamika perjanjian?
0: Pranikah.
2: Pranikah ya?
0: Mm-mm.
2: Iya, saya mau tanya. Assalamualaikum, Bastard.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, ada dua orang pria yang saling berteman. Yang satu pria ini punya pilihan hati. Katakanlah kata orang sekarang, konon namanya pacaran, sudah punya pacar mah konon katanya. Yang satu belum. Tapi pacar lelaki yang satu ini jatuh cinta sama kawannya yang tidak punya pacar ini. Sedangkan mereka sudah berjanji akan melanjutkan hubungan ke gerbang perkawinan. Nah, yang laki-laki ini tahu yang cewek itu menyayangi dia. Sedangkan dia juga yang laki-laki itu tahu yang calon cewek ini kawan dia. Apakah nanti akan seandainya ini terjadi, kalau diberitahu kepada kawannya, tentu kawannya marah. Entah sama si cewek itu, entah sama si lelaki itu, mereka saling tidak lagi, saling ini. Saling, ya katakanlah, saling berhubungan baik lagi. Apa yang harus dilakukan oleh yang laki-laki yang tadi, yang disayangi oleh pacar si laki-laki yang lain tadi itu? Apakah menghindar? Apakah berterus terang? Apakah memang melanjutkan? Karena memang belum ada ikatan, cuma pacaran doang. Itu aja Ustaz. Mungkin agak keluar dari tema, tapi mohon maaf karena ini yang ingin saya tanyakan. Karena ini sering berlaku, Ustaz. Fenomena. Ya. Ya, jadi mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ocho Amin yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar masih akan kami terima di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita terima satu penelpon kembali, Ustaz, sebelum dijawab pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Dini.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Muiz di Siak.
0: Iya, Pak Muiz, silakan Pak Muiz.
3: Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya tanyakan Pak Ustaz. Di soal pernikahan tadi, kalau sudah terucap nikah, pernikahan sudah perjanjian, itu maka jatuhlah tanggung jawab kita kepada istri sampai ke anak-anak kita, ya Pak Ustaz?
1: Ya.
3: Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ada nih saudara kita, dia tidak memberi tanggung jawabnya sepenuhnya. Kalau dapat uang, dikasihnya separuh saja sama istrinya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hari-hari, terpaksalah istri itu untuk mencari tambahan untuk mencukupinya, Pak. Itulah pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muiz, ya, mungkin ini lebih kepada bagaimana ketentuan ataupun juga besaran pemberian nafkah suami kepada istri, seperti itu ya, Ustadz, ya?
1: Ya.
0: Iya, baik. Mungkin dua pertanyaan dulu, Ustadz, bisa dijawab, silakan.
1: Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pertama dari Ustadz Amin, ini berkaitan dengan ini barangkali realitas di mana mungkin ada dua orang laki-laki bersahabat baik dan satu punya pacar, satu tidak. Tapi pacar yang ini juga menyayangi kawan sang laki-laki. Ini kan kalau istilah sekarang ini ibaratnya apa, tanaman makan pagar. Jadi tanaman makan pagar, jadi itu sebenarnya tidak boleh. Apalagi jeruk makan jeruk, itu tidak boleh juga itu. Jadi kalau kita bawa dalam seperti itu, maka seorang laki-laki yang merasa disayangi oleh calon, kalau saya katakan calon istri dari kawan sahabatnya, maka dia harus keluar dari hal demikian itu. Maka dia pertama itu nasihati itu calon istri kawan agar dia konsisten komitmen dengan kawannya itu, karena apa, itulah persahabatan yang sejati, kita diuji. Maka ketika dia mengatakan kamu harus konsisten di kawan saya, kalau kamu tidak mau kamu harus putuskan dan tidak akan bergabung juga dengan saya. Tapi kalau dia suruh putus bersama dia, ini kan disebut jeruk makan jeruk, itu tidak dibolehkan. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita harus mempunyai bahwa ketika seseorang itu punya dua hati, padahal dia di depannya ada satu hati yang harus diikat, tentu di sini ada gangguan setan yang ingin merusak persahabatan dari dua orang yang bersahabat. Maka setan itu mengganggu agar persahabatan ini tidak langgeng dan tidak menjadi suatu kebaikan. Nah, tentu kita orang yang memahami ini itu harus keluar dari kehidupan tersebut. Artinya keluar itu menjaga jarak dengan calon kawannya, sehingga jaga jarak itulah yang sebenarnya wujud dari untuk kebaikan bersama. Nah, di samping para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bermohonlah kepada Allah SWT, berikhtiar, berdoa agar pasangan kawan ini komitmen dengan kawannya dan sahabatnya, dan sahabatnya ini komitmen dengan pasangannya, dan permohonan itu jadi hal yang terbaik kita kepada Allah SWT, dan ikatan Allah lebih baik daripada ikatan yang lain. Itu barangkali pada Ocho Amin. Yang kedua dari Pak Muiz di Siak, kepada pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ini yang akan menjadi dinamika ketika sang suami bekerja kemudian mendapatkan ya uang dari kerjanya, apakah sang suami memberikan semuanya kepada istrinya atau sebagian? Ada yang mengatakan serahkan kepada istri semua, nanti suami minta kepada istri. Ya, ini tentu bertolak belakang dengan bagaimana hak sang suami terhadap yang dimiliki. Maka pengaturan keuangan pada hakikatnya diserahkan kepada sang suami, dan suami harus memahami kebutuhan dari keluarga tersebut. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan 1 bulan 3 juta, kemudian dia beri pada istri hanya 1 juta, 2 juta untuk diri, ini kan tidak logis. Tapi ketika dia mengatakan dari 3 juta diserahkannya 2 juta kepada sang istri, kemudian 1 juta untuk dirinya, mungkin dari keperluan dirinya dan sebagainya, tentu ini akan jadi hal yang harus disesuaikan dengan kondisi. Maka konteks ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, tanggung jawab bersama. Tapi ketika sang istri mendapatkan apa diberikan suami tidak cukup, kemudian dia bekerja mencari nafkah yang lain, tentu ini bagian yang kalau saya katakan bagian yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah kecakapan istri mencari rezeki adalah bagian untuk menolong dari ekonomi keluarga. Jadi ada ketahanan keluarga yang diwujudkan dari istri yang bekerja. Tapi istri yang bekerja ini adalah untuk menata, menguatkan ketahanan keluarga dalam finansial. Kemudian dalam finansial tersebut bisa terpenuhi, dan sang suami tidak boleh angkat tanggung jawab. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi istri yang bekerja, sang suami harus lebih kerja lagi. Jadi artinya istri itu hanya penopang saja untuk penguatan. Bukan dikatakan tulang punggung. Jadi kalau tulang punggung suami adalah orang yang duduk begitu saja, itu suatu kesalahan para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka harus kembali kepada bahwa tanggung jawab itu sendiri suami, karena suami adalah bisa disebut dengan istilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Maka tanggung jawab ini diikhtiarkan. Ketika ikhtiar itu sudah dilakukan dengan sekuat tenaga tapi masih kurang, sang istri ikut menyokong, maka itu sebenarnya kondisi yang dibolehkan. Tapi kalau sang istri ini tidak mendapatkan sesuatu dari suami dan terpaksa melakukannya, tentu di sini sang suami berdosa karena dia menyia-nyiakan tanggung jawab diberikan Allah kepadanya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, Ustaz bisa sedikit singkat saja pesan untuk para calon pengantin mungkin ya, agar mereka tidak hanya mempersiapkan pesta pernikahan, tetapi juga mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Islam. Silakan Ustaz, singkat saja.
1: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka istilah perjanjian pranikah itu identik dengan sebelum pernikahan. Tapi sebenarnya ada perjanjian boleh dilangsungkan selama ketika sudah pernikahan. Jadi artinya apa? Di dalam undang-undang kita tahun 72 nomor 29 74 tahun nomor pasal 729 itu sebenarnya perjanjian itu tidak tidak khusus pada pranikah saja, tapi pasca nikah pun boleh. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah SWT? Karena dinamikanya untuk mewujudkan keharmonisan daripada rumah tangga. Maka dalam prinsip yang selalu kita dengar itu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tiga ini kalau dibutuhkan perjanjian, maka dibolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mahalalan. Tapi kalau dia memahami prinsip agama, bertanggung jawab, kemudian mempunyai sifat orang yang memahami bahwa pernikahan itu sebuah ibadah yang terpanjang, maka memutuskan tidak adanya perjanjian pernikahan itu lebih baik. Kenapa? Karena dinamika hidup itu adalah bisa naik turun. Ketika di atas bukit, di bawah bukit, atas bukit itu akan kita jalani selama pernikahan. Maka dikatakan hari itu 7. Berarti kalau hari 7 berarti ada 7 peristiwa yang harus kita jalani tiap hari. minimal. Kemudian ketika katakan bulan itu 30 sampai 29, 33 satu hari. Berarti sekian bulan itu kita akan mengalami bisa di atas dan bawah. Begitu juga sebaliknya, satu tahun 350 hari. Tentu selama 350 hari dalam kehidupan kita, ada di atas, ada di bawah, ada menanjak, ada menurun, ada berjalan, ada lagi. Nah, ini perjalanan ini, kalau dijalani dengan hanya mencari ridho Allah, mencari suatu ibadah, tentu tatanan yang kita cari adalah tanggung jawab, kemudian ibadah, dan sama-sama surga. Nah, tentu itu perjanjian paling tak perlu. Tapi ketika berkaitan dengan mitigasi risiko perceraian, finansial, transparansi finansial, sampai kepada penuh hak kewajiban disebabkan oleh posisi jati diri, maka silakan selama tidak kalau mengharapkan halal. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk Ustadz Ridwan Hasbi atas materinya. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman bahwa setiap kesepakatan dalam pernikahan hendaknya dibangun dengan kejujuran, keadilan, dan juga saling menghormati. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: 95,9 MHz RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan pendengar saat Cik Tuan dan Puan, saatnya kita ikuti kabar berita.
3: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan, tanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Polres Kepulauan Meranti kembali menggelar program Green Policing Goes to School. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita menyambangi SD Negeri 7 Mantiasa, Desa Mantiasa. Nah, untuk mengajak siswa menjaga alam serta menjaga kerusakan lingkungan. Kedatangan Kapolres disambut Kepala SD Negeri 7 Mantiasa bersama Dewan Guru dan para siswa. Pencaksilat dan tarian terpersembahan dari siswa turut mengawali kegiatan tersebut. Di hadapan anak-anak, Kapolres mengenalkan konsep green policing dengan bahasa sederhana. Cituan dan Puan mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, hingga melindungi hutan dan lingkungan sekitar. Edukasi juga menyentuh persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Melalui sejumlah pertanyaan, siswa diajak memahami bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Menurut beliau, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Lewat program Green Policing Goes to School, pesan tersebut diperkuat melalui pemutaran film animasi Edukasi Green Policing. Kapolres berharap edukasi lingkungan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Para siswa didorong menjadi pelopor kecil yang membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan kelestarian alam baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Melalui Green Policing Goes to School, Polres Kepulauan Meranti ingin kepedulian terhadap alam tumbuh sejak dini dan kebiasaan sederhana yang dimulai dari sekolah diharapkan menjadi budaya positif dalam menjaga lingkungan di Kepulauan Meranti. Cituan dan Puan, demikian kabar berita Pro 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, Mengkuang dari tumbuhan pesisir menjadi warisan kerajinan. Nah, salam budaya Cik Tuan dan Puan dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita kembali dapat bersua dalam beranda budaya, ruang yang mengajak kita mengenali kekayaan tradisi dan warisan masyarakat Melayu. Cik Tuan dan Puan, ketika kita berbicara tentang budaya, pikiran kita sering tertuju pada tarian, musik, atau adat istiadat. Nah, padahal budaya juga hadir dalam benda-benda sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mengkuang ya, tumbuhan pesisir yang sejak dahulu dimanfaatkan menjadi berbagai hasil kerajinan, bernilai guna dan bernilai seni. Nah, mengkuang merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di kawasan pesisir, rawa, dan daerah yang memiliki kelembapan tinggi. Cituan dan Puan, di beberapa wilayah Riau seperti kawasan pesisir Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, hingga Siak, daun mengkuang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dianyam menjadi tikar. Bisa juga untuk bakul, tudung saji, tas, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara

0: Pasti kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Nah, pendengar Citu dan Puan ya, kita masih membahas mengkuang. Mengkuang dari tumbuh-tumbuhan pesisir menjadi warisan kerajinan. Nah, kita sudah bahas tadi Citu dan Puan terkait anyaman dari mengkuang ya. Nah, bagi masyarakat Melayu, kerajinan mengkuang bukan sekadar pekerjaan tangan, melainkan bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Dari tangan para perajin, daun yang awalnya tumbuh liar di tepian kampung berubah menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus identitas budaya. Cituan dan Puan, menurut sejumlah kajian budaya Melayu, tradisi anyaman telah dikenal masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Nah, kemampuan mengolah bahan alam seperti rotan, pandan, dan mengkuang menunjukkan bagaimana masyarakat dahulu hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya. Proses pembuatan anyaman mengkuang juga memerlukan ketelitian dan kesabaran. Daun mengkuang

Bawang dipetik, dibersihkan durinya, kemudian dijemur hingga kering. Setelah itu, Cik Tuan dan Puan, daun dipipihkan, disusun dan dianyam menjadi berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada masa lalu, keterampilan ini banyak diajarkan dalam lingkungan keluarga, terutama dari orang tua kepada anak-anak mereka. Menariknya, motif anyaman mengkuang juga memiliki nilai estetika tersendiri. Ada pola-pola sederhana yang menggambarkan keteraturan, kebersamaan, dan ketekunan. Dan dalam budaya Melayu, hasil anyaman sering menjadi bagian dari perlengkapan adat, termasuk alas tempat duduk, wadah hantaran, dan pelengkap berbagai upacara tradisional dan acara-acara tradisional yang ada di Riau.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat FM, suara budaya Riau.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru. Cik tuan dan puan, kita masih membahas mau kuang ya, dari tumbuhan pesisir menjadi warisan kerajinan. Kita sudah bahas tadi bahwa kerajinan dari mangkuang ini bisa banyak sekali, bisa untuk kerajinan Melayu, tradisi anyaman, bisa juga dengan membuat tudung saji atau tas hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Di beberapa wilayah Riau seperti kawasan pesisir Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir hingga Siak, daun mangkuang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dianyam ya, menjadi tikar, bakul hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan Cik Tuan dan Puan, di tengah perkembangan zaman, kerajinan mangkuang menghadapi berbagai tantangan. Berkurangnya jumlah perajin, masuknya produk pabrikan, serta perubahan gaya hidup membuat keterampilan menganyam tidak lagi banyak dikuasai oleh generasi muda. Nah, meski demikian, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan. Pemerintah daerah, komunitas budaya, serta pelaku UMKM mulai mengembangkan produk anyaman mengkuang menjadi barang yang lebih modern seperti tas, anyaman, dompet, tempat tisu, hingga souvenir khas daerah Riau. Nah, langkah ini menjadi cara agar tradisi tetap hidup sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Mengkuang sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan budaya tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah dan mewah. Kadang-kadang warisan itu tumbuh sederhana di tepian kampung, lalu menjadi bagian dari identitas sebuah masyarakat. Cituan dan Puan, menjaga warisan budaya berarti menjaga pengetahuan, keterampilan, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, semoga kerajinan mengkuang terus lestari dan dikenal oleh generasi masa depan sebagai bagian dari kekayaan budaya Melayu Riau. Daun mengkuang tumbuh di rawa, dianyam rapi menjadi karya. Budaya lama jangan dilupa, warisan nenek tetap dijaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jackpot, jackpot, ayo!
4: Prank, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.